Ya, Cikgu Murni di sini menemani hujung minggu Melaka FM hari Sabtu 15 Ogos 2026. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Ya, sihat ke tidak? Saya harap semua pendengar Melaka FM, teman-teman saya ya. Otai-otai Melaka FM ni sihat walafiat lah. Lagi mak abah kat rumah tu. Kalau ada yang kurang sihat, sekarang ni dengar khabar ada yang batuk-batuk lama batuknya kan. Ada yang demam, kejap demam malam. Pagi elok je. Datang ke maghrib panas je badan kan. Saya doakan semoga diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selamat jam selera, selamat makan pagi. Makan apalah juadah pagi ni. Ada yang beli kat luar, ada yang tengah makan kat warung. Terima kasih ya, gerak-gerak makan yang sedang membuka siaran 102.3. Semoga mudah rezeki selalu ya. Jumpa pelanggan baik-baik. Kan? InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, yang dekat rumah saja, tengah makan kat rumah pun, selamat menjamu selera lah kan. Ada hujung minggu lah, waktu nak tunjukkan skill. Ha, nasi lemak ayam, nasi lemak pandan dan segala-galanya. Nasi tomato. Pagi-pagi tahu nasi tomato. Tapi

Kadang-kadang kalau yang bertugas bekerja hari biasa ni, hujung minggu ni waktu berehat lah kan, mungkin beli sahaja jual dekat luar. Lagi-lagi duduk berdua tu, mak abah saya duduk berdua ataupun duduk sorang-sorang, tak mahu sedih-sedih, kita saling teman berteman di Ruang Udara Melaka FM. Terima kasih saya masih santai dengan saya. Kami kat TikTok ni, tadi cerita pasal ABC kan, kisah-kisah ABC lah. Ni abang Zaki dah sebut roti jala pula ni pagi-pagi. Sabar roti jala, sabar ya. Terima kasih ni ada kiriman pantun habis semutal kita pagi-pagi hari. Habis berkongsi si pantun. Fajar menyingsing di pagi hari, indah suasananya mata memandang. Selamat pagi DJ di Konti, tak lupa juga rakan taulan yang kesayang. Selamat pagi Abel, terima kasih untuk kiriman pantunnya. Ya, Mak Yam, terima kasih Mak Yam menyapu di awal pagi. Mak Yam doakan semoga kita semua diberi perlindungan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Mak Yam. Semoga mak kita ni baik-baik selalu. Cik Ramli dan Dubu sama juga menyapa di awal pagi, berkongsi pelbagai informasi. Terima kasih Cik Ramli ya. Sempat lagi saya bacakan ucapan kita lagi di 0108061023. Joget cak lambat ya, saya dan juga Nadia Farsham. Like FM.

0: sana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Ya, Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baik, ni Cik Gayah. Oh, Cik Gayah ajak ni apa tau? Mari jemput sarapan pagi mu ni, nasi lemak ayam sedap lagu dandut. Oh, sambil dengar lagu dandut tadi. Oh, Cik Gayah tengah makan kat Seremban, kat restoran Acik Z. Acik Z lah, Acik Z. Pandai Acik Z. Terima kasih Cik Gayah. Makan-makan, sila-silakan. Nampak sedap selemak tu. Cik Ani. Assalamualaikum Cik Ani. Selamat pagi kata Cik Ani. Selamat pagi Cik Ani. Makan apa tu? Orang semabuk. Moga baik-baik Cik Ani eh. Hi Mr. Just One Sing, good morning. Terima kasih Cik Zakri. Abang Z kita pun ada ya. Abang Langgano orang Kelang hadir. Terima kasih Abang Lan ya. Ni rakan-rakan yang masih ada dekat TikTok yang sembang-sembangnya. Terima kasih, terima kasih. Kita akan sembang-sembang santai nanti. Sebabnya 8.30 minit pagi kita ada segmen Yuk Dong Aba. Mungkin akan ditemani DJ Zoo di Negeri FM dan juga Cik Merah di Johor FM. Tapi sebetulnya nak kongsikan untuk semua pendengar Melaka FM, hari ini bermula 8 pagi ni berlangsungnya program Jiwa Murni Peringkat Alor Gajah 2026 bertempat di Padang berhadapan Klinik Kesihatan Gadik Alor Gajah Melaka, yang mana program ni merupakan inisiatif untuk memperkasakan kerjasama menyeluruh masyarakat bersama tentera, dan tentunya usaha ni mencerminkan aspirasi Kertas Putih Pertahanan yang menekankan konsep pertahanan komprehensif berteraskan tanggungjawab bersama demi mengekalkan keamanan negara. Jadi hari ini di Padang berhadapan Klinik Kesihatan Gadik Alor Gajah Melaka, untuk semua pendengar Melaka FM, warga Melaka terutamanya warga Alor Gajah, jom kita memeriahkan program Jiwa Murni Peringkat Alor Gajah 2026. Ada pelbagai aktiviti menarik kat sana. Ada pertandingan mewarna kanak-kanak, pameran motosikal suka rakyat, Agro Madani pun ada kat sana ni, jualan Agro Madani Rahmah. Ada pemeriksaan gigi, pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan mata percuma, pameran statik tentera darat Malaysia pun ada, Petin Zoo ada, supa-dupa dan cabutan bertuah. Jadi jom kita raikan perpaduan dan kemeriahan sambil dapatkan pelbagai perkhidmatan yang disediakan. Sekali lagi di Padang berhadapan Klinik Kesihatan Gadik Alor Gajah Melaka sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Baik, kita akan sembang-sembang kejap lagi untuk segmen Yak Dengar Berhirup Bergegawe. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Adakah anda sedang mencari rumah idaman anda? Taman Ikro Height menawarkan rumah teres 2 tingkat untuk lot Bumi Putra sahaja. Berkeluasan 22x65 bersamaan 1430 kaki persegi dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Harga serendah RM480,000. Berhampiran dengan Pasaraya Maiden, Plaza Tol Ikro, sekolah dan pelbagai kemudahan lain. Apa tunggu lagi?
2: Hormat dan kasih sayang. Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: adalah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Yo, dengar apa?
0: Biarin.

0: Yok dong apa? Diari Negeri. Kelancangan ucapan. Yok dong apa? Yuk bergegawe.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama rancangan Yok Donga Berhirup Bergegar.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Sihat ke adinda berdua?
1: Alhamdulillah sihat.
2: Sihat.
1: Bagaimana?
3: Kita pun sama lah.
2: Sihat Alhamdulillah.
3: Terlebih sihat lah. Macam mana
2: Tak apa. Asalkan sihat.
3: Asal timbang je naik dia punya gaji. Asal timbang je naik dia punya gram. Macam mana?
2: Tak apa Cik Merah. Saya pun sama. Tak apa.
3: Kita start normal tahun depan. Tak balik.
2: InsyaAllah. Kita bawa ke tahun depan. Jangan risau ni. Azam-azam ni. Jangan tahu azam apa.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua. Kalau di Negeri FM yang layan kita menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Kalau di Melaka dan Johor bagaimana pula?
2: Yeah, kalau dekat Melaka satu je frekuensi kita ni 102.3. Satu je.
3: Kita ada tiga juga. 101.9, 105.3 dan juga 92.1.
2: Yeah.
3: Tapi macam biasa. Nak senang dengar RTM klik je.
2: Ya, yeah, betul.
1: Ya, tak payah pening-pening.
2: Ya, yeah. Ada yang tanya kan, pendengar-pendengar baru kita kan, ni saya mana? Apa ada tiga suara DJ terus ni? Ya, yeah, memang kalau sehari Sabtu 8.30 pagi kita ada segmen Yok Dong Aba.
1: Memang istimewa kan Yok Dong Aba ni. Yeah, yang mana baru dengar tu, kalau nak tahu apa orang kata, kita bawakan beritanya, aktiviti setempat. Kita ada, nak bawa jalan-jalan pun ada. Memang syok Yok Dong Aba.
2: Betul, dan paling penting kan nak bagi tahu yang mana. Kalau waktu ni Murni, ya, yeah, Cikgu Murni dekat Melaka. Kita semua tak bukan dekat-dekat ni.
3: Yang CM Cikgu Murni kat Melaka ni, CM juga sini ni. Cik Merah kat Johor.
2: Kat Johor.
1: Ini Z ni dekat Apik. Negeri FM. Kita dekat negeri sebenarnya. Kita jauh-jauh sebenarnya. Betul. Dengar je macam borak dekat-dekat ni. Tapi sebenarnya kita jauh.
2: Betul. Jauh di mata, dekat-dekat hati.
1: Gitu.
2: Aduh, ayah. Kita nak pendengar-pendengar Melaka FM, Johor FM, Negeri FM pun sihat walafiat hari ni. Sebabnya, betul, macam biasalah, selama satu jam setengah ni kita akan kongsikan pelbagai perkara diselesaikan dengan lagu-lagu yang telah pun disun khas oleh penerbit kita, kan?
3: Ya, betul.
1: Ya, betul tu. Dan kalau kita tengok hari ni kan, 15 Ogos, sebenarnya malam nanti dah bermula dah apa orang kata, Temasha Sukma.
2: Ya.
1: 2026.
2: Wow. Tak sabar lah sebabnya kita pun maklumkan lebih 5,000 atlet akan mengambil bahagian. Kita ni memang bagi sokongan lah. Kita kat sini bagi sokongan sebenarnya.
3: Kena bagi sokongan. Nak dapatkan info terkini, boleh menantikan melalui portal berita RTM. Itu dia yang penting.
1: Betul tu. Okey, baik. Untuk Yok Dong Aba hari ni istimewa. Kalau di Negeri FM hari ni, kita ada personaliti undangan yang kita bawakan. Memang kena dengan Sukma. Kalau di Melaka dan juga Johor hari ni, kita ada apa?
2: Kalau
3: Melaka
2: di, kalau Melaka hari ni, kita bawakan laporan khas tentunya sempena Bulan Kebangsaan lah.
3: Johor hari ni nak calon-calon.
2: Bukan dengan sepatu roda
1: Baiklah. Jadi kita nak berhibur dulu ke?
3: Betulnya. Kita nak berhibur. Sambil berhibur, kita akan layan juga pendengar yang mana menonton siaran live di TikTok masing-masing lah. Ramai yang nak suruhkan sampai salam apa semua. Tapi saya wakilkan lah. Ni ada pendengar yang ramai komen. Tolong sampaikan salam untuk DJ Zul dengan Cikgu Muni.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: All in package. Ramai now.
1: All in package. Ramai betul ya.
2: Kita sekali kan.
3: Senang.
1: Dan ucapan... apa ucapan menerusi WhatsApp pun dah banyak ni Cik Merah dengan Cikgu ni. Tapi kejap lagi lah ya,
2: kita baca ya.
1: Kejap lagi. Selepas ini persembahan Hil Husaini dan juga Nadira Peluk semuanya dalam
3: Yuk
1: Donga
2: Bergegar.
1: Takut.

0: Ya, kembali lagi bersama kami bertiga, Zoo di Negeri FM, Cik Merah di Johor FM dan juga Cik Gemuni di Melaka FM dalam Yok Donga Belah.
1: Yeah. Tadi kan lupa nak bincang nak tanya ni kan macam mana bulan puasa. Biasanya Cik Merah bagi tahu, okey kak, kita hari ni akan buat macam ni. Tak tahu tadi nak mula macam mana ni.
0: Kadang-kadang TV buat ada grup kan.
1: Semata-mata nak bagi tahu, nak bagi synchronize tu.
2: Giliran siapa kan. Kali ni kita hantam sajalah.
1: Hantam sajalah.
2: Kita hantam saja.
0: Okey. Cik Merah dengan Cikgu Muni dah sarapan ke?
1: Dah, alhamdulillah. Cik Merah.
2: Alhamdulillah. Oh, dia punya ush tu. Tak, sebab memang betul hari ni dia punya ush yang macam tu. Saya mula, selalu saya siap sedia dengan bekal. Tapi saya fikir tak sempat sebenarnya. Jadi saya macam, tak apalah pagi ni roti kering macam tu kan. Cincang air kan. Sampai alas tempat perut, kerja, ada orang bawa nasi lemak.
1: Oi, rezeki.
0: Ya Allah, rezeki.
2: Dia masak sendiri. Sempat akak kita
1: masak
2: ni.
1: Masak power.
2: Ya, power. Sambal dia, kalau kita kan sambal tumis biasa yang tak ada. Sambal dia dengan ada ikan goreng sekali. Sambal ikan tau. Nasi lemak sambal ikan. Kau ada? Tak ada kan?
1: Power. Power sangat ni. Tak baik ni.
2: Bertambah, itu saya cakap tadi. Timang-timang. Kenapa tadi macam kurang eh? Graming kenapa naik gram eh tadi?
0: Patutlah 1 kilogram.
1: Nasi lemak 1 kilogram tu.
2: Okay. Kalau Cikgu Muni macam mana pula?
1: Tadi saya pun, tapi kita bawa bekal roti je. Sebab tadi kat pantry kita, kita buatlah scramble egg. Makanlah dengan roti dengan sos. Alhamdulillah kenyang. Konon-konon.
0: Sempatlah
1: sekejap kan.
0: Hebat.
1: Tuntang-tuntang. Ni Zu, Zu tanya kerja dua ni. Zu macam mana?
0: Kalau Zu, biskut ajalah dulu ya. Dengan kopi. Nanti baru kita mencari nasi lemak ke. Scramble egg ke.
1: Lagi. Okay, lepas-lepas-lepas yang dengar apa. Lepas konti lah ni.
0: Lepas ni.
1: Lepas ni.
2: Karang-karang lah.
1: Karang-karang lah. Jadi biasanya Zu kalau Zu yang belum makan berat yang paling berat tadi Cik Merah lah.
2: Jadi
1: yang makan berat Cik Merah, Muni tengah-tengah je paham-paham lah kalau jagi kita orang ni macam-macam tu, tolong betulkan kembali.
0: Okay. InsyaAllah Zu betulkan lah. Sebab Zu setakat ni masih ringan ya. Baik, kalau kita nak kongsikan juga sekarang ini program-program di negeri masing-masing, kalau di stesen masing-masing. Kalau Zu mulakan dulu boleh ke?
1: Silakan Zu.
2: Boleh, silakan.
0: Kita sekarang ni kan tengah apa, musim bintang P. Ramlee.
1: Betul.
0: Jadi kami nak kongsikan juga, Negeri FM sedang mencari bintang P. Ramlee untuk 2026. Jadi yang mana ada bakat kan, mempunyai suara persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, boleh hantarkan video persembahan je. Tak perlu hadir ke kami punya kompleks penyiaran. Tak perlu. Hantarkan saja video persembahan anda dan emailkan ke negerifm@rtm.gov.my. Tarikh tamatnya 21 Ogos 2026 sebelum pukul 10 pagi hari Jumaat minggu hadapan.
2: Sempat tak?
0: Masih sempat lagi untuk anda, orang kata berlatih dulu kan suara tu. Lepas tu buat video cantik-cantik, hantarkan saja menerusi email kami. Itu lagi kalau di apa, Negeri FM ini.
1: Kalau kat Melaka ada alang-alang Zu sebut tentang bintang P. Ramlee tu, sama juga dekat Melaka kami pun masih mencari lagi bintang P. Ramlee kita ni. Sama juga hantarkan video penyertaan, cuma kami di Melaka ni sehingga 25 Ogos nanti. Jadi bolehlah kan, tak kira lah kan, boleh hantar. Kalau tak hantar kat lagi, hantar kat Melaka, hantar kat Melaka, hantar kat negeri. Boleh saja, tak ada masalah. Kita pun sedang mencari yang terbaik antara yang terbaik ni. Macam sama juga video pun juga kita hantarkan secara video je. Tak perlu datang kan.
0: Kalau nak hantarkan ketiga-tiga negeri pun boleh juga,
1: boleh.
0: Sebenarnya tak ada masalah. Cuba saja.
2: Tapi untuk cerita ketiga-tiga negeri, yang ketiga di Johor ni tutup dah.
1: Dah settle.
0: Dah ada ke bintangnya?
2: Okay, ada atau tidak itu pada penerbit check case. Tapi kita nak buat pemilihan. Itu yang saya fahamkan. Sebab kita buat tutup, kalau tak salah saya tarikh penyertaan tu, kalau tak salah tutup tu pada bila 1 Ogos. 1 Ogos saya tu dah tutup dah. Awal dah. Difahamkan tadi kan kata Melaka dengan negeri kan mencari kan. Saya ada sedikit pesanan. Jangan hantar di saat akhir tau. Sebab hari tu saya cakap terus terang pada tarikh penghujung bulan Julai, sebelum kita langkah bulan Ogos ni, tepat jam 11.59 minit malam je tuan-tuan dan puan-puan, baru dia hantar video dia. Hebat tak hebat?
1: Betul-betul hujung.
2: Betul-betul hujung.
0: Jadi Video itu masa dinilai ke Cik Merah?
2: Sebab kata tarikhnya pada sampai tarikh 1 Ogos kan. Diterima, diterima, yeah. diterima.
1: Alhamdulillah.
0: Macam manalah perasaan peserta tu agak-agaknya. Nak saya menunggu memang, video tu.
2: Saya cakap lah, abang memang suka buat percutaan terakhir. Abang memang suka jadi orang terakhir. Dia kata, tak, Cik Merah telefon rosak.
1: Sianya.
2: Jadi, macam itulah.
1: Hantar awal. Tapi yang penting nanti, sekiranya anda diterima, kita punya penerbit akan nak maklumkan lah, kan? Akan menghubungi anda. Yang penting, hantar dahulu. Sebabnya kalau Merah kata Johor dah tutup, Negeri Sembilan dan Melaka masih lagi dibuka.
0: Boleh mencuba anda punya bakat, hantar saja di kedua negeri yang masih on lagi untuk mencari bakat bintang P. Ramli ni.
1: Ya, betul. Itu dia antara program-program kita lah, kan, setiap negeri. Jadi apa kisah? Apa kisah ni?
2: Kalau boleh tak, macam Johor lupa pula. Ada cerita apa tu? Ting-ting kat telefon kita tadi.
1: Apa kisahnya tu?
2: Sebab ada satu ni, kita nak kongsikan iaitu yang mana berdekatan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pementasan bangsawan Johor. Ratu Kediri, sebuah hikayat Nusantara. Ini anjuran Yayasan Warisan Johor hari ni dengan esok di Dewan Utama Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar Yayasan Warisan Johor lah. Pada malam ni 8:30 malam. Sempat lah. Zul dengan Cikgu Muni sempat datang ni. Malam-malam sempat. Ini antaranya lah, satu je Johor.
1: Wah, sebenarnya kalau Melaka ni ada juga program ni tahun ni, hari ni.
0: Ada apa tu di Melaka?
1: Kita pun sudah maklum sekarang dekat Melaka ada Kongres Nasional PKR 2026. Tirai dibuka di MITC ya. Jadi kita jangan maklumkan lah untuk orang-orang ataupun rakan-rakan luar kita. Pelancong-pelancong datang ke Melaka minggu ni di MITC agak sibuk sedikit. Ada banyak program termasuk juga dengan program Carnival Mini KPDN peringkat negeri Melaka yang turut berlangsung di MITC selama 3 hari juga. Di tempat yang sama ada dua program. Jadi memang agak sesak sikit di kawasan MITC hari ni selama 3 hari tau. Jadi kalau nak turun Melaka hujung minggu ni, kena banyakkan bersabar lah. Boleh gunakan laluan macam, gunakan laluan alternatif yang lain lah.
2: Sama je. Banyak sabar.
1: Kat Melaka memang gitu.
0: Okey, kalau di negeri pula, kita baru jumpa lah. Ini pun kita ada programnya. Hari ini berlangsung Carnival Sinergi 3 Dimensi Kompleks KLIA Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Bermula 8 pagi tadi dengan flag off peserta Kayuhan Amal dan Gotoroyong bertolak ke Mahat Tahfiz Sahabat Insani. Kalau kita tengok ada macam-macam pertandingan, antaranya Liga Penalti Sinergi, ada juga pameran dara ruai, antaranya ada pameran kesihatan, pameran agensi kerajaan ada, pameran perbankan pun ada. Kalau Mega Carnival ada, yang ni menarik ni, yang ni Zul suka.
1: Apa tu?
0: Rumah hantu ada. Ada tidur
2: seronok.
0: Ada super dupa ni, anak-anak suka ni. Ada racing.
2: Semerah pun suka.
0: Itu malah nak cakap lah ya. Sekali naik tu melambung semua budak-budak. Okay. Ada jualan rahmah. Ini pun menarik. Dan juga gerai jualan Seindah Sinergi. Ada nyanyian karaoke. Itu antara aktiviti untuk hari Sabtu. Dia sampai hari esok sebenarnya. Esok pun ada lagi pertandingan-pertandingan dan pameran yang sama.
2: Kalau kita tengok memang setiap negeri ada programnya masing-masing. Bercakap mengenai hujung minggu, kadang-kadang biasalah ada yang nak keluar luangkan masa bersama dengan keluarga. Tapi ada satu seperkara yang kita lupa, kadang-kadang ada juga seseorang, setengah orang ni lah kan. Contohnya kita bagi contoh, tak kisah baik kaum lelaki, kaum wanita kan. Kadang-kadang dia suka keluar seorang-seorang tau, nak pergi healing. Tapi baru-baru ni kan, kadang-kadang kita tengok adalah video-video yang tular dekat tracks ke apa. Bila kita nak masuk kenderaan, kadang-kadang kita risau lah, ada orang ketuk-ketuk tingkap lah.
1: Bahaya.
2: Jadi anda ni ke mana-mana anda nak pergi, sebenarnya perkara ini perkara yang baik juga. Keluar dengan keluarga ke ataupun seorang-seorang, anda masuk kenderaan, cepat-cepat kunci je lah pintu.
1: Terus kunci.
0: Terima kasih Cik Merah. Kadang-kadang kita lupa, sibuk nak hidupkan enjin dulu.
2: Ya, okay. Nak aircon dulu, terang-terang kan.
0: Itulah.
2: Tapi saya baru-baru ni ada je, saya pergi isi minyak semalam sebenarnya. Saya pergi isi minyak. Kita kan sekarang kalau isi minyak, kita nak menggunakan aplikasi saja.
1: Betul.
2: Jadi kita pun nak main telefon, nak tekan-tekan lah. Tiba orang tu ketuk tingkap. Kita ni risaulah, dah banyak-banyak kes kan cakap. Apa ni ketuk-ketuk tingkap ni kan? Yalah, okay, so jadi kita pandang, kita angguk kepala, apa cakap yang tu kan?
1: Garang.
2: Dia minta suruh ketuk tingkap kan? Akak turun tingkap suku je. Ya, ya, kenapa? Akak, ini akak kena ambil pam lain lah. Saya dah terisi kat pam akak lah. Dia dah terisi nombor pam tu, dia ambil dekat pam stesen minyak. Yang pam saya. Kita pam 9. Kita baru nak klik nombor 9. Dia dah ambil nombor 9. Dia pergi pam nombor 1. Tu saya cakap, bang, lain kali kau nak datang, cuba senyum elo sikit, bang. Saya itulah terkejut tu. Saya alih kereta. Nampak?
0: Tapi bagus lah Cik Merah buka sikit aja. Kalau kita ni yang terlalu ramah ni, kadang-kadang kita tekan tu cerit sampai ke bawah.
1: Bahaya, bahaya ni Zuan ni, bahaya ni. Tapi sebabnya langkah berjaga-jaga Cik Merah kan.
2: Bagus sikit je lah, sampai pagi ni borak santai.
1: Ya, ini peringatan kita bersama lah. Terima kasih Cik Merah. Ini satu peringatan yang baik untuk kita yang memandu, yang kadang-kadang terlupa.
2: Betul.
1: Dan mesra buat kata Zu tadi.
2: Jadi Adinda.
0: Kita nak bimbo dulu ke?
2: Betul.
0: Jomlah kita layan persembahan Mazdo selepas ini. Dengan lagunya Bunga. Sebab Bunga. Lepas ni kita nak kongsi berita.
1: Baik.
0: Semuanya dalam.
2: Ya.
0: Dengar.
2: Bye.

0: Duk Dongaba, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongaba, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongaba, hero bergegau eh.
3: Baiklah, 8.55 minit pagi. Kita terleka pula tengok ramai yang komen. Selamat pagi, Cikgu Murni.
4: Ya, selamat pagi.
3: Lambai. Ya, ada yang geng Cik Merah pagi ni. Dah serapan nasi lemak. Tapi ayamlah, Cik Gayah kita.
4: Sama, Kak Wadia pun kata ini makan nasi lemak.
3: Ramai dia sedap, nasi lemak.
5: Jangan. Saya macam tak tahu kenapa saya ada kat sini. Saya rasa saya terlebih santai sekarang. Macam macam mana? Sila. Saya okey je kat sini.
3: Itu gaya terlebih santai tu.
4: Mesti nasi lemak tu sedap tu. Sebab dia punya lemak santan tu.
3: Santan kan? Yang terlebih santan ni biasanya sedap.
4: Betul. Jealous kita kat sini.
5: Dia ni, air tangan akak kita ni, dia campak-campak semua jadi tau. Saya campak-campak tengok telefon. Betul ke berapa sukatan ni? Berapa sudu? Ni
3: satu-satu. Itulah sama lah kita tu.
4: Jadi, yang penting jadi ke tak? Jadi?
5: Untuk diri sendiri, Alhamdulillah.
4: Okay.
5: Yang kita kalau nak jamu orang je, kita macam gigit jari sikit, takut.
4: Sama lah kita, Wak. Sama, Wak. Sama. Zudi, sepau masak ni. Tengok
3: power jugalah. Kita power jugalah. Tunjuk-tunjuk.
4: Power tunjuklah. Yelah, Zul power tunjuk. Kita orang power makan, mak makan.
5: Paling penting, kelihatan mak-mak zaman sekarang ni, walaupun mereka ni mungkinlah kita tak segigi mak-mak dulu buat kuih apa semua. Kita gigi menyokong peniaga tempatan.
4: Ya, betul.
3: Itu pun satu usaha yang baik.
5: Ya, COD, hantar sana sini. Yang penting, balik rumah jangan risau makanan ada.
4: Mesti. Yang penting settle, kan? Kalau tak ada pembeli, macam nak menjual, betul tak?
5: Yalah.
3: Pandai, eh?
4: Ni semua ayat sama kan diri ni. Baik. Katanya kita nak kongsi apa ni? Kita ada berita ke?
5: Betul, berita lah.
3: Kita nak kongsikan berita.
4: Ya, berita.
3: Siapa nak mula dulu?
4: Merah suka, tahu.
5: Saya berita memang saya suka. Sementara nafas saya masih cukup lagi, saya boleh teruskan dahulu.
3: Silakan.
5: Okey, baik. Kita nak kongsikan Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB, bakal mewujudkan pusat kurungan haiwan dengan objektif menangkap anjing liar, seterusnya menangani isu berkenaan secara sistematik. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata pusat itu juga memastikan setiap anjing liar yang ditangkap diberikan makanan, rawatan serta penjagaan sewajarnya. Dan seterusnya, ini mengenai projek residensi Bangsa Johor di mana sebanyak 242 unit kediaman disediakan pada harga RM100,000 dan RM150,000 seunit menerusi projek residensi Bangsa Johor di Mukim Seri Menanti Mua. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata projek berkenaan dibangunkan di atas tanah seluas 23.10 ekar dan diselaraskan Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor. Projek itu merupakan antara usaha kerajaan negeri merealisasikan sasaran penyediaan 100,000 unit rumah mampu milik Johor menjelang 2030. Dan satu lagi yang terakhir, Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ menyerahkan sumbangan sebanyak RM100,000 kepada Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM bagi membantu kos rawatan pesakit khususnya dari Johor. MAIJ maklumkan sumbangan bagi memperkukuh kerjasama dalam bantu pesakit yang memerlukan. Berdasarkan rekod PPUM, seramai 17,403 pesakit dari Johor mendapatkan rawatan pada 2024, diikuti 16,949 pada 2025. Bagi tempoh Januari hingga 10 Ogos ini, seramai 10,812 pesakit dari Johor telah mendapatkan rawatan di PPUM. Sekian.
4: Itu dia
5: yang sahih.
4: Ini Johor. Baik, terima kasih Cik Merah. Jadi melangkah ke Melaka dulu ke Zul?
5: Sila.
3: Boleh cakap. Okay, silakan.
4: Okay, melangkah ke Melaka sebelum kita ke Negeri Sembilan. Seperti biasa, tiga berita oleh unit berita awas semasa RTM Melaka. Cubaan menyeludup bahan kimia bernilai 4.9 juta ringgit dipercayai prekursor pemprosesan dadah melalui perairan Melaka gagal. Ia hasil tindakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Melaka dan Negeri Sembilan, dikongsikan oleh pengarahnya Kapten Maritim Salihuddin Zakaria. Penemuan bahan terlarang itu hasil pemeriksaan pasukan rondaan rutin di pesisir pantai Klebang kira-kira pukul 9.06 malam. 6 kotak dibalut plastik hitam mengandungi 67 botol cecair bahan kimia terkawal bagi kegunaan memproses dadah sintetik di pasaran gelap ditemukannya. Namun tiada tangkapan dibuat di lokasi kejadian. Suspek dipercayai telah melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Baik, berita seterusnya, Zoo Melaka siap sedia menerima kehadiran orang ramai sempena kemasukan percuma pada Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Dikongsikan oleh pengurus Zoo Melaka, Dr. Zahidah Izzati Zaid berkata pelbagai persiapan telah dilakukan bagi memastikan kelancaran operasi serta keselamatan pengunjung, yang mana kemasukan percuma itu tidak mempunyai had jumlah pengunjung, namun pihaknya akan menguruskan aliran kemasukan berdasarkan kapasiti dan keadaan semasa bagi memastikan aspek keselamatan terus terpelihara. Dan berita terakhir, 84 komuniti madani seluruh Melaka akan digerakkan bagi menjayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Dikongsikan oleh Pengarah Jabatan Penerangan Japen Melaka, Tuan Mazli Hamdan, kempen itu merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi yang dilaksanakan serentak di seluruh negara, yang mana kempen ini melibatkan Premis Perniagaan, pejabat awam dan swasta, sekolah, rumah ibadah, pusat beli belah serta lokasi tumpuan awam. Menurutnya, ia juga akan dimenangkan dengan pelaksanaan Kembara Merdeka Jalur Gemilang S Jago bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme dan cinta kepada negara dalam kalangan orang Melaka. Itu dia tiga berita di Negeri Melaka. Okey, selesai.
3: Selesai. Kalau di Negeri Sembilan pun, terima kasih Cik Merah dan juga Cikgu Murni. Baik. Kalau di Negeri Sembilan, kita nak kongsikan berkenaan pemeliharaan kawasan langit gelap.

0: Ekonomi. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh, langkah itu penting memandangkan Malaysia mempunyai potensi untuk memainkan peranan lebih besar dalam bidang astronomi. Beliau menjelaskan kedudukan negara yang berada di garisan khatulistiwa selain mempunyai beberapa lokasi yang berpotensi sebagai kawasan cerapan memberi nilai tambah kepada negara untuk diketengahkan sebagai antara destinasi astronomi. Antara kawasan yang dilihat berpotensi termasuk kawasan pedalaman hutan seperti Taman Negeri Kenaboi di Jelebu dan beberapa lokasi di Pantai Timur. Berita seterusnya kita nak kongsikan juga berkenaan Negeri Sembilan telah menerima lebih 54.96 juta ringgit melalui Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation EFT bagi tempoh 2019 hingga 2026. Apa yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia Syed Ibrahim Syed Noh, ia bagi membantu kerajaan negeri melaksanakan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hutan serta biodiversiti. Jelasnya, kerajaan persekutuan komited kekalkan sumber biodiversiti melalui dasar kepelbagaian biologi kebangsaan 2022-2030. Dan berita terakhir yang kita nak kongsikan,
1: ya,
0: ini berlangsung semalam, himpunan penjawat awam di Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Lassin menggariskan tiga teras utama pentadbiran kerajaan negeri baharu, iaitu kestabilan, kemajuan dan kemakmuran sebagai landasan dalam memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dilaksanakan secara berkesan. Beliau berkata teras berkenaan menjadi panduan pentadbiran negeri dalam usaha menyelesaikan permasalahan rakyat, mempercepatkan urusan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tambahnya, kemajuan negeri bukan sahaja diukur melalui pertumbuhan ekonomi tetapi juga melalui penciptaan peluang, tarikan pelaburan berkualiti dan pembangunan yang seimbang supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Itu dia antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan untuk minggu ini.
1: Ya, terima kasih Zu untuk beritanya. Itulah kan, bila dengar apa ni, memang dapat dengar ketiga-tiga berita dari ketiga-tiga stesen. Itulah menarik ini dengan apa ni kan.
2: Macam-macam benda yang anda boleh tahu. Sebab itulah kena ikuti kami. Kami ni seminggu sekali je. Seminggu sekali dia datang lagi kan.
1: Tak dengar rindu pula.
2: Satu jam setengah je, jadi kena dengar lah. Nanti anda dah tahu dah cerita. Saya dah tahu dah Zon Selatan. Saya memang geng-geng Zon Selatan.
1: Terima kasih. Baik, kita kejap lagi akan ada laporan khas dari Negeri Melaka kejap lagi. Tapi kita nak berhibur dulu kan.
0: Betul.
1: Lagu apa ni?
0: Jom kita dengarkan lagu. Ini macam ditujukan untuk kita lah.
2: Awak tahu tak yang yelah, penerbit kita sekarang lagu dia bukan main rancang-rancang, semangat-semangat. Semua ni galau. Dia okey dah. Gembira.
1: Selalu macam cinta-cinta sangat kan.
0: Dia nampak dia macam kita lah, macam dah okey kan. Jom lah kita layan bersemani Ismail Izani dengan lagunya Bidadari. Semuanya dalam
1: Yo Dengar Berhiru Bergegar.

0: Yok dong apa? Diari Negeri. Pelancongan ucapan. Yok dong apa? Yok bergegawe.
1: Ya, 9.9 minit pagi. Masih lagi bertemankan Yok Dong Aba sekarang ini. Untuk anda semua yang tengah dengarkan sambil memandu kan. Saja hala tujuhnya tu hari ni, hari Sabtu.
2: Ya, ulang. Selamat berjalan-jalan.
1: Berjalan-jalan. Dia punya nada tu lain.
2: Lagi Cik Merah macam ni. Selamat berjalan-jalan.
1: Tadi dia ada sengau sikit lagi tu.
2: Kita boleh diminta dua kali tu, kita macam hilang sengau. Macam risau pula. Risau diperhatikan. Macam tu.
3: Tak apa. Menghiburkan di pagi hari.
2: Tak apa. Tapi itulah, cepat je masa berjalan. Tahu-tahu kita dah masuk kira macam jam kedua lah untuk rancangan ni kan. Saya harap waktu ni semua yang dah bangun pagi tu dah bersihkan diri, dah selesai bersarapan. Jangan biarkan perut anda lambat-lambat sangat terisi lah. Ada juga kata Cik Merah, done breeze walk.
1: Seronok. Pagi-pagi kan ada yang dah apa, muat naik status dekat rumah hijau tu. Dah pergi breeze walk dengan family. Seronoknya.
3: Kan? Biasa lepas breeze walk kita makan lah kan.
1: Ya, biasanya roti canai
3: kan, kena makan sikit kan lah perut kan. Kena
2: roti sarang lah.
3: Paling tidak apa. Tapi kalau Cik Merah dengan Zul, biasa kalau kita kerja pagi kan, petang pergi senaman ke, pergi jalan ke, atau rehat dekat rumah je. Macam Cik Merah dengan Zul selalunya lah.
2: Okay, saya bagi Zul dulu. Sebab Zul dia macam pegang dagu dia tu.
1: Ya, macam saya ikut mood kadang-kadang. Kadang-kadang kita cukup lah senaman, bawa barang banyak-banyak daripada pejabat masuk dalam kereta.
3: Itu kes senaman ke tu? Faham-faham
1: senaman.
3: Faham betul.
2: Macam kita, kalau saya pula petang-petang senaman saya, biasalah kita ada package. Kita package ada dua. Jadi petang-petang gini kita bawa package kita pergi taman lah. Kita yang tengok dorang main-mainnya. Kita duduk je. Saya tengok orang bersenam.
3: Okey lah tu.
2: Okay, saya beri semangat. Teruskan kak. Sikit lagi kak. Kenapa tu je? Abang okey.
3: Bagi semangat eh. Cik Merah bagi semangat eh. Cik Merah. Cik Merah dah hilang lah.
1: Alamak, Cik Merah, senang paginya agaknya.
3: Dia bersemangat sangat, dia terus pergi ke taman. Cik Merah, kita tak dengar dah suara Cik Merah dah ni. Tapi tak apa, kita cuba cari Cik Merah yang tengah bersenam tu.
1: Okay? Ya, betul. Sebab dekat sini pun ramai juga yang kita nak, kalau dekat sini ramai yang cari Cik Merah juga.
3: Ada muncul lah Cik Merah.
2: Cik Merah. Ya Allah, apa berlaku?
3: Cik Merah pergi bersenam ke tadi?
2: Siapa yang tak mandi pagi ni? Ya Allah.
1: Baru tanya bersenam ke tidak petang-petang, dah hilang.
2: Okay, soalannya saya berhenti kat mana tadi?
1: Dia beri sokongan.
3: Beri sokongan tadi
2: dah petang. Saya bagi sokongan anak kakak kita. Cik abang kita, saya cakap, bang, kalau semput apa-apa, baik tahu saya boleh call ambulans. Korang saja je kan hilang. Korang buat surprise eh. Pagi ni saya dah lama dah tak buat Yok Dong Aba ni.
3: Sama lah saya. Tu hang juga ni.
1: Kami pun dekat sini hampir dah ni tadi. Dah breeze walk.
2: Sebelum kita nak breeze walk, objektif kita sekarang ni kita nak kongsikan apa?
3: Sebenarnya waktu ni nak kongsikan kita punya laporan khas kan.
2: Betul. Okay.
3: Yalah, kok-kok lah mana tahu Zul dengan Cik Merah cerita nanti petang-petang nak pasang bendera kat rumah ke kan. Dah pasang lah.
2: Kita bendera dah kat kunti.
3: Wajib .
1: Bendera dah ada. Tinggal nak pasang je.
3: Belum lagi nak pasang.
1: Belum lagi.
3: Okay. Petang sekarang Cik Zul dah boleh pasang bendera dah ni.
2: Ya, betul. Ada yang penting bendera kat konti dengan kereta ada.
3: Betul-betul. Semangat-semangat kita lah . Jadi waktu ni untuk laporan khas yang disediakan oleh kita punya penerbit Melaka, DJ Daim Zainuddin kita. Ini berkenaan dengan berkenaan dengan laporan sempena dengan sambutan hari kebangsaan dan hari kibar Jalur Gemilang dekat Melaka ni, yang mana wartawan kita Mazura Zulkifli buat pemantauan tau di kampung-kampung sekitar negeri Melaka. Jadi jom kita nak bersama dengan wartawan kita Mazura Zulkifli untuk berkongsi kisah ini.
2: Baik.
4: Bagi sebahagian penduduk, amalan memasang Jalur Gemilang sudah menjadi tradisi setiap kali menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Malah, ia turut menjadi ruang untuk mengajak golongan muda mengenali erti kemerdekaan dan menghargai pengorbanan generasi terdahulu.
5: kita rasa bangga lah. Dia bangga jadi rakyat Malaysia yang kata orang makmur, aman. Patut kita bangga. Kita semua kena bangga. Sebab kita tidak seperti negara-negara lain kan. Itu saya selalu ingat.
4: Sambutan dalam kalangan penduduk juga dilihat sangat menggalakkan apabila lebih banyak kediaman dihiasi dengan jalur gemilang tahun ini. Mereka berharap usaha ini dapat menjadi inspirasi kepada masyarakat lain untuk turut bersama-sama mengibarkannya.
6: Kita menetap kat sini tahun pertama pun kita dah start mula dah. Sebab ni macam saya kat tangan kerajaan, kita haruslah menunjukkan sifat patriotik terhadap negara kita lah.
7: So generasi muda adalah generasi yang wajib mematuh dan memasang bendera untuk meneruskan lagi. Yes, ini menentukan satu tanggungjawab.
4: Mengibarkan jalur gemilang bukan sekadar memeriahkan sambutan bulan kebangsaan, malah ia menjadi antara cara masyarakat menzahirkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Sambutan bulan kebangsaan dan kibar jalur gemilang sepanjang Ogos ini diharap terus menyuarakan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dengan kibaran bendera menjadi simbol perpaduan dan kecintaan terhadap negara. Mazuria Zulkifli, RTM.
3: Itu kiriman laporan daripada Mazuria Zulkifli untuk yang dengar bahari ini berkenaan dengan kibaran jalur gemilang di negeri Melaka. Semangat kita semua kan yang perlu kita tunjukkan ni. Itulah sekurang-kurangnya satu rumah, satu jalur gemilang.
1: Sebab kalau kita tengok dekat sekitar perumahan Zoo pun kan dah adalah pertandingan hias rumah guna jalur gemilang.
3: Seronok kan. Semangat-semangat kita lah
2: Baik. Yang penting jagalah kita punya bendera sebaik-baiknya. Yang mana nak lusuh ke apa, kita letak tepi. Kadang kalau kita nampak yang mana jatuh tu tukar, jangan kita biarkan.
3: Yang sama juga yang dah berkirai-kirai tu kan, kan memang ada banyak saya nampak tu yang dia jadi warna jalur merah putih tu kan, dia dah berkirai-kirai dah hujung-hujung tu tukarlah bilang tu.
2: Sama juga kalau macam kita kan, kita nak buat baju ke apa kan, macam kemuni kan, kalau boleh kita ni nak gambar lambang jalur gemilang kita ni biar betul lah. Berapa betul. Banyak jalurnya, warnanya cukup ke tidak, bintangnya kena tengok tu. Jangan separuh macam tu. Jadi saya, kita mengharapkan lah sebenarnya dah tahun yang keberapa dah pun. Ini pun dah 2026. Tak ada lagi situasi yang tersalah-tersalah, tak perasan kan. Sebab tu semua benda ni kita kena ambil maklum, kena cakna, kena tahu.
3: Betul. Banggalah kita menjadi warga negara Malaysia kita. Okay.
1: Jadi Ajo,
3: lagu pun lagu semangat lah.
1: Lagu yang meningkatkan semangat cintakan negara. Standing in the Eyes of the World. Persembahan Ratu Rock kita, Ella. Semuanya dalam
3: Yuk Dunga Berhiro Berdegang.

0: Bergegar.
1: Ya, selamat pagi. 9.21 minit pagi sekarang ini.
2: Ya, kejap je masa berlalu. Terima kasih pendengar-pendengar-dengar yang sambil dengarkan kita bertiga berceloteh ni. Tengah lipat baju, ada yang tengah masak.
3: Nak ke pasar.
2: Jaga cucu pun ada. Terima kasih lah ya.
1: Masih sempat juga tap-tap screen dekat TikTok kan.
3: Okay. Bagus, sambil-sambil tu tap-tap screen. Bagus.
2: Terima kasih.
1: Sambil dengar radio, media sosial pun on juga. Yang tu memang love sangat semua macam
2: tu. Ya, itulah tu. Ada yang sambil tu tengok TV 1 juga. Jadi TV pula. Semua bekeh tengok RTM. Terima kasih lah kami ucapkan.
1: Okay. Baiklah, sekarang ini kan kita sebenarnya, kita ada tetamu untuk personality. Okay. Tetapi kita tak dapat bawakan dia ke konti. Talian saja untuk minggu ini.
2: Baik.
1: Berkenaan dengan Sukma ke-22 tahun 2026 yang berlangsung malam ini, majlis pembukaannya yang akan berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang SIC. Jadi kita pun nak berkongsi juga personaliti kita bawakan pengurus sukan berbasikal untuk Sukma Negeri 9.
2: Baik.
1: Encik Amirul Anwar Jafri. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Encik Amirul kat mana tu?
4: Sekarang ni apa ni, tim basikal Negeri 9 berada di kawasan Bagan Lalang.
1: Tengah berlatih lah tu ya.
4: Menjalani latihan fasa akhir ya sebelum nak ke ni acara pertama hari Senin nanti.
1: Okey. Sebelum tu Cik Amirul boleh dengar tak suara Cikgu Murni dan juga Cik Merah juga?
2: Hai Cik Amirul.
4: Dengar.
1: Okey, cantik.
3: Jelas apa khabar Cik Amirul?
4: Baik,
2: Alhamdulillah.
1: Baik, kalau kita nak tahu juga Cik Amirul, kongsikan sedikit berkenaan sukan berbasikal di Negeri 9 ini, berapa orang atletnya untuk Sukma kali ini? Silakan Cik Amirul.
4: Okey, tahun ni kita menghantar 10 atlet, 9 atlet lelaki dan 1 wanita. Untuk 4 kategori disiplin berbasikal lah. BMX, mountain bike, track dan lebuh raya.
1: Empat kategori
4: Betul, 4 kategori.
1: Tapi sebelum tu kan, sebelum kita nak sambung kepada atlet-atlet Sukma ni, kita nak tanya, berapa lama dah Encik Amirul ni sebagai pengurus sukan berbasikal ni?
4: Kalau ikutkan ni dah edisi yang ketiga.
1: Kalau tadi bagi tahu sekarang ada dekat Bagan Lalang, tengah orang kata pecutan terakhir lah tu. Sebelum hari esok dah mula ke
4: acara basikal, kalau ikutkan yang pertama semalam.
1: Semalam
4: 14 Ogos acara mountain bike. Dan hari ni SEO, tapi pasukan Negeri 9 tak terlibat. So acara kedua kita akan bermula pada hari Isnin.
2: Hari Isnin. Baik.
1: Okey, kalau boleh kongsikan Cik Amirul, macam mana persiapan para atlet untuk sukan berbasikal ni? Setiap petang ke, macam mana, pagi petang ke, seharian ke? Mungkin boleh kongsikan Cik Amirul.
4: Kalau macam kita punya atlet sekarang ni, kebanyakannya berumur 18 tahun. Dan semuanya belajar di universiti, di kolej. So orang cakap apa, cabaran untuk menjalani latihan harian tu agak susah lah. Nak kumpulkan teman-teman tengah belajar kan. So yang kami dapat betul-betul preparation untuk betul-betul semua dapat kumpul 2 bulan terakhir je.
2: 2 bulan terakhir?
4: Dua bulan terakhir. So yang tu je yang boleh kita latihan harian tetap diorang jalankan, cuma tanpa orang cakap apa, berpusat lah. Macam coach bagi program, diorang menjalani latihan. Sebab kebanyakan atlet kita yang Negeri 9 ni semua belajar, tempat belajar semua luar daripada Negeri 9. Ada kat Kelantan, Merah, jauh-jauh lah.
1: Kalau dapat dikongsikan Cik Amirul, mungkin pencapaian untuk Temasya Sukma sebelum Selangor ni kan, pencapaiannya tu untuk atlet Negeri 9.
4: Okey, untuk temasya yang pertama yang saya ambil tahun 2002, kita berjaya mendapatkan 2 pingat emas. Dan temasya kedua di Sarawak 2024, kita berjaya mendapatkan 1 pingat emas. Dan sasaran kita lah untuk Tukma kali ni kurang-kurangnya mendapatkan 1 pingat emas. Dan Alhamdulillah lah, kita dah berjaya dapat 1 pingat emas semalam.
1: Alhamdulillah. Acara apa tu semalam?
4: Semalam acara downhill, turun bukit.
2: Turun bukit. Tanya.
4: Terima kasih.
1: Jadi kan, kalau kita nak kongsi, kalau berbasikal ni, dari segi peralatan tu, Encik Amirul, apa yang penting untuk pastikan atlet ni dapat beri prestasi yang terbaik?
4: Daripada segi basikal, kita Alhamdulillah kita dapat sokongan yang baik daripada Majlisukan Negeri, daripada Persatuan. So, kelengkapan daripada segi peralatan tu, kita dah dapat antara yang terbaik yang Malaysia gunakan. Yang apa orang cakap tu, yang kontinjen negeri lain pakai. So kita menyemai diorang. So daripada segi peralatan, walaupun adalah kekurangan sedikit pun kan, tapi masih dalam kategori orang cakap apa, ya, untuk saing tu boleh lah. Tak adalah, tak adalah teruk sangat lah kan.
2: Oh, baik.
1: Okey, kita pun nak tahu juga, ada ke atlet yang apa orang kata betul-betul kita aim lah dia untuk bawa pulang pingat?
4: Okey, ada. Kalau ikutkan atlet semalam lah, Zain Aidin, Zain Aidin Muhammad Faizal. Memang kita menyasarkan dia pingat emas dan Alhamdulillah kita dapat. So kita ada lagi beberapa atlet yang kita sasarkan pingat. Cuma acara dia belum bermula lagi. So kita harapkan akan ada pertambahan emas lah untuk beberapa hari akan datang.
1: Encik Amirul, kalaulah Zu, Cik Merah dan juga Cik Gemurni nak jadi atlet berbasikal, apa perkara pertama yang kami kena buat?
4: Okey, kalau daripada segi apa ni, nak jadi atlet yang orang cakap apa, yang berjaya lah. First sekali, disiplin lah.
2: Disiplin,
4: disiplin daripada segi disiplin daripada segi pemakanan, rehat, tidur.
2: Masalah makanan.
4: Memang masalah. Atlet Negeri Sembilan daripada Sukan Berbasikal ni. So kita tak dapat kawal dia sepanjang masa. So sebulan yang terakhir ni betul-betul kita cut dia orang punya pemakanan. Kita buang minyak, lemak. So memang semua makanan dia orang kita makanan yang bergrill, bersteam. Okay, memang totally minyak tu kita cut.
2: Oi, penuh banyak kesabaran tu sebenarnya.
4: Betul. Coach saya pun agak garang lah untuk benda-benda macam ni. Memang dia strict lah.
1: Betul lah tu kan.
4: Memang strict. Zaman sekarang ni dengan social media, phone budak-budak ni kalau pukul 10 malam, pukul 9 malam, apa ni, waktu rehat dia sekurang-kurangnya mesti 8 jam. So initiative daripada jurulatih ambil phone, simpan macam-macam lah
2: dalam tu. Nak bagi tidur.
4: Nak bagi tidur je. Macam-macam.
1: Jadi susahnya. Pengurus dan jurulatih pun jaga makan jugalah ya. Sama-sama. Okey, baik. Encik Amirul, mungkin harapan sebagai pengurus dan juga ada mesej ke kepada penyokong Negeri Sembilan untuk Sukan Berbasikal khususnya?
4: Okey, harapan saya supaya apa ni orang cakap apa? Dapat tambah lagi pingat untuk Negeri Sembilan. Dan saya harap ramai-ramailah datang ke Velodrome Nasional Nilai untuk beri sokongan kepada atlet kita pada 22 dan 23 Ogos nanti.
1: Ya, 22 dan 23 Ogos ya. Okey, baik. Terima kasih Encik Amirul Anwar Jafri selaku pengurus Sukan Berbasikal Sukma Negeri Sembilan sudi berkongsikan berkenaan Sukan Berbasikal untuk Sukma kali ini. Semoga memperoleh banyak lagi pingat lah ya.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih Encik Amirul.
4: Doakanlah.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Assalamualaikum. Bye.
1: Itu dia percutan tak akhir.
2: Rupanya itu cerita kan, adik atlet kan. Bukan mudah je naik basikal ni kan.
3: Sebab disiplin, ketahanan, fokus, kesungguhan. Sebab kita nak menjalin latihan tu kan. Mental tu kena kuat tau.
2: Dengan pengurus-pengurus sekali pun kejaga makan.
3: Bagus Azwe, betul eh.
1: Tapi nak dijadikan cerita lah kan. Bila cerita pasal sukan. Kita nak cerita.
3: Kenapa?
1: Dulu Zoo atau sekolah pun wakil jugalah untuk sukan bola jaring. Jadi kita tahu jugalah untuk untuk hidup atlet ni kan, kehidupannya kalau dah jalani latihan memang macam gitu.
2: Betul.
1: Memang tak boleh tahan air batu tau sebenarnya. Yelah penat-penat kita latihan kan, dahaga semua. Itu yang paling susah nak tahan sebenarnya. Tapi malam-malam tu kadang-kadang curi minum air dekat dalam kursi tu. Air sejuk. Tapi telefon memang kena kutip. Sebabnya yelah macam pengurus bagi tahu tadi kan, kita ni memang leka. Kadang-kadang sudah-sudah pukul 1 pagi, sudah pukul 2 pagi, besok nak latihan. Jadi baguslah sebenarnya apa yang jurulatih tu buat untuk atlet-atlet berbasikal tadi tu.
3: Sebab itu dalam sejarah hidup saya kan, apabila melibatkan sukan-sukan, saya memang saya bahagian penyokong. Saya memang bahagian yang menyorak-menyorak dan sebagainya.
2: Pompom girl ke ni? Pompom girl ke?
3: Saya yang akan melontarkan suara ayo.
2: Ayo.
3: Macam tu. Itu saya.
1: Dalam sukan Cik Merah yang kita perlukan sebenarnya.
2: Tapi semangat. Macam ni pun Cik Merah kan jaga suara juga dari dulu kan. Nak bagi suara tu ada.
3: Itulah.
2: Nak melontarkan suara dari tu.
3: Nak melontarkan suara bukan senang. Saya pun nak menjaga suara. Nak jadi sebagai penyokong ni kena pantang air juga.
2: Betul.
1: Ya. Kena pantang juga.
3: Iyalah. Okey, tapi itulah berbaliknya pada perbincangan kita untuk personaliti minggu ni kan. Jadi kita doakanlah pasukan berbasikal Negeri Sembilan ni dapat berikan aksi terbaik, capai sasaran, bawa pulang kejayaan untuk Negeri Sembilan eh.
1: Banyak juga dengan semua atlet lah yang menyertai Sukma edisi ke-22 ini. Untuk semua sukan lah, macam-macam kalau kita tengok sukannya kan. Ada bola keranjangnya, ada apa lagi, hokinya, ada apa lagi, macam-macam, rugby lagi. Jadi kita doakanlah semua, semoga dapatlah buat yang terbaik.
2: InsyaAllah kita doakan bersama. Jadi jangan lupa kami pun dekat semua stesen radio akan kongsikan dari semasa ke semasa lah pungutan pingat dari setiap negeri kan. InsyaAllah kena dengarkan kita lah. Kena dengarkan kita
3: Kena dengarkan kami. Saya rasa kita semua Zon Selatan ni bersiaran 18 jam sehari. Boleh dengar setiap stesen 6 pagi sampai 12 tengah malam. Betul tak?
2: Betul
1: tu. Baik, selepas ini Johor nak bawa kita jalan-jalan.
3: Jalan-jalan.
1: Okey, kejap lagi kita dengar jalan-jalan tu Jom kita layan persembahan Faizal Tahir featuring Amira Osman lepas ni. Alah Bisa. Semuanya dalam
2: Yuk
1: Dongah
2: Be
1: Hiro
3: Hiro
1: Bekal.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
1: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau.
2: Ya, selamat pagi untuk anda semua yang berada di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, di seluruh Malaysia yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Ya, apa sekarang ini?
3: Dah tinggal
2: berapa minit je lagi?
3: Berapa minit je lah. Sebab yang dengar kita ni kan, dekat Indonesia boleh dengar.
2: Terima kasih. Ya, terima kasih banget.
3: Yang selalunya kawan-kawan kita ni yang di Indonesia, Kak, minta lagu, request lagunya, Kak. Sabar.
2: Sabar dulu.
3: Nanti bentar dulu.
4: Ini semua macam zaman-zaman sinetron ni.
2: Kita ni boleh berbahasa Indonesia ni sebab sinetron.
4: Sinetron betul. Dulu-dulu kan. Selalu tengok lah saya dululah zaman sekolah kan. Zaman apa cerita? Bawang Putih Bawang Merah. Sama je lah cerita tu.
3: Kamu! Keluar pula.
4: Betul lah cerita dekat sini lah.
3: Jangan sampai saya take tudung.
4: Jangan.
2: Garang. Okey. Jalan-jalan.
4: Dah makan pun garang.
3: Kita nak bawa pergi jalan-jalan tau.
4: Ya, nak pergi mana ni, Encik Merah?
3: Cakap pasal jalan-jalan ni, Johor ada 10 daerah kan.
4: Ya, betul.
3: Tapi untuk kali ni, penerbit kita nak bawa pergi satu daerah. Daerah ni pun saya rasa macam berdekatan lah dengan Melaka. Negeri Sembilan boleh singgah agak naik-naik atas kan. Ni kawasan Tangkak. Jadi jom sama-sama kita dengarkan bahan yang telah disediakan oleh penerbit kita, DJ Isham.
5: Hai, untuk YDB minggu ini kita nak kongsikan tempat pelancongan, iaitu ke daerah Tangkak. Tangkak mula diterokai pada abad ke-19 oleh orang dari Pagar Ruyung yang mula membuka Cohong. Kedudukan Cohong di negeri Melaka adalah perkampungan yang hampir dengan Tangkak, telah diterokai pada abad ke-18. Kumpulan yang membuka Tangkak telah menyusuri sebuah anak sungai di hulu Sungai Kesang mudik ke hulu menuju ke arah Gunung Ledang. Di tebing sebelah kiri sungai terdapat sebuah bukit. Mereka meredah hutan berpaya menuju ke bukit tersebut dengan merangkak melalui akar-akar dan rotan yang menjalar di hutan berpaya. Setelah perkampungan berjaya dibuka, mereka sering berulang-alik ke tempat asalnya Cohong, dan apabila diajukan pertanyaan, "Engkau duduk tang mana?" maka dijawabnya, "Aku duduk tempat tang merangkak sana." Oleh kerana sering disebut perkataan tempat merangkak atau tang merangkak, maka akhirnya diringkaskan menjadi sebutan Tangkak. Pada tahun 1901, Kerajaan Johor mewujudkan sistem pentadbiran moden apabila pusat pentadbiran di Cohong dipindahkan ke Bandar Tangkak. Taraf daerah diberikan dan pentadbirannya bergelar Pegawai Daerah. Ketika itu, negeri Johor mempunyai sistem pesuruhjaya kerajaan yang mengetuai pentadbiran daerah yang besar, dan pegawai daerah ditugaskan mentadbir daerah yang kecil. Selepas tamat Perang Dunia Kedua, sistem pentadbiran daerah telah diubah. Jawatan pesuruhjaya kerajaan telah dihapuskan dan pegawai daerah ditugaskan mentadbir daerah besar, manakala penolong pegawai daerah mentadbir daerah kecil. Tangkak merupakan daerah kecil pada ketika itu. Banyak sebenarnya tempat menarik di daerah Tangkak, antaranya Taman Awam, tepian Sungai Muar, Tanjung Agas Tangkak. Telah dibuka kepada umum pada 16 September 2020. Menariknya, taman ini dihias cantik dengan lampu-lampu di sekitarnya, tumbuhan serta binaan arca ikonik serta pintu gerbang, pentas, dataran, jeti, jambatan, gelanggang terbuka, laman permainan kanak-kanak serta alatan senaman dewasa. Ianya terletak bersebelahan Sungai Muar, mewujudkan suasana malam siang yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Dan seterusnya, Taman Bunga Raya Tangkak. Taman Bunga Raya terletak di Bandar Tangkak bersebelahan dengan Masjid Jami Tangkak. Pelbagai kemudahan rekreasi aktif dan pasif yang telah disediakan di sini untuk kemudahan orang awam beriadah. Dan seterusnya, Laman Ledang Tangkak. Laman Ledang terletak di Bandar Tangkak yang bersebelahan dengan Masjid Jami Tangkak dan Taman Bunga Raya. Laman Ledang ini menjadi mercu tanda bagi daerah Ledang, di mana Bandar Tangkak merupakan ibu kepada daerah Ledang. Dan satu lagi lokasi menarik di daerah Tangkak ialah Gunung Ledang. Taman Negara Johor Gunung Ledang ditubuhkan pada 2005 untuk melindungi gunung istimewa dan memelihara seluruh tumbuhan unik dan binatang yang bermastautih di sini. Kawasan perlindungannya yang berkeluasan 8,611.9 hektar ini merangkumi keseluruhan Ledang yang mempunyai ciri hutan hujan tropika yang luas dan berfungsi sebagai kawasan tadahan air kritikal untuk negeri Johor dan Melaka. Gunung Ledang juga menyimpan pelbagai kisah legenda. Kebanyakan legenda mengisahkan seorang putri misteri, Putri Gunung Ledang. Dalam versi penceritaan sejarah Melayu, menceritakan bahawa Putri Gunung Ledang telah menetapkan 7 tuntutan yang mustahil kepada Sultan Melaka jika beliau mahu melahuini. Gunung ini juga digelar dengan pelbagai nama. Pada abad ke-14, seorang pelayar Selat Melaka berbangsa Cina telah menggelar gunung ini sebagai Kim Sua, bermaksud Gunung Emas dalam bahasa Hokkien. Gelaran ini diberi kerana dikatakan terdapat kewujudan emas di gunung ini. Seorang ahli kartografi British yang menggelar gunung ini sebagai Gunung Ophir diambil dari nama lombong Ophir yang membekalkan hazanah kepada Raja Solomon yang hilang. Nama Gunung Ledang mungkin juga sudah diciptakan semasa pemerintahan Kerajaan Majapahit lagi. Ianya dikaitkan dengan bahasa Jawa lama, Ledang, yang bermaksud sebagai tinggi, jauh atau menonjol. Hari ini, Gunung Ledang merupakan salah satu destinasi pendakian gunung yang popular di negara ini, iaitu antara 15,000 hingga 20,000 pelawat terlibat dalam pendakian gunung berketinggian 1,276 meter setiap tahun. Pendakian ke puncak gunung mengambil masa setengah hari. Ini bukanlah satu pendakian yang mudah. Mereka yang berjaya mendaki puncak gunung akan mendapat ganjaran keindahan pandangan 360 darjah yang menakjubkan dari dataran sekitarnya jika cuaca membenarkan. Jadi itu sahaja perkongsian untuk minggu ini dalam pelancongan dari Johor FM ke daerah Tangkak.
3: Ya, itulah dia. Kapsul pelancongan Jalan Jamak.
2: Kita jalan-jalan satu Tangkak.
4: Baru kita tahu datang mana Tangkak tu. Tang Merangka kan? Tu. Baru tahulah.
3: Sebab tu Tangkak ni dengan Muar kan dekat je dengan Melaka apa semua kan.
4: Ya, betul.
3: Dah datang jalan-jalan kat situ. Nak pergi berkilah ke. Aktiviti. Apa tadi ada tambah permainan lah. Semua yang ada dah diterang tadi.
4: Dulu-dulu kalau pergi Tangkak selalu saya dengar orang kata betul nak cari kerepek.
2: Kepek
4: yang sedap tu, kepek tempe. Selalu kawan saya dia pergi tolong belikan kat Tangkak lah. Sampai ke Tangkak asyik kepek tau.
2: Itulah tu. Saya bila sebut kan boleh jalan-jalan ke Tangkak tadi, saya terus waste. Kalau dari Gonti ni ambil masa 1 jam 9 minit taklah jauh tak. Mana.
3: Jauh mana.
4: 1 jam
3: tak.
4: Lebih je dekat je kan.
2: Boleh cari kepek je kamu ni.
3: Sama je, berapa puluh minit je saya sudah sampai.
4: Sebab kan Zuda ni saya pun nak juga. Saya pun waste juga. Saya kalau Zuda ni 1 jam berapa?
2: 1 jam 9 minit macam tu.
4: Saya untuk road yang paling dekat 40 minit je.
2: Lagi dekat.
4: Kan sangat. Jalan sepi kejap ya.
3: Cuba tanya saya. Cik Mega.
2: Kalau dari Konti tu.
3: Macam 2 jam.
4: Memang lagi jauh kan? Ya, betul. Sebab sana lagi jauh kan.
3: Saya rasa macam 2 jam. Sebab macam sama je, lebih kurang macam kita nak turun ke yang nak turun ke Melaka kan. Dia punya jauh tu lebih kurang. Ataupun 1 jam lebih lah.
4: Kami berdua lagi dekat lah sebenarnya daripada Cik Mega dan Kak.
3: Kita Johor besar lah.
4: Betul lah.
3: Jadi saya kalau lah kan, macam saya asal KL, bila saya nak pergi dekat Johor kan, saya lalu apa, Sembahan Negeri Sembilan, lalu Melaka, okay. Sempadan Johor, okay. Tak sampai lagi, dia besar, dia jauh sikit. Sebab saya pula hujung kita bandar kita kat sini. Jadi kita nak ke tempat macam setengah dan kawasan tu memang makan masa sikit lah. Tapi pergilah. Macam DJ Zul dah pernah pergi ke belum? Dah gagap dah.
2: Tangkap belum. Tangkap belum. Itulah kita jangan kena pergi ni.
3: Okeylah. Jom. Saya punya gagap-gagap ni berjangkit. Jom kita nak menghibur seketika.
4: Jomlah kita menghibur dulu eh.
3: Dah termimpi dah ni.
2: Kita dah mimpi dah ya. Lepas ni kita bacakan ucapan satu persatu insya-Allah. Ya kalau sempat. Jom persembahan Keklik dengan lagunya Mimpi.
3: Mimpi dalam.
4: Yo jom.
3: Hero
4: bergegar.

fanya drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar

0: Yuk dong apa? Diari Negeri, pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Ya, baiklah, kita sudah berada di penghujung untuk segmen Yuk Dong Apa edisi hari ini 15 Ogos.
2: Kejap je masa berlalu kan. Jadi mungkin di hujung-hujung ni macam mana, ada kisah, ada dapat apa, manggil ke ataupun kita nak baca ucapan ke, channel tu?
1: Kita nak baca kat ucapan lah ya.
3: Betul. Kita nak baca-baca kat ucapan.
2: Baik.
3: Okay, kali ni Johor nak sebut sebab apa tadi kan? Rakan kita ni dia hantar kiriman dekat inilah rumah-rumah ini lah. Lepas tu dia join dekat TikTok kita. Lepas tu dia kata, Cik Mira, tolong baca ucapan saya ni. Okey, saya baca sekarang. Syuk. Dia kata dalam perjalanan ke Pandan Indah, sekarang dekat Somban.
2: Oh, Somban.
3: Betul ke? Frekuensi 92.6. Betul ke?
1: Betul. On.
3: Nasib baik sebab dia hantar gambar. Okay, kita check kan. Jadi nak buat ucapan selamat pagi lah yang mengenali diri ni untuk rakan-rakan DJ selamat berkonti. Ha ha ha. Gelak kau ya.
1: Suka jalan.
3: Awak ni janganlah ha ha ha kan kita. Kita ha-ha sendawa nanti. Okey. Ada lagi. Siapa lagi tu? Kita ada Kak As.
2: Hai Kak As.
3: Kak As. Kak Belitung. Selamat jadi pada cucunya. Mama Ada Maris. Di TikTok kami adalah Abang Majid. Ada Wawa. Ada Rosnawati. Ramailah. Okey. Wawa pula.
2: Okey. Dah saya jaga Johor.
3: Adalah tu. Okay, lain sambung kat
2: Kak. Saya singgah-singgah kejap lah Ni, yang hantar dekat nombor kita dulu lah. Sebabnya awal hantar ni tentunya Kak Jaimah. Kita menyapa semua rakan pendengar Yuk Dong Apa. Ya, seperti biasa. Hai. Kak Jaimah sampaikan ucapan hujung minggu untuk Cik Bera, untuk Zoo, untuk Murni. Dan seperti biasa Kak Jaimah akan kata love you all.
1: Love you
2: tu Kak Jaimah. Jom kita ada kiriman daripada Kak Kiah kita orang Ikroh Melaka ni. Dia menyapa semua lah rakan pendengar Yuk Dong Apa. Katanya pagi-pagi hari ni dia tengah nyapu laman sambil dengar-dengar apa. Terima kasih lah Kak Kiah. Kita ada siapa ni, Syafiq. Katanya ni pagi-pagi kenapa Melaka jam ni. Dia nak keluar, nak pergi. Dia nak pergi Segamat. Dia kata nak pergi Segamat.
1: Pagi-pagi lagi.
2: Ya, dengar celoteh 3 DJ dekat Yuk Dong Apa. Terima kasih Syafiq.
3: Sampai-sampai.
2: Sabarlah awak tak jauh pun Segamat tu. Dekat je kan Melaka dengan Segamat ni.
3: Boleh.
2: Dekat je terima kasih juga Nadia, orang Bukit Baru, menyapa semua ketiga-tiga pendengar, tiga-tiga DJ dengar apa dan semua pendengar-pendengar dengar apa. Kan tengah yang tengah makan nasi lemak ayam katanya.
1: Sedap.
2: Ni geng Cik Merah lah ni makan nasi lemak hari ni. Untung ada geng Cik Merah.
3: Ramai lah geng saya pagi ni, semua nasi lemak.
2: Semua nasi lemak santan hari ni
1: Baik. Okey, kalau di negeri kita nak menyapa. Di sini ada kiriman pantun dari Mitra 7. Kuat berlari itik angsa, berlari kuat dengan segera. Bendera berkibar di angkasa, lambang kebesaran untuk negara. Gitu. Dari Mitra 7.
2: Terima kasih.
1: Mitra 7 ni hari-hari hantar pantun.
2: Bintang 7.
1: Mitra
2: 7.
1: Kita ada juga Abu Abdul Majid Abu Naim Sarang Buaya Muar. Katanya Assalamualaikum. Salam YDB kepada DJ Zoo, Cikgu Murni dan juga Cik Merah. Salam mesra kepada semua sahabat katanya. Kepada semua pendengar. Dekat kalau di TikTok kita nak menyapa juga ramai kat sini yang bantu kita tap-tap screen. Ada yang duduk diam aja tak komen apa-apa tapi dia tap-tap screen.
3: Dia menonton.
2: Ramai dekat TikTok kita ni kan. Yang seronoknya kan kat TikTok ni. Kejap, saya nak tengok Zoo, saya nak tengok Cik Merah macam tu. Ada seronoknya.
3: Sebab tu kadang-kadang kan ucapan pendengar ni saya percaya dah. Ni tak apalah, tak yalah sebut. Sekejap lagi kau sebut nampak.
1: Adik sebut.
2: Sebab kita ni kan zon selatan. Pendengar-pendengar kita kadang-kadang di Johor, kadang-kadang di Sembilan, kadang kat Melaka. Dan kami hargai semua pendengar-pendengar kita ni. Terima kasih sangat-sangat.
3: Ada satu sikit sebelum kita berpisah kan.
2: Apa tu?
3: Kita bukan muar. Kita muar.
1: Sarang muar. Sarang muar yang muar.
3: Kalau baca berita je muar ya.
1: Kalau apa belum sampai lagi Zoo ni.
3: Nanti datang
2: nampaknya banyak tempat kita dah bawa Zoo jalan-jalan ni.
1: Betul.
2: Tapi
1: tangkap lagi.
2: Saya paling tak sabar nak tunggu Tuhan nak pergi Cik Merah. Pesta layang-layang, saya terlepas lah. Dah lepas saya tu kan tahun ni.
3: Kat Pasir Gudang ke?
2: Ya, Pasir Gudang. Pasir Gudang yang, oh, yang ada padang besar tu.
3: Ya, memang. Kita ada. Saya rasa kat Pasir Gudang lah. Mana lagi? Kan. Nak pergilah. Kadang-kadang dia ada yang ni lah. Apa? Ala kata-kata Superman.
2: Ya, layang tu su. Macam raksasa tau lah layang tu. Punya lah besar.
1: Nantilah. Lain kali kita pergi yang tu.
3: Nanti kita ajak. Kita jalan kat sana.
2: Kita jalan-jalan.
1: Ya, boleh. Meminta ya, Cik Merah.
3: Baik.
1: Okey.
3: Boleh.
1: Kita nak ucapkan terima kasih juga untuk kalau di Negeri FM penerbit. Terima kasih DJ Azizi yang teknikal membantu kita hari ini. Abang Hasrul dan juga Abang Ai. Mantap kalau di Negeri FM Johor dan juga Melaka.
2: Ya, kalau di Melaka tentunya terima kasih kepada kita punya penerbit Abang Naim Zainuddin. Dan tentunya terima kasih rakan-rakan MCR. Saya ada hari ini ditemani oleh Kak Nora dan juga Abang Zul.
3: Okey. Kalau kita pula untuk bagi MCR ada Ain Haris dan juga Ayu. Dan bagi ICT ICT kita ada Kak Alima dan juga penerbit kita lah DJ Syah. Hey, Syamito. Okay, kawan-kawan.
2: Kita jumpa.
3: InsyaAllah. Panjang umur kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
3: Kita nantikan siapa nama terpilih minggu depan.
2: Baik.
3: Jaga diri, Chos.
2: Kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Assalamualaikum.

0: nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitude melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitude. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di Gunung Bromo, Indonesia kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, 2 titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasujuan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan, pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan terus berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum persefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan dubedan. Bantuan akan disalurkan melalui dana keselamatan bersepadu UK

sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum dikisahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas 2 lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. 2 kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Michael Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baru Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti si buta mendapat tongkat dipukulkan membuta tuli.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti si buta mendapat tongkat dipukulkan membuta tuli.
2: Bermaksud menjadi sombong kerana memperoleh kekayaan atau pangkat.
1: Contoh ayat.
2: Jamil seperti si buta mendapat tongkat dipukulkan membuta tuli kerana tidak mahu berkawan dengan rakan-rakannya sejak menjuarai pertandingan itu.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Music tanpa henti.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencemarkan udara dan airnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music.

layak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

Sebuah lagu nyanyian Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Sebuah lagu yang dirakamkan pada tahun 1980, dimakan dalam album studio sulung Azlina Aziz berjudul Kau Pergi Jua pada tahun 1981. Yang mana kan, kalau kita ingat, lagu ni menjadi salah satu karya ikonik yang melonjakkan nama Azlina Aziz dalam industri muzik tanah air. Baik, terima kasih kepada Kak Aisyah Humairah kita yang hantarkan permintaan lagu ini. Katanya untuk semula sayat-sayat Melaka FM. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, kita ada kiriman daripada Pak Tua Serkam kita. Pak Tua Serkam. Okey, Pak Tua Serkam ada permintaan lagu juga. Katanya nak dengarkan lagu Terpisah Akhirnya A. Ramli, nak tunjukkan kepada isteri tersayang Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Mak Jah, Mak Loh Hawa, Kak Bik, Kak Nani, Kak Loh Ziza serta Cik Mah. Semoga kalian sentiasa sihat dan bahagia. Amin, insyaAllah. Tapi sebelum turunkan lagu, Pak Tua ni nak kongsi-kongsi informasi untuk rakan-rakan dan pendengar Melaka FM. Yang mana Melaka FC Anjur Kejohanan Antarabangsa sempena ulang tahun ke-77 TYT yang di Pertuan Negeri Melaka, International Four Triangle Tournament, Melaka Governors 77 Anniversary Cup 2026 berlangsung pada hari ini di Stadium Hang Jebat Melaka, yang mana perlawanan pertama 4.30 petang Persik Kendiri FC menentang Phnom Penh Crown FC. Wow. Dan juga perlawanan kedua 8.30 malam Melaka FC menentang Jurong FC. Tiket yang dijual bermula 2 petang ini. Jadi jom ajak ramai-ramai peminat bola sepak kita ke Stadium Hang Jebat dan berikan sokongan anda kepada kejohanan ini. Okey, jangan lupa. Okey, hari ini tiket akan dijual bermula 2 petang. Datang terus ke Stadium Hang Jebat Melaka. Okey. Itu dia sikit maklumat tentang Melaka FC Anjur Kejohanan Antarabangsa. Kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Okay, ini untuk peminat-peminat bola sepak kita. Okay, jom. Jangan lepaskan peluang anda. Baik, jom. Ini adalah lagu permintaan daripada Pak Tua Serkam kita. Sebuah lagu nyanyian A. Ramli, Terpisah Akhirnya. Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Ya, Melaka FM mempesan kan Radio nombor 1 Orang Melaka. Dapat 11.32 minit pagi waktu ini. Cikgu Muni masih temani anda semua hingga pukul 12.30 hari. Baik, seketika jom kita nak berbicara mengenai dengan kejohanan antarabangsa sempena ulang tahun ke-77 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Melaka. Dan di talian ketika ini kita bersama dengan Encik Najmi, CEO Melaka FC. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Najmi.
1: Waalaikumsalam, DJ Muni.
0: Sihat Encik Najmi ?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, Alhamdulillah. Baik, sebenarnya rakan-rakan pendengar Melaka FM dah tertanya-tanya dah ni tentang kejohanan antarabangsa sempena ulang tahun ke-77 TYT Yang Dipertua Negeri Melaka. Jadi mungkin Cik Najmi boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar ni, terangkan tentang kejohanan ni Cik Najmi.
1: Okey, untuk makluman, kejohanan antarabangsa yang dianjurkan ni salah satunya pertamanya adalah untuk menyambut ulang tahun kelahiran Yang Dipertua Tuan Yang Terutama Tuan Negeri Melaka. Dan yang kedua juga untuk sebagai preparation ataupun persiapan kita pasukan Melaka FC dalam menempuh saingan Liga Super bagi tahun 2026-2027 yang akan datang lah.
0: Itulah tentang kejohanan ni Cik Najmi Dan yeah, pastinya kita nak tahu juga siapa yang terlibat ni Cik Najmi.
1: Okey, untuk tournament kali ni kita ada menjemput tiga pasukan daripada luar negara lah, iaitu pasukan Jurong FC daripada Singapura, pasukan Persik Kendiri daripada Indonesia dan pasukan Phnom Penh Crown daripada Kemboja. So tiga-tiga pasukan ni kita akan bermain pada 15 dan 17 hari bulan di Stadium Haji Bat secara empat kejuru lah.
0: Jadi bila cerita tentang perlawanan ni, pasti pendengar-pendengar dah tertanya-tanya ni kan berkenaan dengan tiket ni, macam dah dapatkan ni Cik Najmi?
1: Okay, tiket untuk setiap perlawanan hanyalah RM10 saja dan tiket boleh didapati di kaunter tiket Stadium Haji Bat. Kita akan jual bermula pada jam 2 petang hari, dan untuk 17 hari bulan bermula pada jam 2 petang juga. Kita punya pertandingan ni berlangsung selama 2 hari saja. Hari 15 April pukul 4.30 bermula antara Persik Kendiri menentang dengan Phnom Penh, dan pada 8.30 kita akan main Melaka FC akan menentang Jurong FC, dan 17 bulan tu malam tu akan berlangsung lah perlawanan akhir.
0: Jadi untuk hari ni 4.30 petang dan juga 8.30 malam, tiket dijual bermula 2 petang ni.
1: 2 petang di tiket Stadium Hang Jebat.
0: Di kaunter tiket Stadium Hang Jebat. Jangan tersalah pergi pula rakan-rakan pendengar kita ni, sebabnya ni ramai peminat-peminat bola ni. Jadi apapun Cik Najmi, terima kasih sudi berkongsi berkenaan dengan kejohanan antarabangsa sempena ulang tahun ke-77 TYT Yang Dipertua Negeri Melaka. InsyaAllah kami di Melaka FM juga akan sentiasa kongsikan, wawarkan dari semasa ke semasa Cik Najmi ya.
1: Terima kasih Melaka FM.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia Cik Najmi, CEO Melaka FC. Jadi untuk semua pendengar Melaka FM, peminat-peminat bola, jangan lupa untuk hadir beramai-ramai ke Stadium Jebat. Berikan sokongan anda kepada kejohanan ini. Dan kalau nak beli tiket, bermula 2 petang ini di kaunter tiket Stadium Hang Jebat Melaka. Okey, dekat Kerubung. Okey, kita akan dengarkan lagu permintaan daripada kiriman Kak Dija Auni kita. Untuk ibu dan semua pendengar Melaka FM yang kenali diri Kak Dija dan keluarga, terutamanya Auni Amelia yang tak berapa sihat, demam. Semoga cepat sihat semula dan dapat ke sekolah seperti biasa. Buat semua guru-guru, ya, Kak Dija nak ucapkan selamat berbakti dan terhibur dengan lagu-lagu permintaan daripada Kak Dija. Cuma Kak Dija minta maaf sangat, lagu Kak Dija saya tak dapat siarkan sebab tadi baru je siarkan lagu Eh Ramli. Saya belanja lagu Ella Permata Biru, antara lagu yang Kak Dija suka juga kan. Terima kasih Kak Dija. Permata Biru Ella, laguku untukmu.

Dato Jeffrey Din, Mas Mona, lagu permintaan oleh Abang Syah dari Kampung Gadik, Orang Alur, Gajah Ya. Katanya lagu ini khas kepada isteri tersayang, pendengar-pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni SM Munshi Abdullah di Batu Berendam, juga semua penyampai Melaka FM, petugas-petugas Melaka FM, juga jiran-jiran lah yang kenali Abang Syah kita. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia hendaknya. Terima kasih Abang Syah, Kampung Gadik, Alur, Gajah Ya. Baik, kita ada kiriman permintaan lagu seterusnya. Saya cuba untuk tunaikannya dalam segmen laguku untukmu ini. Ya, ada kiriman permintaan Nadia. Terima kasih Nadia. Ya, menyapa semula rakan-rakan pendengar Melaka FM. Nak dengarkan, katanya boleh tak dengarkan sebuah lagu dari filem Bollywood, Boli Si Surat. Bolehlah kan? Bolehlah yang terakhir ni kan. Katanya untuk menyapa semua lah. Ya, pendengar-pendengar Melaka FM di hujung minggu ni. Katanya menyapa adik-beradik yang kenali diri, rakan-rakan di Infineon dan semualah. Ni kerja dekat Infineon rupanya. Ni ramai rakan-rakan Infineon katanya yang sedang bertugas-bertugas lah ya. Jaga diri baik-baik hujung minggu. Terima kasih Nadia. Juga tak ada permintaan lagu seterusnya, kiriman daripada siapa ni, nama tak disebutkan, tapi dia kata ni antara lagu yang tengah viral juga dekat TikTok. Dan tak silap saya, saya pun baru-baru ni ada terdengar kembali lagu ni. Lagu lama sebenarnya, lagu nyanyian Fauzia Ahmad Daud, Kisah Cinta, sebuah lagu tahun 1986. Nah, yang tengah meningkat semula lagu ni, dipopularkan kembali di TikTok sekarang ni kan. Bapa, terima kasih. Boleh tak beritahu namanya siapa awak yang tekan kiriman di 010-806-1023 kan? Sebab boleh tak ada nama, tak tahu nak sebut namanya siapa. Ya, terima kasih. Pastinya yang kenalkan kami, yang berkenalan dengan kami dekat TikTok Melaka FM, kalau nak komen-komen di 010-806-1023, bagi tahu dulu nama. Terima kasih. Lain dahulu sebuah lagu dari filem Delta Pagal Hei, Boleh Si Surat, Melaka FM.

Semalam nyanyian Fauzi Ahmad Daud, Kisah Cinta. Dah pun 11.55 minit pagi, melangkah ke pukul 12 tengah hari. Bermakna saya Murni Safinas Abu Salim perlu mengundurkan diri. Saya minta maaf, tak dapat nak siarkan semua permintaan lagu ya. Terima kasih menucapkan pada Kak Mas kita, menyapa semua pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih Kak Ram Lubuk Cina. Terima kasih juga Kak Ram Lubuk Cina menyapa ni, menyapa Mak Yam, Kak Bit, Mama Nomi, Kak Aja Zainab, Mak Usu, Raja Alias, Kak Nani, Mak Yah Sipan Kerayong, Kak Zadi Pasu, Kak Jahalijah, di Sungkai, Kak Mawar Sepi, Mak Jah dan Mak Long Hawa. Dengan ucapan mudah-mudahan sihat selalu hendaknya, insyaAllah. Terima kasih Kak Ran Lubuk Cina. Terima kasih juga Kak Nolela, Orang Tangga Batu, menyapa semua pendengar Melaka FM. Saya minta maaf ya, saya tak sempat nak siarkan semua permintaan lagu. InsyaAllah di lain waktu saya akan cuba untuk siarkan lagu-lagu permintaan ya. Terima kasih juga rakan-rakan di live Cita Melaka FM, semua pendengar-pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM. Dengarkan Melaka FM terus 18 jam sehari. Selepas ini DJ Lia akan temani anda hujung minggu 12 hingga 6 petang pula. Terima kasih juga Abang Zul dan juga Kak Norah yang turut bertugas dengan Muni di awal pagi ini di Bilik Kaulah MCR. Dan tentunya terima kasih rakan-rakan kita di Balai Pengawal Keselamatan Melaka FM. Jaga diri semua, teruslah berbahagia. Jangan lupa untuk tersenyum dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: tongkat.
1: Contoh ayat,
0: Jamil seperti si buta mendapat tungkat dipukulkan membuta tuli kerana tidak mahu berkawan dengan rakan-rakannya sejak menjuarai pertandingan itu. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 15 Ogos 2026, hari Sabtu, bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerus si aplikasi dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan segas Cikgu Murni yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya Sazlana Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 6 petang nanti untuk hujung minggu FM 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Dan pastinya pelbagai lagu-lagu terbaik juga info-info menarik Lia akan kongsikan bersama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Silakan memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Melaka FM 102.3 mempesonakan 12.48 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik saudara, disampaikan info atau solar bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini. Zuhur akan masuk pada pukul 1.18 minit tengah hari. Asar 4.36 minit petang. Maghrib 7.23 minit malam dan Isyak 8.34 minit malam. Dan tepat pukul 1, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan sekejap lagi kita adalah

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Variasi lagu.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa, maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selepas selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah di

di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah, sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu jangan bergaduh suami isteri, apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka berbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrul rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Karena berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Ya, Rasulullah tegur dia. Bila dikata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang, kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Itu dia sebuah lagu daripada Iwan, pengasih baru saja menghiburkan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua. 1.38 minit tengah hari ketika ini. Dan disampaikan info waktu solat zuhur bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 1.18 minit tengah hari tadi. Pertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 6 petang nanti untuk hujung minggu MFM hari ini, 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan bertarikh 15 Ogos 2026 hari Sabtu bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini hari Sabtu, hari yang terbaik untuk kita bergotong royong membersihkan halaman rumah bersama dengan keluarga tercinta. Selain dapat membersihkan, juga kita dapat meluangkan masa bersama keluarga, kan? Sebab apa pilih hari Sabtu? Sebab hari ini hari cuti. Jadi luangkanlah masa sekurang-kurangnya 10 hingga 20 minit ataupun setengah jam untuk bersihkan halaman rumah dan kita elakkan daripada penyakit denggi ataupun Aedes. Yang mana saudara, jumlah air yang sangat sedikit pun sebenarnya boleh menjadi tempat pembiakan. WHO pernah melaporkan telur dan juga larva Aedes mampu hidup dalam takungan air sekecil satu penutup botol. Nyamuk betina meletakkan telurnya pada dinding bekas berhampiran permukaan air. Dan lebih mengejutkan, apabila air kering, telur itu tidak semestinya mati. Ia boleh bertahan dalam keadaan kering selama berbulan-bulan menunggu air datang semula. Iaitu hujan berikutnya turun. Jadi bila hujan berikutnya turun, bekas itu terisi, telur menetas dan maka jadilah nyamuk Aedes. Jadi kita nak elakkan perkara sebegitu terjadi. Jadi jom sama-sama kita luangkan masa bersama keluarga. Kalau waktu macam ni, waktu tengah hari ni panas lagi kan. Jadi kita tunggulah petang sikit untuk kita bersihkan halaman rumah kita. Yang mana ada mangkuk-mangkuk ataupun bekas baldi ke yang bertakung air tu, kita telangkupkan dia. Kita kasih kering supaya tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

95.3 mempesona kanal 38 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jiwa anda berada. Baik, DJ Leo di sini temankan anda sampai pukul 6 petang nanti dan tadi telah pun sama-sama kita layan The Music selama 1 jam dan di jam ini saya buka ruang dan peluang untuk anda buat permintaan lagu. Hantarkan saja di bilik hijau kita dan pastikan janganlah minta lagu-lagu yang mengantuk Sebabnya cuaca macam ni kan, panas-panas macam ni, mintalah lagu yang sesuai dengan keadaan kita dan yang lagu mana-mana yang saya rasa sesuai untuk saya keudarakan, saya keudarakan, okey? Baik saudara, bayaran antara RM150 hingga RM600 berdasarkan pendapatan dan bilangan anak iaitu warga emas tiada pasangan menerima RM150. Yang ini mengenai dengan sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Pemindahan terus ke akaun bank untuk yang berakaun, penerima tanpa akaun boleh tuntut tunai di cawangan BSN dan permohonan baru dan rayuan STR dibuka sepanjang tahun yang mana MOF ingatkan orang ramai elak pautan palsu dan juga penipuan. Okey, jom kita layan sebuah lagu daripada Bumi Putra Rockers dari Sinar Mata dan menyusul nanti daripada Salim Benci Tapi Rindu. Melaka FM mempesonakan.

Itu dia sebuah lagu daripada Aziz, Masa Terselah Ayumu, baru saja menghiburkan anda 3:37 minit petang ketika ini. Lagu yang sesuai untuk pujuk sang kekasih, eh? Okey, baiklah. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 yang dengarkan di RTM Klik ketika ini. Ada yang sedang bekerja ketika ini kan? Selamat bertugas, saya ucapkan. Bekerja di hari Sabtu, di mana orang lain sedang bercuti, anda sedang bekerja, anda adalah orang yang hebat. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Wah, diorang ni kalau kita berbual mengenai hati, bukan main lagi masing-masing, eh. Terima kasih semua atas yang buat permintaan lagu. Terima kasih juga. Baik saudara, aspek kebersihan dan landscape sepanjang laluan masuk ke Melaka diberi perhatian oleh Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHDJ bagi memastikan wajah negeri ini sentiasa kemas dan juga terurus. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHDJ, Datuk Safia Harun berkata perkara itu perlu diberi perhatian berikutan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini yang bakal menyaksikan peningkatan pergerakan orang ramai termasuk pengunjung ke Melaka. Dia katanya aspek penyelenggaraan pokok di sepanjang laluan utama juga perlu diberi perhatian bagi memastikan ia tidak menghalang papan tanda, lampu isyarat atau berada pada paras yang boleh mengganggu kabel elektrik. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, katanya mahu warga kerja MPHDJ terus menghayati semangat kemerdekaan dengan memberikan perkhidmatan yang berintegriti dan sentiasa mengutamakan kepentingan masyarakat. Ya, jadi sama-samalah kita menjaga kebersihan dan juga keceriaan negeri kita. Sebabnya negeri kita bakal dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung dari luar negeri untuk sama-sama mereka memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Okey, jom kita layan lagi lagu permintaan daripada sahabat pendengar kita di TikTok Melaka FM. Nak minta lagu Spider, Rela Ku Pujuk. Petang-petang ni ramai yang minta lagu pujuk memujuk, eh. Kenapa, eh? Okey, tak apalah. Kita akan layan lagu daripada Spider sekejap lagi. Rela Ku Pujuk, yang ini kita layan dulu. Sebuah lagu dangdut daripada Helvi Marian, Mas Joko, Melaka FM.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. 3.49 minit petang ketika ini. Cuaca di sekitar Jalan Taming Sari pada waktu ni sangat panas dan sangat cerah. Jadi untuk anda yang keluar pada waktu ini, sentiasalah bekalkan air minuman bersama dengan anda. Bukan air manis tetapi air masak. Sebabnya kita kena kurangkan manis dalam kehidupan kita. Lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah yang baik-baik sahaja mengiringi sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita. Okey, dan waktu-waktu yang terakhir ini, saya akan keudarakan lagu permintaan daripada Pakcik Manaf. Pakcik Manaf katanya nak minta lagu Jamal Abdillah, Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu. Baik, saya akan keudarakan dan menyusul nanti sebuah lagu daripada Apit Bomber, Janji Cinta Akan Menghiburkan Anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malak FM, mempesonakan.

0: Ustaz Siti ni dekat rumah dia. Siti? Eh, Min Haji. Eh, masuklah. Tak dengar lah kamu panggil tadi Min Haji.
1: Ah, mana nak dengar Siti. Bunyi mesin jahit kamu ni lagi kuat.
0: Biasalah Min Haji. Mesin jahit legend ni. Ha. Ni, kenapa ni datang pagi-pagi ni? Selalu petang baru sampai.
1: Ni, Siti. Saya keliru lah, Siti.
0: Keliru apa pula?
1: Tu yang saya datang nak tanya kamu. Kamu ni kan pandai kan?
0: Ni, Min Haji keliru kenapa pula? Keliru nak pilih yang mana ke? Eh, dah jumpa calon ke?
1: Aduh, bukan tu lah, Siti.
0: Oh, kalau bukan tu, apa dia?
1: Siti, apa tu kerajaan perpaduan? Saya banyak keliru lah, Siti.
0: Oh, itu ke? Ni lah, Min Haji. Kerajaan perpaduan ni kan, Min Haji. Satu kerajaan yang menggabungkan parti politik yang menuntut semua pemimpin terlibat untuk mengenepikan kepentingan politik dan parti masing-masing untuk kepentingan rakyat dan negara.
1: Macam itu ke? Barulah saya faham.
0: Kerajaan perpaduan ni, Min Haji. Lagi satu adalah penyelesaian yang membuktikan kebijaksanaan dan hikmah yang di-Pertuan Agong dalam mencari penyelesaian kemelut penubuhan kerajaan berdasarkan perlembagaan, persekutuan dan juga undang-undang.
1: Bagus kan, Siti? Bila negara kita stabil, ekonomi pun maju kan?
0: Betul tu, Min Haji. Sekarang ni masanya untuk kita bersama membangunkan kelestarian negara kita Malaysia dan kembali menjadi negara yang disegani dunia.
1: Oh, baru saya faham ni. Okeylah Siti, saya balik dulu. Saya nak bagi tahu info ini kepada yang lain pula.

Yep, masih lagi bertemankan DJ Lia di sini. Tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Jam yang kelima Lia bertugas hari ini. Dan juga jam yang kelima untuk hujung minggu MFM. 12.30 hari hingga pukul 6 petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Yang bertemankan Lia dari pukul 12 tadi. Dan juga terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Yang mana Melaka FM bersiaran dari pukul 6 pagi sampai pukul 12.30 malam. Saudara, untuk makluman semua bahawa program 14 Walk for Autism and Charity Sale akan diadakan pada 16 Ogos 2026 hari Ahad, iaitu hari besok, bermula jam 7 pagi hingga 11.30 pagi yang bertempat di Efa Musa Bandar Hilir, Melaka. Jadi antara laluan yang terlibat iaitu Jalan Kota, Jalan Laksmana, Jambatan Chan Kong Cheng, juga Lorong Hang Jebat, Jalan Kampung Kuli, Jalan Hang Kasturi, Jalan Tukang Emas, Jalan Tokong, Jalan Hang Jebat dan juga Jambatan Kim Seng dan Jalan Kota. Di sekitar Bandar Hilir lah antara jalan yang terlibat. Jadi untuk makluman semualah, sekiranya anda ke sana mungkin akan ada jam ataupun jalan yang tutup. Jadi berhati-hati sentiasa dan dapatkan laluan alternatif yang lain, okey? Okay, sekejap lagi kita ada lagu daripada Amar Nobita, Cinta Batu Bata. Yang ini kita layan dulu, sebuah lagu daripada Haziq, Resah Seorang Perindu. Melaka FM.

0: dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

4:15 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Saudara, Melaka FC anjurkan kejohanan antarabangsa sempena ulang tahun ke-77 DYT yang dipertua negeri Melaka pada hari ini di Stadium Hang Jebat Melaka, dan juga perlawanan pertama, perlawanan antara Persik Kediri FC versus Phnom Penh Crown FC pada 4:30 minit petang, dan juga perlawanan kedua pada pukul 8:30 minit malam antara Melaka FC dan juga Jurong FC. Jadi, ayuh hadir beramai-ramai ke Stadium Hang Jebat dan berikan sokongan anda kepada kejohanan ini. Okey, dan tepat pukul 4:30 minit petang, kita akan dengarkan berita Melaka FM dan juga disampaikan info tusulan asar bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 4:36 minit petang. Dan seterusnya, kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Cara Berhenti Ketagihan Pornografi. Dan tepat pukul 5, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Jadi, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesanakan.

Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.

0: saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.36 minit petang akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar orang Melaka? Ustaz Fadli Samin macam biasa temankan anda untuk kita menjadi seorang pendengar Melaka FM yang sentiasa ceria, yang sentiasa bersemangat, yang sentiasa bermotivasi untuk menjadi orang-orang Melaka yang hebat-hebat Melaka. Hari ini, Ustaz macam biasa nak kongsikan seperti biasa janji-janji perlu ditepati bukan dicapati. Apa dia? Tentang tip bagaimana nak berhenti tengok video lucah. Sebab bukan apa tuan-tuan, bila kita cerita pasal pornografi ni, ramai yang WhatsApp Ustaz. Ustaz, tolonglah anak saya macam ni. Ustaz, macam mana ya nak mengatasikan hari ni pasangan saya macam ni. Ustaz, macam mana ya ada rakan sekerja saya, perangai dia macam ni. Semuanya tuan-tuan dan puan-puan berunsurkan pasal pornografi. Allahuakbar. Tanpa kita sedar, rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, isu pornografi ni sebenarnya seolah-olah dah menjadi barah dalam masyarakat dan kehidupan kita. Sebab itu, hari ini Ustaz, hari ini nak share bagaimana

kedua tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa juga perlulah dekatkan diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dengan agama Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, bila kita sentiasa contohlah bawa anak-anak kita sentiasa ke majlis ilmu,

solatnya berjemaah. Saya kena percaya tuan-tuan, kalau kehidupan dan amal ibadah ini menjadi satu perkara yang bagus, yang habit, insyaAllah akan terbentuklah keluarga yang sakinah dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang kita cerita.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Ada!
3: Melaka FM pasti mempesarakan.

0: cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan perpindahan Akta Universiti dan Kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan Akta Universiti dan Kolej Universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmental ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe truly If we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

tergantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

16:09 ketika ini. Yep, masih lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di jam yang terakhir untuk hujung minggu MFM 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. 15 Ogos 2026. Hari Sabtu hari ini bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Lebih kurang 15 ke 16 hari lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan untuk Malaysia. 31 Ogos 2026. Jadi semarakkan semangat patriotik kita dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, di premis perniagaan, di pejabat ataupun di kenderaan. Pastikan kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Dan yang mana jalur gemilang yang dah lusuh tu, kita hapuskan dengan cara yang betul, okey? Ambil sekejap lagi, 5.30 minit petang, kita akan bersama-sama dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak hantarkan ucapan, yang nak hubungi kita, boleh standby dah. 0108-06-1023, kita punya nombor bilik hijau. Dan juga nombor telefon konti 06-282-447. Ataupun 06-284-3377. Betul tak Lia sebut tadi? 06-282-4477. 06-284-3377. Betul tak tu? Okey, tapi 5.30 minit petang nanti. Jom kita layan dulu sebuah lagu daripada Jali Bunga Tanjung, Mat Udi dan juga Man Khan. Comel Loteng. Melaka.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Okey, 5.31 minit petang ketika ini kita dah pun bersama dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi kalau anda nak Hello Hello Lia di sini, boleh hubungi kita di talian 06-282-4477-0628-33777. Ataupun kalau malu, kalau segar nak telefon kita, hantarkan saja ucapan anda di 010-806-1023. Okey, kita ada pemanggil di talian, siapa agaknya? Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum Lia.
2: Waalaikumsalam warahmatullah, Pak Cik Jasli.
3: Miss Ain mana?
2: Hari ni jadual saya yang bertugas, Pak Cik Jasli. Hello,
3: Ain kan?
2: Ya. Ucapannya buat siapa, Pak Cik Jasli? Ringkaskan.
3: Pertama buat Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Ahnur di Bukit Singgih kan?
2: Ya. Yeah.
3: Maksud Raja Alias bersama Ramli Bertamulu tu dengan apa ni, Azizah Ramlan daripada Pedas Seting 13H tu kan. Padil daripada Kemasul tu, Zali daripada Selangor, Usman Goodbye daripada Pinang, Kak Azah, Azizah di Pasul 1 Jelobu tu kan. Dan kalau didengar lah ni apa ni, maksud Mak Yah di Simpang Kerayung Jasin tu dan Mak Ndak di Kelemak. Dengan ucapan selamat petang, selamat minum petang, selamat hari minggu buat dia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, seterusnya terputus pula. Tak apa, hubungi sekali lagi 06-282-4477, 06-284-3377. Jangan salah telefon eh, jangan salah nombor. Kalau salah nombor tak dapat lah kita kan. Okey, ada ucapan daripada Maklum Mahawa. Assalamualaikum ya, selamat petang. Waalaikumsalam. Maklum nak buat ucapan hello-hello ni kepada Mama Nomi, Kak Zura, Mak Sena, Mak Nani, Mak Usura Jalias, Pak Tua, Kak Niki, Popo, Mak Nap, semualah. Selamat mendengarkan dan juga pada DJ Lia. Terima kasih. Hati-hati balik katanya. Terima kasih Maklum. Dan juga Kak Nuri Angkasa ada pantun ni, buai laju-laju sampai pokok sena. Salam hari Sabtu, ukhuwah kita bina. Itu dia. Dan ucapan untuk Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim, Zaida Kamal, Haja Zainab dan juga Haja Nur Kamariah di Singapura. Okey. Baik, pemanggil seterusnya. Siapa agaknya? Hello, Assalamualaikum. Terputus pula. Okey, seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wan.
4: Cilik-cilik. Buat komplain. Lepu cangkem. Sekopong.
5: Cangkem.
2: Kabar baik, waras. Alhamdulillah. Wes mangan urang, Pak Wan.
5: Wes
2: mangan, wes turu.
5: Ger mulai ai iki.
2: Opo iki? Aduh, Pak Wan, sehat ke tu?
5: Alhamdulillah, waras-waras ai.
2: Alhamdulillah. Okey, ucapan petani buat siapa, Pak Wan?
5: Kabarik, anu adik-adik kawasan.
2: Waras, alhamdulillah. Awes waras.
5: Okey. Mau ucapan terima ya.
2: Baik, silakan Pak Wan.
5: Utama. Siapkan apa? Pertama untuk ayah anda jika ada sekeluarga, ayah ini sekeluarga. Mak Jam, Mak Longawa, Maya Landu, Mausu dengan Abang Ramli, Jandal Majid, Pak Ipteka, Pak Tua, Paman Janggut, Karupi Ahmad, Bunda Nen di Johor Bahru, Mak Nap di Johor Bahru, Mak Nap di Alu Gajah, Kabi Karam, Zoalik di Kedah dan semualah yang mendengar, mengenali Cak Bahari. Selamat sore. Dengan ucapan yuk ngombe, ngeteh-ngeteh yuk, ngeteh.
2: Ngeteh-ngeteh ngombe.
5: Ojo mangan lombok, engko pedes sang keme.
3: Apa ya?
2: Tak tahu. Saya ni, saya tahu ngombe-ngombe.
3: Dia ni betul lah Jawa Murtad ni.
2: Itulah tu. Ini dah Jawa Kacuk Korea ni, Pak Wan.
3: Okay,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Cik Cik Abah. Aduh, kalau Cik Kak dengan apa ni, Pak Wan lah kan? Dia punya Jawa dia tu lain macam. Lia ni tahu yang basic-basic je lah. Mangan, turu, ngombe, ngiseng, nguyo kan? Okey, seterusnya. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Hai, terputus lagi. Okey, tak apa. Kita ada ucapan juga di bilik hijau ni daripada Kak Nur Kamaria dan juga Aris. Kejap lagi saya akan bacakan. Kita layan dulu sebuah lagu daripada Delight, Cinta Hampa, Melaka FM.

0: Sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Inikah Melaka FM?
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...
2: 40 minit petang ketika ini, masih lagi kita dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi siapa agaknya pemanggil yang seterusnya? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mak Jah ke ni?
3: Apa khabar, Comel?
2: Khabar baik, Alhamdulillah. Mak Jah yang cantik. Anda minum petang ke?
3: Baru makan kopok dengan air apa, air tu PO.
2: Oh, kopok apa? Kopok leko?
3: Bukan, kopok yang tu, yang kembang, yang kopok ikan, kopok parang, ikan parang.
2: Kopok yang kembang?
3: Ada kopok yang goreng yang keping-keping tu.
2: Oh, faham-faham. Okey, habis siapa petang ni buat siapa, Mak Ajar?
3: Buat Lian Congel, terima kasih.
2: Terima kasih, Mak Ajar.
3: Dan kepada Mak Ayah Dekadir, Bonda, Apak Tua, Kopok Indonesia, Abang Zik Pantun, Kak Aram, Kak Nici dan semualah yang mengalami Majah pada maklum tadi. Terima kasih. Kamu minum petang apa. Dan juga kepada semua yang mengenali Majah, terima kasih. Walia jalankan tugas petang sampai ke 6 ya.
2: Ya, betul.
3: Lepas tu pas. Lepas sama jalan tugas masuk konti. Okey, Lia. Terima kasih. Bye-bye.
2: Bye-bye. Assalamualaikum, Majah. Bye, Majah yang cantik. Bye-bye. Itu dia, Majah. Ceria je suara dia. Okey, anda boleh hubungi kita 06-282-4477, 06-284-3377. Kak Nur Kamariah di bilik hijau kita ni. Assalamualaikum DJ Lia, si kecil-kecil cili padi. Terima kasih Kak Nur Kamariah. Kak Nur Kamariah dan juga Abang Haji Yusof buat ucapan untuk anak busu kesayangan yang berulang tahun, iaitu Muhammad Hamka Haji Yusof. Selamat panjang umur dan disayang semua. Terima kasih Hamka, selalu menyayangi baik budi bahasa kepada mak dan juga ayah. Tak lupa juga buat kasih Latifah dan Kamarudin, selamat ulang tahun perkahwinannya. Semoga diberikan kebahagiaan selalu. Dan jangan lupa banyak-banyaklah berikan senyuman. Dan buat teman-teman tersayang, sayang disayang rindu, rindu disayang semua. Gitu ucapannya. Terima kasih Lia, sama-sama. Arik pun ada ucapan ni. Selamat petang buat semua. Nak ucapkan selamat petang untuk ayah anda dan juga family tersayang di Damansara. Buat ayah anda Razak di Bukit Rambai sekeluarga, sahabat-sahabat yang mengenali dirinya, semoga bahagia selalu. Untuk dia, semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat pulang ke rumah. Hati-hati di jalan raya. Baik, insyaAllah. Terima kasih atas ucapannya semua. Melati di Laila di TikTok Melaka FM nak buat ucapan untuk Zulkifli dan juga Emma. Cepat kahwin tahun ni juga. Satukan hubungannya sampai ke jannah. Amin. Mungkin ada di antara anda yang dalam perancangan nak mendirikan rumah tangga pada tahun ini kan. Azam untuk tahun 2026. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga lancar perjalanannya. Amin. Okey, seterusnya siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Adni ke tu?
4: Ya, yeah, betul.
2: Ya, macam mana cuaca dekat sana Cik Adni?
4: Sini panas. Ini tengah minum ni kopi O lawan dengan goreng cempedak.
2: Uish, itu memang ngam tu. Cempedak dengan kopi O. Okey, habis ucapan petang ni buat siapa Cik Adni?
4: Pertama untuk isteri lah yang menyediakan juadah minuman petang.
2: Alhamdulillah.
4: Kedua untuk Lia, selamat tugas hingga ke jam 6 petang nanti ya.
2: Ya.
4: Dan juga tak lupa untuk Kak Mawar, Ismail, Pia Ahmad, Nur Kamaria dan suami di Singapura, Zik Pantun di Singapura, Fadil di Cepeda Kemasul Pahang, Puan Haja Zainab di Alu Gajah Alu Ratu Melaka. Dengan ucapan selamat petang, selamat menang petang untuk dia. Berhati-hati nanti kalau balik. Assalamualaikum.
2: Baik, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa ini?
5: Kabar ya?
2: Kabar baik. Alhamdulillah ni orang seberang ni.
5: Ya.
2: Yeah. Popo, macam mana cuaca dekat sana? Hujan ke, panas ke, salji ke?
5: Oh, weh. Berdengkang.
2: Berdengkang lah, sama lah dekat sini pun. Panas berdongkang.
5: Dah musim dah.
2: Yelah. Habis panas-panas ni. Ah, saya kejap lagi lah baru minum petang. Habis tugasan nanti. Habis Popo dah minum petang dah?
5: Dah minum dah. Minum avocado.
2: Oh, dekat sana famous eh avocado ni. Jus
5: apokat.
2: Apokat. Ya, ya. Okey, ucapan petang ni buat siapa, Popo? Silakan.
5: Petang ni buat Lia. Selamat bertugas dan mengakhir tugas sekejap lagi.
2: Terima kasih.
5: Buat maklum hawa di Pantai Rumput selamat petang. Mak Jau bersama Pak Adin selamat petang. Kak Rupi Ahmad, Kak Niki dan Wan Cak Cak Ba, Abang Fadil di Pedagum Masul, Tok Man Janggut dan Kak Haji Halizah di Sungai Perak.
2: Mm-hmm.
5: Pak Jasli Hamid di kota.
2: Iya. Yeah.
5: Itu saja.
2: Baik. Terima kasih, Popo. Assalamualaikum.
5: Ya. Kalau balik, hati-hati.
2: Baik. Okey, bye. Okey, jom kita layan sebuah lagu daripada Hetiko Sendang Rindu. Melaka FM.

0: petang ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 yang dengarkan di RTM Klee, yang bertemankan Lia dari pukul 12.30 hari tadi sampailah ke waktu ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang sudi temankan Lia, borak-borak dengan Lia. Terima kasih banyak-banyak bantu tapping, sharekan live kita, repost. Terima kasih yang baru follow pun, terima kasih banyak-banyak. Dan ucapan yang terakhir lah saya akan bacakan untuk tugasan saya ni daripada Amirul. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Dan selamat petang untuk semua pendengar Melaka FM. Nak buatkan ucapan khas buat semua yang bergelar isteri dan juga bakal bergelar isteri. Semoga sentiasa disayangi, dihargai dan menjadi permata dalam kehidupan insan tersayang. Baik, terima kasih Amirul. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua. Terima kasih juga untuk rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR yang mengawal siaran kita selama 18 jam sehari. Petang ni Lia bersama dengan Kak Liza dan juga Abang Nizam. Okey, dan insyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari besok pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Besok kita ada Shock 80-90. Jangan lupa malam ini kita ada Warung Dangdut bersama dengan DJ Faz, yang mana DJ Faz sekejap lagi akan temankan anda pukul 6 sampai pukul 12.30 malam. Okey, dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Kishore Kumar dan juga Lata Mangeshkar, Achat Tu Ham Chaltih Hin. Gitu bunyi dia. Okay, semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Acha, Tu Ham Chaltih. Acha.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat, bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar hari ni, Ba? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, hari ni dapat kita bersuara-suara bertemankan saya di sini, Watashiwa Fazirades Haji Memashite, yang akan menemani anda lah selama 6 jam bermula 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Agak-agaknya kakak-kakak, abang-abang kita yang ada bonda tengah buat apa sekarang ni, ada yang sedang menjamu selera, ya tak? Maklumlah hujung-hujung minggu ni, anak-anak pun balik cuti, jadi macam-macam lah juadah disediakan. Ada lempeng kelapa, cerodok pisang, kuih tiaw goreng, mie goreng, apa lagi, aneka kuih muih, Masya Allah. Semoga hujung-hujung minggu ni memberi 1000 keceriaan dan juga kebahagiaan buat anda semua. Apapun, nak ucapkan terima kasih buat DJ Lia yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Kita akan teruskan lagi halu-halu Melaka FM. Marilah telefon dapat ni. 282-4477, 284-3377. Tapi sebelum itu, mungkin ada yang terlupa tarikh hari ni. Hari ni hari Sabtu, 15 Ogos 2026. Bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi kalau ada yang menyambut hari ulang tahun kelahiran, selamat hari lahir, selamat hari lahir, selamat hari lahirmu, selamat hari lahir. Alahai. Baiklah, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya dalam halu-halu Melaka FM. Siapa di sana tu? Halo.
1: Assalamualaikum, Pas.
0: Waalaikumsalam.
1: Sayo ni.
0: Ya, sayo.
1: Lalu dangdut Hindustan ke apa, bunga-bunga cinta, kenapa tak ada ambil talian lagi?
0: Oh, iya ke?
1: Saya puan, nanti pun macam dangdut tak malam kadang.
0: Apa
1: tak ada, ramai angkat.
0: Malam ni kita buka talian. Bukannya apa, kadang kita buka talian, tunggu, tak ada pula yang menelponnya.
1: Kadang saya tak nak dengar, kadang tu tak pun, saya pun puan, kadang pasal jam dia pun tak angkat.
0: Itulah, tak apalah yang dia malam ni hendak fa tunggu
1: nak
0: pun telefon.
1: Sampai ucap lupa tadi lah.
0: Iyalah, silakan.
1: Kepada Popok di Bengkalis Riau tu.
0: Iyo.
1: Terima kasih Popok. Juga Malik di apa tu, Sri Pengkalan tu kan.
0: Iyo.
1: Tu dan apalah. Ucapan selamat petang lah buat Pas. Saya cubakan dangdut. Tak minat tapi tak dapat tu, kadang saya malas nak dengar.
0: Jangan tak telefon tau, Fatungku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ayanda Jasli, kalau tak telefon malam ni

0: sana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Juju di sini, pasti sana.
0: Yo, Abang JJ, Abang Juju. Dah tukar nama Abang JJ pula dah sekarang. Alahai.
1: Boleh tak boleh tukar nama? So, nama tu kat Benny bagi.
0: Oh, iya ke Abang JJ?
1: Tak Kak Juju
0: pula
1: Abang Juju
0: tu kan
1: tak
0: beli. Yelah betul. Yelah sihat Abang Juju?
1: Alhamdulillah Fatihan.
0: Sihat alhamdulillah. Dah minum petang ke belum ni?
1: Dah minum belum ni.
0: Apa menunya tu?
1: apa teh tarik dengan cucuk udang.
0: Oh sedapnya. Yelah selamat menjamu selera ya.
1: Betul.
0: Okeylah Abang Juju nak alu-alu siapa ni ha? Silakan.
1: Untuk semua je lah Fas. Tinggal ucapan untuk semua. Banyak-banyak minum air. Sekarang saya kata kamu saya kemaruk. Jadi kena kemaruk pula kemarau. Jadi banyak-banyak minum air.
0: Ya kemaruk-kemaruk apa terkejut tak Fas? Kemaruk cinta ke apa?
1: Tak dah habis
0: Aduh. Lagi? Okeylah
1: untuk semua lah dengan ucapan tu lah. Banyak minum air. Sebab sekarang lepas ni kan. Untuk Fah juga, jangan lupa juga Fah minum air juga banyak-banyak.
0: Ya baik. Terima kasih Abang Juju. Jumpa lagi Warung Dandut malam ni. Lagu apa tu?
1: Sempat lah Fah. Dia lagu rancak Fah kan?
0: Lagu apa tu?
1: Lagu rancak ni nak dengar lagu tu lah Fah. Kalau boleh nak dengar lagu Goyang Rumang tu
0: lah. Oh Goyang Rumang. Malam boleh eh?
1: Malam boleh kita dengar Fah sampai 12.
0: Okey baik. Terima kasih Abang Juju. Jaga okay, diri baik-baik ya.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Tata titi tutu. Alahai Bang Juju. Ya betul sekarang ni musim panas. Dia punya bahang tu kemain lagi kan. Kalau dekat rumah ada pendingin hawa, rasalah sikit sejuknya. Yang mana tak ada tu, alah mak tuan. Banyak-banyakkan sabar ya. Jaga hati, biar tenang. Tak adalah nak mengamuk aja. Maklumlah panas. Banyakkan minum air masak, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kejap lagi kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Kita nak panggil semua lagu untuk wanita yang bernama Melati. Ataupun wajahnya putih-putih Melati. Ini lagu untuk anda ya. Senyum-senyum sampai ke telinga. Halo-halo, Melaki FM mempesonakan.

0: pertahanan antarabangsa sempena dengan ulang tahun ke-77 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Melaka. Kejohanan bola sepak ya. Untuk makluman anda, sebentar tadi telah berlangsungnya perlawanan pertama antara Persik Kediri FC menentang Phnom Penh Crown FC. Manakala untuk malam ni, 8.30 minit malam, Laka FC akan bertemu dengan Jurong FC. Jadi kepada warga Melaka, jom datang beramai-ramai ke Stadium Hanjebat, ya, berikan sokongan anda kepada kejohanan ini. Yang mana ada masa tu, mari leba. Mana lagi? Melaka lho. Semangat ya. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil di talian. Siapa agaknya? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Fat, yang cantik manis.
0: Masya Allah.
1: Kak Niki.
0: Ya saya.
1: Nak buat ucapan untuk Fat sendirilah, DJ yang terhebat.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Buat ucapan untuk special sekali buat apa popo di Bekali, Datuk Zek dan istrinya di Sungai Putat, Mak Jah, Buka Ramai di Bukit Ramai, Mak Long Hawa Dolar Sport, lama tak dengar kabar Dolar Sport ni.
0: Ya.
1: Mak Bon, Ayanda Haji Kadir dan isteri. Apa dan DJ Izzat.
0: Ya, baik.
1: Yang terhebat. Lama tak dengar kabar dia ni. Dan rakan-rakan di RTM lah ke. Dengar kata-kata sehat-sehat selalu, senyum-senyumlah selalu, jangan marah-marah. Semoga dimanja ke Omar. Dan dimurahkan
0: rezeki. InsyaAllah.
1: Bye-bye, Fad. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, Kak Rina Niki. Tertambah pula Rina belakang tu ya. Kak Niki kita. Seterusnya, kita ada pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana tu? Suara ni tak lain dan tak bukan Raja Pantun untuk Zek.
2: Ya, saya.
0: Apa khabar? Sihat ke?
2: Sihat. Dengan isteri yang sengi terawa je.
0: Ketawa je dari tadi.
2: Makan apa tau?
0: Makan apa tu?
2: Pedak dengan kari pam.
0: Sedapnya.
2: Lawannya kopi O.
0: Mantap tu Zek.
2: Bila dengar pas punya diri hari ni, tinggalkan
0: sekejap. Alhamdulillah. Minum berdua je ke tu?
2: Berdua tak lewat, tak lewat.
0: Tak apa, sekejap lagi pas sampai
2: Apa datang Orang kalau pun tak datang pun. Seteguk air ni, tengok pada dalam air ni.
0: Nampak tu Zek.
2: Nampak. Saya rasa gua punya dah ada satu, sepas satu saya.
0: Terkenang selalu lah. Masya Allah. Okeylah. Tok Zek, ayah anda Tok Zek kita nak alu-alu siapa petang ni ha?
2: Halo-halo, sayang.
0: Yo.
2: Pertama sekali, rumah saya.
0: Yo.
2: Haji Kadir. Apa khabar sekarang?
0: Baik.
2: Mama Romeh, lama tak jumpa lagi. Selamat, gue cicanai. Apa khabar sekarang? Semalam pun makan gue cicanai dia. Dengan kojak, terima kasih banyak-banyak. Dengan ucapan bagi dah selalu.
0: Yo.
2: Katulah, petik bunga di atas dahan. Habis ketua lepas dia letak di baju. Saya berdoa kepada Tuhan awak meniaga Bukit Lama ke baju.
0: InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan.
2: Kalau pergi Bukit Asahan.
0: Yo.
2: Nampak bulu-bulu cantik. Saya berdoa kepada Tuhan. Bukit Lama ke cantik.
0: Alamak Tuhan, amin. Suka dengau.
2: Dengan ucapan.
0: Yo.
2: Bagi dia selalu menjalankan kerja.
0: Yo. Baik-baik.
2: Biar orang berkerja hitam. Hati jangan hitam.
0: Ya betul. Tok Zek.
2: Saya.
0: Ada satu pantun untuk Zek ni ha. Esok pagi hari Ahad. Fadoakan Tok Zek sihat.
2: Alhamdulillah.
0: Pantun dua kerat je. Yo, baik-baik Tok Zek. Jaga diri selalu ya.
2: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bye-bye.
2: Minum bersama. Bye-bye.
0: Ya, baik. Itu dia ayah anda Tok Zek kita. Gemai meriah lagi. Sambil minum petang dengan isteri tercinta kan. Baiklah seterusnya. Siapa di sana? Halo. Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, orang utara. Apa khabar?
3: Nur Fazira Rahman. Baik-baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat juga.
3: Minum apa petang ni?
0: Minum tadi kita minum ayam masak je.
3: Oh, Pak Gui ni ni lebih lepas kata apa? Lebih pada jaga kesihatan ni.
0: Eh betul. Ya maklumlah sekarang cuaca panas lelit.
3: Betul. Tapi kat dekat sini kat Kedah hari ni hujan. Hari tak ada hujan apa.
0: Tak ada hujan panas lah.
3: Tak ada hujan panas. Kemarin alhamdulillah kalau kemarin lebih kurang sehari kat sebab tak ada hujan.
0: Oh alhamdulillah. Dia bagi bagi imbang nah.
3: Hujan ni kalau pam nyanyi orang sono hujan ni. Lagu hujan yang turun ni.
0: Ya betul. Ini abang Zul Alif nak halus-halus siapa petang ni silakan.
3: Itulah. Ya. Kita pun nak dekat-dekat lah, nak menghampiri 6:30 lagi tu.
0: Ya betul.
3: Ramah-ramah orang eh. Jadi ucapan petang ni buat hello-hello petang ni buat Pak Wan sekeluarga kat Pari Jawa Muar, Bunda Haji Zainab sekeluarga sama dengan anak-anak menantu dia tu, Kak Kam Zaimah dan juga Abang Haji Mislan suami dia. Lepas tu ada apa ni, Kak Kam Zaidah, Kak Kam Zaini.
0: Yo.
3: Dan juga Abang Kam Zaiman. Pak sekeluarga semuanya di Alor Gajah Melaka.
0: Yo.
3: Ibu Azizah dan juga anak dia Kak Mizah Bahamir. Pada Kak Mah Tunjang, Pak Cik Asman Kubal, Pak Fadil Pedah Kemasa dan kepada semualah teman-teman Melaka FM, anda teruslah support Radio Melaka FM. Radio Malaysia Melaka FM mempersenakan anda ke radio nombor satu untuk orang Melaka.
0: Ya betul.
3: Jadi apa mana lagi Melaka lah. Melaka Melaka FM lah. Jangan kali, jangan putar. Jangan tukar frekuensi anda. Baik je pas kita dan penolong jurutera petugas petang ni.
0: Asal
3: menjalankan tugas 6 petang sampai ke pukul 12 malam. Nanti 2 hari sebab apa balik nanti Pukul 12 malam.
0: 3
3: hari masuk Ahad lah.
0: Ya betul. Dah masuk Ahad.
3: Jadi untuk pasang petugas dan juga salam 2 Rabiul Awal
0: 1448
3: Hijrah. Dan saya akan kembali semula konti ni. Tokyo warung kita akan mengendalikan warung malam nanti. Dengan Fazilah bin Rahman di konti. Maka FM mempersenakan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Zul Alif. Kita sedap suaranya kan? Kalau jadi penyampai radio tak? Sebab lagu khas untuk wanita yang bernama Suraya pula. Wah, hari ni disebut-sebut nama wanita daripada Headwind. Halo-halo Melaka FM.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Melaka FM mempersonakan. Kita bersama dalam rancangan Halo Halo. Baik, untuk makluman anda ya, ketiga ini sedang berlangsungnya

0: Sedap kan nama Suraya ni, bunga melati di tepi kota, mekar harum di waktu raya. Indah budi cantik jelita, menjadi rindu sinora Suraya. Sedap nama Suraya. Anak duri di dalam saga, anak duri di dalam raga, jatuh sebutir di atas tuala. Wajah berseri penyejuk raga, namanya Suraya penyeri Kuala. Gitu. Ya, duduk dekat Kuala lah. Okeylah, jom kita halo-halo lagi sampai pukul 6.30. Siapa agaknya yang berada di talian? Halo, assalamualaikum. Jauh suara, siapa tu? Ayah saya, Mak Zatul Irda ya?
1: Ya.
0: Kak Mak Zatul Irda ke tu?
1: Ya, betul.
0: Kak Mak Zatul, boleh tak kalau jauhkan sikit dari kipas? Sebab macam ada dengar bunyi angin lah.
1: Sekejap.
0: Tutup kejap ke kipas tu kan? Supaya tak ada gangguan suara Kak Mak Zatul gitu. Jelas kedengaran. Boleh?
1: Sekejap.
0: Sekejap. Tak boleh lama-lama ni. Kejap lagi dah nak pematah hati.
1: Hello, boleh tengok tak?
0: Dengar sekarang dah. Apa khabar? Sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Dah minum petang ke belum?
1: Sudah tadi.
0: Dah selesai dah ya?
1: Baru selesai tadi.
0: Alhamdulillah. Ni nak alu-alu siapa kat Mak Zatul?
1: Saya nak ucapkan selamat petang dan salam hujung minggu. Pada Aisyah Umairah, Kak Surah Juju, Kak Zara, Arik, Mak Senah keluarga,
0: ya,
1: dan semualah pendengar Melaka FM dan juga DJ Fas.
0: Ya, baik.
1: Selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Itu dia Kak Mak Zatul kita dari Perak. Jauh di sana. Alahai. Okey, yang terakhir petang ni, siapa di sana? Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Ram.
2: Apa khabar, Kak Ram?
0: Khabar baik, Alhamdulillah. Kak Ram sihat ya?
2: Sihat, Alhamdulillah.
0: Syukur adanya.
2: Syukur pada Allah.
0: Dengan suara pun ceria aja kan?
2: Alhamdulillah lah. Apa buat masa ni, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Kak Ram ni kena cepat-cepat ni bagi ucapan nak alu-alu siapa.
2: Nanti ke masa dah singkat ni.
0: Ya, betul.
2: Sekarang cakap petang selamat hujung minggu buat Kak Zainab di Ulu Gajah. Juga tak lupa untuk Mak Yam Lendu. Juga Datuk Zek Kadir semua keluarga, Abang Haji Kadir. Juga Pak Wan keluarga. Juga Pandi di Kemasul. Dan juga Mak Jah serta Mak Lengawa serta Mak Yah di Jasin. Dengan tak lupa untuk Mak Surah Jelias Kak Nani serta ni apa? Mama Nomi dan Kak B.
0: Yo.
2: Dengan cabaran dalam untuk semua, tak anda tak sebut nama yang lain-lain, minta maaf banyak-banyak. Sebab
0: yo,
2: masa pun singkat
0: ya, Pak. Ya, betul, singkat.
2: Selamat tugas dan Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Seronoklah dengan suara Kak Ram ni kan, ceria aja orangnya. Okeylah, ada satu pantun untuk Kak Ram. Pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda manis rasanya. Budi bahasa tidak dilupa. Indah budi si Kak Ram namanya. Alahai, comel kan? Baiklah, selepas ini kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati pada pukul 6.30 menit petang dengan tajuknya pada hari ini adalah pada menyatakan kelebihan solat fardu yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami tau. Layan terus. Yang tengah minum petang tu, selamat menjamu selera. Juga yang sedang memandu, hati-hati. Moga selamat sampai. Senyum tau. Jangan tak senyum, asam aja muka tu ha. Dah senyum tu baru ada nampak manisnya. Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kerana apa? Kerana solat tersebut adalah tempat yang paling disukai oleh Allah, ibadah ialah solat. Justru itulah disebut oleh Al-Imam Qustallani rahimahullahu ta'ala, menyatakan bahawa segala amalan itu diumpamakan sebatang pokok. Al-amalu syajaratun. Amalan itu keseluruhannya umpama sebatang pokok. Pokok ini ghurisat min turbatil iman. Pokok itu ditanam daripada tanah keimanan. Yang pertama, al-qiyam, berdiri. Yang kedua, ar-ruku', sujud. Ini kita telah bahas pada pengajian yang lepas. Berdiri mengagungkan Allah. Bila kita berdiri ini, kita berada merasakan berdiri di hadapan Allah. Rukuk ini, kita memikul segala dosa. Bila rukuk saja, berguguranlah dosa jatuh ke bumi. Habis dosa. Wasujud, setiap kali sujud, Allah angkatkan kedudukan kita. Maka oleh sebab itu disebut oleh Al-Imam Qustallani, yang pertama berdiri, yang kedua rukuk, yang ketiga sujud. Setiap kita sujud, Allah hapuskan dosa, bangun sujud, sujud lagi, Allah angkatkan darajat. Wal julus, duduk antara dua sujud. Duduk ini mengingatkan kita berteleku di hadapan Allah. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kau akan lihat segala makhluk ini melutut di hadapan Allah dalam suratul Jasiyah. Maka oleh sebab itu duduk antara dua sujud di antara waktu kita khusyuk kerana mengingatkan melututnya di hadapan Allah. Empat keadaan dalam solat boleh khusyuk di sudut perbuatan, di sudut bacaan pula. Wa fi arba'ati anwa'in minal aqwal. Ada empat jenis di sudut perkataan boleh khusyuk ni. Yang pertama, as-sana'u, memuji Allah. Yang kedua, al-qira'atu, bacaan. Yang ketiga, wat-tasbihu, tasbih. Yang keempat, ad-du'a'u, iaitu doa. Jadi empat perbuatan, empat perkataan. Di dalam solat ini, macam mana nak boleh jadi khusyuk? Ada empat perbuatan, empat perkataan. Kerana sesungguhnya di dalam solat itu terangkum di dalamnya nama-nama Allah yang terserlah kepada orang yang berakal dan telah menghiaskan kepada orang yang cerdik rahsia yang tersirat di dalam solat tersebut. Kerana sesungguhnya di dalam solat tersebut meliputi nama-nama Allah dan juga meliputi zat, nama zat Allah dan sifat Allah. Yang pertama, Allah. Kerana kalimah Allah, nama yang meliputi zat dan sifat. Kita mengaji ilmu tauhid, ada di antara nama merujuk kepada sifat. Di antara nama-nama Allah, dalam Asma'ullahul Husna, ada merujuk pada sifat. Dan ada merujuk pada zat dan sifat. Yang merujuk pada zat dan sifat Allah. Kita Allahu Akbar. Itu di antara nama yang meliputi atau merangkumi bagi zat dan sifat. Itu Allah. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi kita menyebut nama Allah, meliputi nama Allah ini zat dan sifat. Dan di dalam solat kita menyebut nama Allah. Fatar as-samawati wal-ard, nama Allah Fatir. Nama Allah Al-Fatir yang telah menjadikan langit dan bumi. Di dalam kita membaca tasyahud, kita baca Allahu Akbaru Kabira walhamdulillah katsira sampai fataras samawati wal ard. Juga kita ada baca di situ nama Allah Al-Fatir. Tadi nama Allah yang meliputi nama tersebut kepada zat dan sifat, dan seterusnya nama Allah merujuk kepada sifat. Kemudian kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah, nama Allah. Di antara nama Allah ialah Al-Hamid. Maka kita baca Alhamdulillah, di situlah ada nama Allah, di antaranya iaitu Al-Hamid. Kita baca Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, nama Allah, nama Tuhan Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tu Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah lagi, Al-Malik, Malik Yaumiddin. Kemudian di sana, yaitu Wal-Ma'bud yang disembah, Na'budu. Nama Allah, Al-Mu'in, Iyaka na'iyya wa iyaka nasna'in. Cuba tengok. Di dalam bacaan salat, oleh sebab itulah salat ini adalah di antara amalan yang disukai oleh Allah, kerana di dalamnya banyak nama-nama Allah. Kita menyebut nama Allah, wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya kita memanggil nama Allah Al-Mu'in, kepada Engkaulah ya Allah yang kami minta pertolongan. Nasta'in Al-Mu'in. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu nama Allah Al-Hadi. Seolah-olah kita panggil ya Hadi, wahai Tuhan yang memberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seafdal-afdal amalan, justru itulah ulama-ulama salafus salih, walaupun masalah itu sedikit, kembali salat. Sebab apa? Sebab dalam salat ini kita menyebut nama-nama Allah, justru itulah doa kita dimustajabkan oleh Allah dengan begitu segera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini disebut oleh para alim ulama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, apabila adalah pada hari kiamat, besok ketiga hari kiamat, asalnya dalam bahasa Arab idza kana yaumul qiyamah, Allah menghimpunkan segala makhluk fi sa'idin wahidin, di satu tanah yang satu, pasir yang satu, tak ada sana kumpulan, satu kumpulan, tak, semua sama di situ. Bila dikumpulkan oleh Allah daripada pasir yang satu, jin mereka itu, ada jin, jin pun ada, dan manusia mereka itu, manusia pun ada, dan segala umam itu duduk atas dua lututnya. Semua makhluk ini, umat ini melutut. Dalam surah Jasiyah, wa tara kulla ummatin jasiyah, melutut berbaris-baris, maka menyeru, maka seru yang menyeru, maka ada satu seruan. Dalam riwayat kata Allah Ta'ala telah menyeru ataupun diutuskan oleh malaikat. Setengah ulama hadis kata seru menyeru itu adalah malaikat. Tapi dalam hadis menyebut nada munadin. Kalau Allah menyeru itu pada hari kiamat, laisa kamitsli syai', tidak mustahil Allah menyeru, maka seru oleh yang menyeru. Apa yang dipanggil pada hari kiamat besok? Seru oleh orang yang menyeru. Lagi kamu ketahui pada hari ini daripada ahlul karam. Kamu akan tahu pada hari ini orang yang paling mulia. Senya berdirilah sekarang oleh Hammadun. Sekarang bangunlah orang yang memuji Allah. Maka sekarang bangunlah orang yang hamadun Allah, yakni yang banyak memuji Allah Ta'ala atas tiap-tiap kelakuan. Maka orang yang banyak memuji Allah di muka bumi Allah waktu dia hidup dulu, besok dimuliakan oleh Allah di akhirat, disuruhkan mereka yang banyak memuji Allah bangun. Dan seterusnya, maka berdirilah mereka itu, pakat berdiri. Maka disuruhkan kepada syurga, maka Allah suruh mereka ni masuk syurga. Ni ahlul hamdi, orang yang kuat memuji Allah. Kemudian maka menjeru yang keduanya, diketahui akan kamu pada hari ini daripada ahlul karam. Maka disuruh, hari ini kamu akan ketahui siapakah di antara kamu sekalian ini orang yang meninggalkan tempat tidur di tengah malam, bermunajat kepada Allah, takutkan sen Allah dan harapkan lobakan rahmat Allah, rida Allah, keampunan Allah. Maka Allah puji mereka ini. Besok di akhirat. Itu golongan yang kedua. Kemudian dan setengah daripada mereka itu, kami beri rezeki akan mereka itu. Ada golongan ya Allah telah beri yang rezeki banyak, tapi orang ini gunakan rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka, membelanjakan kepada tempat yang sebenar. Kemudian menafakahkan, ia menafakahkan, maka berdiri mereka itu, maka dihalaukan kepada syurga. Dia menafakahkan kepada dirinya, ahli keluarganya, bawah tanggungannya, dia tunaikan tanggungjawab, tidak culas dalam memberikan nafkah. Maka orang yang jaga pemberian Allah Ta'ala, tanggungjawab dia sebagai seorang hamba Allah, tanggungjawab sebagai bapa, tanggungjawab sebagai suami, tidak diculaskan, kuat berzikir, kuat berdoa, kuat sembahyang sunat, dia tak culas ni, Allah muliakan. Bangunlah kamu. Dah bangun, dibawakan kepada syurga. Kemudian maka menyuruh pula yang ketiga, memilik mereka itu akan perniagaan, dan tiada jual daripada zikrullah. Ini orang ini berniaga, berjual beli, tapi tidak pernah lekang ingat Allah. Dia kadang berniaga, sibuk berniaga, solat pun tidak. Berniaga daripada start pukul 3 petang dah pasang kemah, habis sampai pukul 12:30 malam, asar pun tak semayang, maghrib tak semayang, isyak pun tak semayang, balik dah mengantuk tidur, bangun pukul 10 pagi, sopul semayang subuh tak. Allahu Akbar. Allah bagi rezeki. Ni meniaga awal-awal, meniaga semayang pun tidak, tak ada berkat. Ini kalau dia meniaga sibuk macam mana pun, tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka dan jual beli mereka daripada berzikir kepada Allah dan menunaikan solat dan membayar zakat. Orang ini Allah muliakan. Besok di akhirat Allah berfirman, liyaqum alladhina la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakat. Bangun orang yang meniaga, orang yang berjual beli, yang mempunyai syarikat besar-besar ni, mereka tidak lekang daripada mengingat Allah, jaga solat, bayar zakat. Allah muliakan. Allah muliakan. Dan seterusnya lagi, dan berdiri akan semayang. Nampak? Sibuk meniaga ni, tapi solat dia jaga, dan memberi zakat, bayar zakat. Jangan dah kaya raya zakat, lihat nak bayar. Datu dia mengilat pula.
0: Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Ibu Maka dan Jabatan Agama Islam Maka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati dimelakakan setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Lagu-lagu kerohanian yang

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.

Yang lagi FM apa sana kan, daripada Anji dengan lagu Dia baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.54 minit petang ya. Petang-petang macam ni nampaknya dah fast bawa anda melayan lagu-lagu yang mungkin meruntun jiwa. Alahai, apa pun semoga terhibur, yang indah-indah, yang baik saja untuk kita semua. Terima kasih terus mendengarkan kami. Sama ada yang dengarkan menerusi frekuensi 102.3 ataupun secara dalam talian, tak kira di mana saja anda berada. Jadi kepada yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Klik, muat turun sekarang. Sebab apa? Percuma saja tau. Yang mana anda boleh menonton semua saluran TV RTM dan juga boleh mendengar 34 stesen radio RTM. Di mana saja. Yang penting kena ada rangkaian lah kan. Baiklah. Kita nak kongsikan kata-kata mutiara untuk renungan bersama pada petang ini. Biasalah kalau waktu-waktu gini kan, ramai di antara rakan-rakan pendengar kita yang sedang bersiap-siap, baru lepas mandi, ada yang baru lepas berkebun tu, ha, duduk kejap, kejap lagi nak siap-siap maghrib pula. Ya. Baiklah, kata-kata renungan pada petang ni, saudara. Tak semua yang indah pada wajah mampu menenangkan jiwa. Ada luka yang tersimpan di sebalik senyuman. Dan ada hati yang tetap tabah walaupun diuji berkali-kali. Dan nilai seseorang bukan pada rupa tetapi pada hati yang dekat dengan Allah. Dan di dalam kehidupan, apa kata, kita jangan terlalu mengejar pandangan manusia hinggakan terlupa penilaian Tuhan. Kerana kecantikan akan pudar, namun akhlak yang baik dan juga iman yang teguh akan terus bersinar. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang cantik pada akhlaknya, indah pada bicaranya, dan tenang jiwanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.23 minit malam. Jom sama-sama kita dengarkan Tak Seindah Wajah. Like FM mempesanakan.

Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang

An Ummu Salamah qalat ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu ila rafa'a tarfahu ila as-sama'i fa qala Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari rumahku kecuali baginda akan menghadapkan pandangannya ke langit, lalu baginda membaca zikir, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan orang lain, dari aku tergelincir atau digelincirkan orang lain, daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain, daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis 5094, dan hadis adalah hadis sahih. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh ikutan yang terbaik seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri kamu wahai Muhammad terdapat contoh ikutan yang terbaik. Yang keduanya, antara adab ataupun tata cara

dilakukan oleh orang lain. Mudah-mudahan kita mengambil peringatan dan mengamalkan sunnah. Wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

Radio nombor 1 Orang Melaka. Ya, Melaka FM bersanakan anda 7.51 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, bertemankan saya pada malam ini, Watashi wa Fazirades, ya, menemani anda lah dari pukul 6 petang tadi, insyaAllah sampailah pukul 12 tengah malam nanti tau. Benda-benda ni mungkin selesai urusan, ya, maghrib, selesai sedikit bacaan, ya. Dan juga mungkin ada kenduri tahlil dan sebagainya. Fadil akan semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini tau. Dan untuk malam ini, jangan lupa antara rancangan menarik pukul 9.30 nanti, kita ada Warung Dangdut untuk peminat lagu-lagu dangdut lah. Tapi sebelum tu, Fadil nak berkongsi dengan anda mengenai uji bakat bintang P. Ramlee Negeri Melaka 2026, yang mana ada bertanya pada Faz, bintang P. Ramlee tu ada lagi ke tidak? Ada peluang untuk anda menyertainya, masih lagi dibuka sehingga 25 Ogos 2026, ya. Ini adalah peluang untuk anda serlahkan bakat dan juga menghidupkan kembali aura seniman agung negara menerusi bintang P. Ramlee. Jadi kalau anda ada gaya, suara, penampilan dan juga persona yang mengingatkan kita kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, kami nak lihat bakat anda. Macam mana nak tengok tu? Anda boleh saja, ya, hantarkan video nyanyian anda menerusi alamat email murnisafinas@rtm.gov.my. Jadi untuk syarat pertandingan ini, mestilah lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Seterusnya, peserta dikehendaki menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Peserta yang dah pernah buat rakaman bersama mana-mana syarikat rakaman, ya, ataupun artis rakaman pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramlee tidak dibenarkan untuk sertai pertandingan pada tahun 2026 inilah. Dan keputusan juri adalah muktamad, sebarang bantahan tidak akan dilayan. Yang ada persona, aura seperti ataupun persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, mari-mari cepat-cepat, jangan lambat-lambat hantarkan video nyanyian anda itu, dua buah lagu, terus ke alamat email murnisafinas@rtm.gov.my. Baiklah, selepas ni kita akan sama-sama dengarkan Zone Music tanpa henti bermula pukul 8 hingga 9 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.34 minit malam. Manakala tepat pukul 9 nanti, kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM, tentunya radio nombor 1 Orang Melaka. Jom kita layan daripada Amir Jahari dengan sebuah lagu, sebuah puisi untuk anda, Melaka FM.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
3: Peribahasa Melayu hari ini, seperti si buta mendapat tongkat dipukulkan membuta tuli.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
3: Seperti si buta mendapat tongkat dipukulkan membuta tuli.
2: Bermaksud menjadi sombong kerana memperoleh kekayaan atau pangkat.
3: Contoh ayat.
2: Jamil seperti si buta mendapat tongkat dipukulkan membuta tuli kerana tidak mahu berkawan dengan rakan-rakannya sejak menjuarai pertandingan itu. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Cinta kepada kematian. An Ubadah radhiyallahu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa'a Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Daripada Ubadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya, dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nombor hadis 6502, hadis sahih. Dari hadis ini dapat kita mengambil beberapa intipati atau pengajaran. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan maksud suka bertemu Allah ialah seorang hamba yang beriman dan redha apabila sampai ajalnya. Ia sentiasa beramal soleh dan yakin akan ganjaran kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak takut menghadapi kematian. Benci kepada pertemuan bermaksud orang yang benci kepada kematian kerana cintakan dunia dan takut kehilangan nikmat dunia. Dan orang yang beriman sentiasa bersedia untuk bertemu Allah dengan menyebukkan dirinya beribadat, taubat dan melaksanakan amal soleh kerana dia yakin akan bertemu dengan Allah dan mendapat balasan baik, dan takut mati kerana belum bersedia adalah wajar. Maka jadikan ia motivasi untuk membaiki diri, bukan untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang hidupnya penuh keimanan, maka kematian adalah pintu kepada pertemuan yang ditunggu-tunggu, iaitu bertemu dengan Allah Yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan cinta mati bukan bermakna kita menjadi orang yang lemah dengan kehidupan. Malahan cinta kepada mati ini menjadikan kita bersedia untuk kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi bersedia untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.

0: Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah, sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka perbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Karena berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Ya, Rasulullah tegur dia. Bila dia kata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang, kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suratul waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suratul waqiah, maka suratul waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki kita.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

0: nomor 1 orang Melaka.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengikuti

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar orang Melaka? Ustaz Fadli Samin, macam biasa, temankan anda untuk kita menjadi seorang pendengar Melaka FM yang sentiasa ceria, yang sentiasa bersemangat, yang sentiasa bermotivasi untuk menjadi orang-orang Melaka yang hebat-hebat Melaka. Hari ini, Ustaz, macam biasa nak kongsikan, seperti biasa, janji-janji perlu ditepati, bukan dicapati. Apa dia? Tentang tip bagaimana nak berhenti tengok video lucah. Sebab bukan apa, tuan-tuan, bila kita cerita pasal pornografi ni, ramai yang WhatsApp Ustaz. Ustaz, tolonglah, anak saya macam ni, macam ni. Ustaz, macam mana ya nak mengatasikan hari ni pasangan saya macam ni, macam ni. Ustaz, macam mana ya ada rakan sekerja saya, perangai dia macam ni, macam ni. Semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, berunsurkan pasal pornografi. Allahu Akbar. Tanpa kita sedar, rupa-rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, isu pornografi ni sebenarnya seolah-olah dah menjadi barah dalam masyarakat dan kehidupan kita. Sebab itu

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa juga, perlulah dekatkan diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dengan agama Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, bila kita sentiasa, contohlah, bawa anak-anak kita sentiasa ke majlis ilmu,

yang berjemaah. Saya yakin dan percaya tuan-tuan, kalau kehidupan dan amal ibadah ini menjadi satu perkara yang bagus, yang habit, insyaAllah akan terbentuklah keluarga yang sakinah dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang kita ceritakan ini.

0: beransur-ansur. Cuma kena ada kekuatan. Sebab itu perlu ada rakan-rakan yang serta support, ahli keluarga yang support, dan kalau boleh penuhi masa-masa yang lapang atau terluang dengan perkara-perkara aktiviti yang sihat. Main bowling ke, badminton ke, jogging ke, agar minda kita, jiwa kita, diri kita tak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa dan juga diri kita. Baik, kita jumpa lagi Ustaz Fadil Samin seperti biasa di Melaka FM dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Zone Music tanpa henti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak-anak Malaysia.

0: kalian ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: RM5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji ETH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
2: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam, yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan, yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban, Kalangan, terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
1: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
3: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji bawa kami ke sana, saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana dah.
4: Saya harapkanlah supaya tabung haji terus menumbuhkan peranan yang penting terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kali mereka untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
5: Saya sebagai pendewaji tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
1: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
6: Dari di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
1: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
6: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
1: Gobind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Akitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategik KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.

0: sumbang sangat-sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
1: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah. Dekat dengan tempat kerja.
2: Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sedikit lah. Dan kalau ada ini LRT Shah Alam dia lebih jimat sedikit. Dan saya pun boleh tidur banyak sedikit lah.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitudo 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera Indonesia kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur.

0: pergerakan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
1: Okay, terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
2: Agak sekali Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Terima kasih kerana bersanakan. Hai, hai, hai. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih terus bersama dengan kami pada waktu ini. Bertemankan saya, Watashi wa Fazira Des Haji Memashitek, yang akan menemani anda lah sampailah pukul 12 tengah malam nanti tau. Nak tanya dah makan malam ke belum tu? Atau ada yang sedang menikmati makanan yang ada di depan mata? Ada juga yang sedang memandu ketika ini, ada yang tengah bekerja, sedang meniaga. Apa jualah keadaan anda yang anda lakukan ketika ini? Fadoa, semoga segalanya dipermudahkan. Yang paling penting malam ni malam minggu, malam untuk kita sama-sama merapatkan ukhuwah. Terutama sekali kepada semualah pendengar Melaka FM kan, peminat lagu-lagu genre dandut. Jangan lupa untuk bersama dengan Fuad kejap lagi dalam Warung Dandut. Goyang, jangan tak goyang apa, pukul 9.30 minit malam ya. Jadi yang mana nak dengarkan lagu-lagu pilihan buat peneman lah kan. Ada yang kerja macam nak Fuad malam ni ha. Kalau kerja dengar lagu Cinta Cintun takut mengantuk pula, nak segaukan mata tu ha. Jom kita layan lagu dandut kejap lagi eh. Hantar terus dekat nombor bilik hijau 0108061023. Fuad tunggu dekat sana tau. Jangan buat permintaan lagu lambat-lambat nanti. Minta pukul 9.30. Ha, pukul 11.30 barulah lagu permintaan anda ke udara kan. Jadi minta sekarang. Fah tunggu dekat sini ya. Baiklah, terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Ketika ni kita ada Joker, Udins, Kak Hasina Santan, Remy Kesayangan, Hasimah Bidin, Cik Dino, Arik, siapa lagi? Munculkan diri anda. Ija, Mrs. S, Kak Wadiah Heti, Maknab, dan ramai lagi lah semuanya sayap-sayap Melaka FM yang akan sentiasa setia bersama dengan kami tau. Okey, kita nak menyemarakkan semangat patriotisme dalam diri pendengar Melaka FM pada malam ni sempena dengan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Apa kata jom kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, Keranamu Malaysia. Ya, Merdeka. Tentunya hanya di Melaka FM, radio nombor 1, Orang Melaka.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Banyaklah ikan di dalam kolam, bawa belanak tepi kali. Malam-malam hati tak tenteram, dengar dandut asyik sekali. Amoy. Halo-halo. 9.30, 1 minit malam waktu ini. Anda bersama dengan saya DJ Fos. Si rama-rama dalam warung dangdut. Goyang, jangan tak goyang. Masuk-masuk je kita dah menyanyi kan? Menyanyi pantun. Untuk semua pendengar setia warung dangdut. Ada lagi ni pantun Fadah sediakan. Dengar betul-betul. Jalan-jalan ke tepi pekan, jangan lupa membeli selasih. Warung dandut jadi pilihan, bergoyang ria penuhlah kasih. Okey, untuk anda yang baru sampai dekat warung dandut, jemput masuk. Macam-macam ada tau. Kalau anda tengok dekat media sosial Melaka FM, gambar Dafas hari ni dia punya baju kau memang galip lagi. Warna pink dan juga warna purple. Kan cantik begitu. Dia punya roti canai pun warna merah jambu juga. Jadi kalau hari ni anda sampai dekat warung dandut, wajib cuba roti canai warna merah jambu tau. Istimewa. Menu yang cukup dinanti-nantikan. Baiklah, kita nak tunaikan lagu pertama pada malam ni. Datangnya daripada Kak Zara semuanya. Kata Kak Zara, malam ni nak dengar lagu daripada Emelina, Cinta Oh Cinta. Nak tunjukkan kepada Aisyah Umaira. Juga untuk Irda, Wadia, Azura Juju dan semua sayap-sayap Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Selamat bercuti 7 minggu. Ikhlas daripada Kak Zara. Mula-mula, Cik. Saya nampak Cik Abu, Kak Giah, Cik Imran, Pak Ali. Mari kita jemput duduk.

daripada Masih Dayu bersama dengan Fariz Adnan dengan lagu Air Titik Ke Batu. Tentunya bersama dengan Fah dalam warung Dangdut Goyang Jangan Tak Goyang Bu. Lagu pilihan daripada Nur Naziha, katanya nak tunjukkan untuk semualah peminat dangdut pada malam ni dengan ucapan selamat bujur minggu dan moga terhibur. Terima kasih Naziha. Baik, sebelum kita nak layan lagu-lagu dangdut berikutnya kan, nampak gaya Pak Abu kita kemain lagi tadi. Baru dua lagu dia punya goyang sakan. Sambil minum teh tarik tu, ramai yang terhibur dengan lagu-lagu yang kita keudarakan pada malam ni. Okey, kita nak cerita pasal sukan. Yang mana warga Malaysia ya sudah maklum bahawa Sukma 22 Selangor 2026 membuka tirainya pada hari ini bermula dari 15 hingga 24 Ogos 2026. Yang mana Selangor menjadi tuan rumah dan untuk hari ini 57 acara pingat dipertandingkan. Untuk hari yang pertama ni, nampaknya Selangor mendahului pengundian pingat dengan 7 pingat emas, diikuti oleh Terengganu dengan 6 pingat emas. Tempat ketiga oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan 3 pingat emas, diikuti oleh Johor 3 pingat emas, Kelantan 2 pingat emas, Kedah 2 pingat emas, Perlis 2 pingat emas, Sarawak 2 pingat emas, Negeri Sembilan 1, Pulau Pinang 1, Perak 1, Pahang dengan 1 pingat perak, Sabah 2 pingat gangsa, Melaka 1 pingat gangsa, manakala Brunei Darussalam ya, Darussalam belum lagi memungut sebarang pingat untuk hari pertama pada hari ini. Okey, apapun kita doakan semoga kontinjen Melaka terus dapat berjuang melakukan yang terbaik demi mengharumkan negeri tercinta ini dengan pungutan pingat yang lebih banyak lagi. Ha, kan? Hari ini baru hari pertama. Ada banyak lagi hari kita nantikan, okey? Baiklah, kita nak teruskan dengan lagu-lagu pilihan dangdut pada malam ini. Maklum mahawa tu, ha, katanya nak dengar lagu Semut Merah. Ucapan kepada Pak Wan, Ayahanda, Haji Kadir, Cik Ma, Cik Ramli, Mak Yang, Kak Bik Jeram dan semua sekalilah selamat mendengar. Buat teman-teman setia Melaka FM ya, selamat mendengar juga untuk Faz, balik nanti berhati-hati. Baik, terima kasih. Marilah kita sambung bergoyang dengan tariannya ya. Aku Semut Merah, nyanyi daripada Gegar Si untuk anda, Warren Danda. Hati-hati tu, kat sana. Minum dulu ya.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Pestaria, warung dangdut.

Black FM apa soalnya kan Nurul Izzati katanya nak dengar lagu Baby Shima. Makan hati. Alamak, makan hati apa tu? Abang kata Abang Desir dekat live TikTok ni nak order hati lembu. Goreng belado Faz kemain. Lain macamnya seleranya, menu macam makan tengah hari malam-malam macam ni ha Abang Desir kita. Tak kurang pula Kak Senah dari Alor Gajah di live TikTok nak order apa tau? Roti telur ayam dara 3 keping Faz. Nak tambah pula sate lembu. Amboi. Katanya malam ni memang nak makan banyak-banyak. Sebab siang tadi simpan perut. Nak singgah warung dandut. Baiklah Kak Senah oi. Nak minta lagu cepat-cepat hantar kat bilik hijau ya. Nanti Fah baca. Katanya malam ni selero nago Fahs. Oh selero nago. Patutlah macam-macam. Okeylah. Sekarang ni seperti mana? Kita semua maklum ya. Fenomena El Nino. Sedang berlaku di Lautan Pasifik dan dijangka membawa cuaca lebih panas kering lah di Malaysia. Dari tempoh bulan Ogos ni hinggalah bulan Oktober 2026. Yang mana keadaan ini mengurangkan taburan hujan dan meningkatkan risiko jerebu serta kekurangan bekalan air. Kesan utamanya suhu lebih panas. Yang mana suhu harian meningkat melebihi paras biasa di kebanyakan tempat. Taburan hujan pun berkurang. Mungkin risiko kemarau dan juga penurunan paras air empangan. Risiko jerebu, cuaca kering dan juga tiupan angin dari tenggara meningkatkan aktiviti titik panas. Sebab itulah dalam tempoh seminggu dua ni kan kita rasa bahang saja cuaca. Bukan waktu siang saja, malam pun sama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dinasihatkan untuk kita banyakkan minum air masak ya. Di waktu siang tu kurang-kurangkan aktiviti luar. Ha, nak pergi kenduri kenara tak apa, orang jemput makan. Eh, kalau nak main bola tengah hari, buta tu matahari terpacak dekat atas, kita elak-elakkanlah ya. Okey. Manakan kita cerita pasal panas. Ini lagu permintaan daripada Syah Nizam. Katanya nak layan haradang nestapa Vita Alvia untuk semua peminat warung dandut pada malam ni. Kepada yang semua pelanggan-pelanggan di warung dandut, jemput makan semua tu ha. Kita nampak Bang Pudin, Mak Jah, Kak Bit, kemain seronok lagi. Pakcik Jasli mana? Pakcik Jasli? Warung Dandut. Yee!

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wah, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

0: jauh lebih baik lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah.

Daripada cita-cita dengan lagu goyang dumang. Ha, kejap dah Afan nak tarik nafas. Tarik dulu. Saya pasti rakan-rakan dekat luar sana pun sama juga dah mula mengah dah mendengarkan lagu-lagu dandut ni. Bukannya apa, dia bila layan lagu-lagu dandut, mereka ikut bersenam sekali, buat gerakan kiri dan kanan kan. Jadi dah mulalah berpeluh, penat, mengah. Tarik nafas sesama, tarik. Lepas, tarik. Lepas, tarik sekali lagi. Lepas. Bolehlah nampak gayanya nak Afan dekat Gowanti pun boleh turun lah malam ni 1 kilo. Paling kurang 500 gram. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey, juga kita nak ucapkan selamat mendengar kepada mereka yang berada di warung-warung. Antaranya kita ada Kak Zura Juju yang berada di Bendang. Ya, setia mendengarkan Warung Dandut. Tak lupa untuk Apek 04 Melaka yang berada di Klebang. Katanya malam ni layan Warung Dandut di TikTok, juga di radio saja DJ Faz. Sebab sibuk ni ha, nak kena masak dekat dapur. Yelah Apek, selamat meniaga. Semoga malam ni ya, untungnya berlipat kali ganda. Okey, kita nak teruskan lagi. Mak Jah, lagu goyang dumang tadi pilihan pada Mak Jah, katanya nak tujukan buat Datin Saripah di Bukit Baru, Kak Niki di Malim, Pak Tua di Serkam, Cik Mah Melema, Wan Cik Abah, dan untuk semua lah yang sedang mendengar Warung Dandut bersama dengan DJ Fazi rama-rama malam ni, semoga terhibur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Jah. Okey, seterusnya kita ada permintaan daripada Kak Aja Halijah Sungkai. Katanya malam ni nak dengar lagu Ser buat hiburan Azizah Muhammad, Linda, Kak Ram, Hashim Wang, Osman Goodbye dan semualah sahabat-sahabat pendengar setia radio Melaka FM pada malam ni. Terima kasih DJ Syahyah. Sama-sama. Marilah kita layan dulu lagu yang dinyanyikan oleh Iwan bersama dengan Emelina yang tersayang untuk anda. Pemirsa setia Warung Dandut pada malam ini, jangan lupa cepat hantar lagu pilihan. Dapat tunggu dekat konti tak? Kita berdandut. Yee!

Eh, itu dia lagu penasaran. Nyanyian daripada Allahyarham Jaffa. On. Itu dia. Baru saja menghiburkan anda dalam warung. Dan dud. Okey. Pada anda yang sedang memandu ketika ni, saya pasti mata tu segar aja kan. Sebab apa kalau dah apa pun ya, memandu, nak hilangkan rasa mengantuk tu, layanlah lagu-lagu dandut. Kalau tidak pun lagu Hindustan kan, lagu-lagu Hindi macam tu, nyanyi sekali segar, cergas rasanya. Okey, apapun, selamat mendengar kepada anda yang baru saja bersama dengan kami. Mereka juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Terima kasih Kak Asina, The Sale, katanya DJ Faz. Joget lambat ke? Gitu baru dandut kan? Ada yang sambil layan tu, mereka bersenam sekali. Macam mana? Cuba timbang. Kalau sebelum warung dandut tadi beratnya 56 kilogram kan? Lepas saja warung dandut, dah tinggal 55. 1 kilo turun. Alhamdulillah. Alangkah indahnya kalau begitu cepat. Okeylah, kita nak kongsikan dengan anda mengenai dengan uji bakat Bintang P. Ramlee Negeri Melaka 2026. Sebab ada yang tertanya-tanya, ada buka lagi ke? Ya, masih lagi dibuka sehingga 25 Ogos ya 2026. Jadi kepada anda yang berbakat, suara, penampilan ataupun gaya, persona anda tu mengingatkan kita kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, jadi kami perlu dan mahu melihat bakat anda. Hantarkan video nyanyian anda, iaitu sebanyak 2 lagu, menerusi alamat email murnisafinas@rtm.gov.my. ataupun jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh terus sahaja hubungi talian 012-698-2015. Okey, untuk syarat penyertaan, anda boleh terus ke platform media sosial Melaka FM, sama ada di Instagram, di Facebook dan juga TikTok ya. Boleh dapat dekat sana. Okey. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu dandut pada malam ini. Kemai ramai lagi tu ha. Fatah baca lagi, kita ada Kak Hetty, katanya malam ni nak dengar lagu Sayang Memang Sayang daripada Evelina. Lagu ni nak tujukan buat Lia, moga ceria selalu. Untuk semua yang menonton live di TikTok Melaka FM, layan lagu-lagu dandut guys. Ya, untuk fans, selamat bertugas, senyum sampai telinga tau. Ya betul, kita senyum aja malam ni. Okey, dah masuk pula lagu dandut reggae-reggae. Kejap. Ya, kita juga ada kiriman daripada siapa ni, Mak Yah, nak layan lagu dandut reggae-reggae. Nak tujukan buat Mak Naps keluarga, Haji Kadir, Mak Busu Raja Alias, Cik Ramli Bertam Hulu, Bit Jeram, Kak Nani Pelangai, tak lupa Kak Ralbuk Cina, Jasli, Mak Busu Jasin, Rahmah Taman Maju, Maimun Bukit Tinggi, Norizan Simpang Krayong, dan juga Norisa di Taman Sri Krayong, dengan ucapan selamat malam. Untuk Fah balik nanti berhati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, petang tadi ada salah seorang lah pendengar dekat halu-halu tu, dia kata DJ Fah dah lama lah warung dandut tak buka talian, buka lah sekali. Okey, malam ni sempat lagi Fah nak buka talian untuk anda yang nak menghubungi kami, nak buat permintaan lagu kan. Telefon 282-4477, 284-3377. Fah tunggu dekat sini sebab apa katanya, mengajuk lah begini. Jangan mengajuk, warung dandut akan sentiasa menghiburkan anda. Okey, dari dulu, kini dan selamanya, insyaAllah. Dandut reggae daripada nyanyi Allahyarham Zaleh Hamid untuk anda.

Yang lagu gantengnya Pacarku. Lagu pilihan daripada Monster Raja Alias. Katanya lagu ni untuk Mama Nomi, Kak Bik, Kak Nani, Cik Mam Lemau. Tak lupa Maklum Mahawa, Mak Jam Bukit Rambai dan juga Cik Ramli Bertamhulu. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat selalu buat DJ Fah. Terima kasih. Sama-sama Le Monso. Okey, kita ada pantun tau. Pantun dandut. Dengar baik-baik. Pergi ke warung memesan kopi sambil mendengar lagu berirama. Warung dandut tetap di hati. Hati senang, gembira bersama. Alahai, cuma betul pantun ni kan. Siapa yang buat, dah apa le. Masuk bakul, angkat sendiri lepas. Okey, anak duri di dalam raga. Jatuh sehelai di atas lantai. Suara penyanyi bergema di tangga. Semua orang berjoget santai. Amboi, itu pasal lah dengan warung dandut boleh hilang 500 gram kan? Alhamdulillah. Okey, kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Kiriman daripada Kak G Abadi. Katanya malam ni nak dengar lagu Secangkir Madu Merah, Emelina dan juga Syida. Lagu ni nak tunjukkan buat adik Ain yang Kak G sayang sangat-sangat. Dan juga buat semualah di Jem Langkah FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak G Abadi. Kak Ziza Pendang pun ada. Juga kita ada Abang Mak Sentuan tuan-tuan suara eh. Tapi nanti kejap lagi kita akan dengar bersama-sama. Tepat pukul 11 malam nanti kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Dan selepas tu kita akan kembali bersama dengan lagu-lagu dandut. Semakin malam, semakin hangat awak. Mana lagi warung dandut lebel. Alahai, goyang jangan tak goyang. Iya, ayah berdua-berdua.

0: ada tau.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Isu jerbu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatankuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Isu jerbu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Sabrantau mengenai pencemaran jerbu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerbu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Sementara itu, di Negeri Sembilan, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asyik memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
3: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dulu lah aktiviti luaran ni. Bukan sekolah tutup, tak ada, belajar lah. Macam biasa, tinggal lagi aktiviti luaran, mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekarang ni kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
2: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas Rahmah Sara tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis Rakan Niaga Sara di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan Rakan Niaga Sara penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
4: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni Sara ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima Sara yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk Sara untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk Sara untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan Sara.
2: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, Pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
5: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, bah. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
2: Seorang penerima Sara, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis Rakan Niaga Sara di Pulau Bumbum.
6: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas tu menaiki bot untuk sampai ke Puskan. Dari pulau ni ke JT Belembang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Sumbangan koperasi ni sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni, membantu dari segi belanja harian dan bulanan. Sangat senanglah, mudah untuk kami.
2: Kemudahan Rakan Niaga Sara di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima Sara untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan Sara bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman perbadanan tabung pembangunan kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
0: Progres itu kita telah membuat sebab setiap peruntukan yang kita terima sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan Jemaah Menteri. Jadi sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri selepas berbincang dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
2: Inisiatif berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
7: Bagi memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang, pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Daripada Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui NADI yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
2: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
8: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

And daripada Haiza dengan lagu Jeling, Menjeling. Alahai, jangan dijeling-jeling. Bukannya apa kalau orang perempuan jeling kat lelaki, ha? Lelaki jeling kat perempuan. Nampak macam tak suka, rupanya lah berjodoh. Lepas tu, jangan benci-benci. Takut jodoh nanti, tau. Apapun, jodoh itu rahsia Tuhan. Apapun juga keadaannya, siapapun juga jodoh kita. Kita doa yang baik-baik ya, insyaAllah. Baiklah, 11.20 minit malam waktu ni. Masih lagi bersama dengan saya, DJ Fuad, dalam Warung Dandut. Makin malam, makin hangat. Kita tengok pelanggan-pelanggan dekat Warung Dandut ni pun eh. Masih lagi segar-bugar. Ada yang baru sampai tu ha. Kemarin lagi dengan seluar Yankee. Baju belang-belang. Dia pakai baju relip-relip. Alahai, kemarin meriah. Lagi terima kasih lho. Singgah dekat Warung Dandut. Ada yang kata DJ Fan nak order roti telur berwarna merah jambu 3 keping. Lawan pula dengan air coklat panas. Sambil layan lagu dandut lah pada malam. Terima kasih. Jemput masuk. Ada juga yang nak order apa tu. Bergedil goreng. Malam-malam kan bergedil eh. Tak apalah asalkan awak bahagia. Tapi jangan makan banyak sangat. Tak minyak nanti ya. Okey, siapa lagi tu ha? Haryati, DJ Faz. Saya nak order jagung gebur satu. Ya boleh. Sampai mana tak kero. Kero lah ambil order dia. Ambil kemari meriah eh. Baiklah, kita nak baca lagi kiriman daripada sahabat-sahabat kita ni. Kita ada Wan Safari dari Bandar Penawar, Kota Tinggi. Katanya malam ni nak order roti canai kuning. Oh, bukan warna pink, warna kuning. Roti canai kuning dandut 2 keping. Air teh, oh, dandut 1. Malam ni Wan nak layan lah lagu daripada Emelina yang indah yang hangat. Ataupun lagu Eva, Bulan Cinta. Lagu ni khas lah untuk semua kru Dewan Makan Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar, Kota Tinggi. Ada untuk semua pendengar setia Warung Dandut. Ya, baik. Terima kasih, Wan. Kejap lagi layan lagu permintaan, ya. Kita juga ada Puan Emma Mansur dari Umbai. Katanya, Assalamualaikum, DJ Faz. Waalaikumsalam. Malam ni, Puan Emma nak dengar lagu Nasib Janda daripada Zaleha Hamid. Katanya, lagu ni untuk semualah. Ya, moga terhibur, bergoyang, beramai-ramai. Buat Faz balik nanti berhati-hati. Dah lama tak hantar permintaan lagu dekat Melaka FM. Okey, kejap lagi Fah akan tunaikan permintaan daripada Puan Emma Mansur. Seterusnya kita ada Kak Zizah dari Pendang. Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Kak Zizah malam ni nak layan lagu Di Dadaku Ada Kamu. Dudak, dudak, dudak bunyinya kan. Nak tunjukkan pada kawan saya iaitu Haji Ali Jari Sungkai. Kak Zizah direnggam. Tak lupa juga buat Kak Mawar Merah di Johor. Dengan ucapan semoga terhibur, selamat beristirahat. Untuk DJ Faz, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Zatul Erda pun ada di sini. Kejap lagi Faz akan bacakan untuk anda. Baik, sebelum kita nak layan ke semua lagu permintaan tadi kan, apa kata kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia sebuah lagu nyanyian daripada Prima Arzain. Kau tercipta bukan untukku. Lagu pilihan daripada Abang Burhan. Katanya nak tujukan untuk semualah peminat dandut, Warung Dandut, ya, bedah-bedah. Yee!

0: Agak faham bersama kan Warun Dandut. Itu dia sebuah lagu nyanyian daripada Allahyarhamah Zalihamin, Nasib Janda. Ya, lagu pilihan anda semua pada malam ini. Semoga terhibur ya, satu persatu. Seronok kan bila lagu-lagu permintaan kita dapat didengari di corong-corong radio. Tambahan lagi nama pula kena sebut. Alah, seronok. Sebab saya pun pernah berada di tempat anda tau. Okey, kita nak baca kiriman daripada Kak Mazah Telerdang. Katanya DJ Fans, malam ni nak dengar lagu Detak Detik Cinta. Nak tujuan kepada Ari, Kak Zura Juju, Aisyah Umairah, Kak Zara Desil, Ija, Wadia Heti Makna, Mama Nomi, dengan ucapan semoga terhibur, sihat selalu, jaga kesihatan diri. Untuk Fans, salam hujung minggu. Terima kasih Kak Mazatul Edah. Kejap lagi kita akan tunaikan lagu permintaan. Juga kita ada Arik. Arik kata malam ni nak dengar lagu Seperti Mati Lampu. Amboi. Untuk semua peminat Warun Dandut, dengan ucapan teruskan sokongan anda bersama dalam Warun Dandut pada malam ni. Untuk Kak Fah, ceria selalu dan dipermudahkan urusan. Amin. Terima kasih Arik. Kita ada Abang Nesil nak layan lagu Emelina, Sayang Memang Sayang. Lagu tu kita dah tunaikan tadi, moga terhibur. Kak Ina Montel pun ada juga dekat sini. Katanya Kak Ina nak pergi beli sate ayam untuk mak dekat Pekan Selandau. Alhamdulillah, saya rasa sate Kak Ina pun dah habis dah ni. Sebab Kak Ina hantar kiriman ni pukul 9.38 minit petang, minit malam tadi tau. Dah kenyang dah pun Kak Ina kita. Entah-entah dah dah lelap Kak Ina. Okey, kita ada nota suara kiriman daripada Abang Mat Sentul. Dengar kejap apa kata Abang Mat ni ha.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Selamat bertugas. Selamat malam.
0: Yo.
1: Warung Dangdu. Bang Mat Sentul.
0: Yo.
1: Tengah tunggu anak keluar lagi pada operasi.
0: Oh, ya ko.
1: Tunggu anak, tengok petunggu anak ni malam ni di operasi tangan. Lepas tu layan pas Warung Danglu.
0: Yo, Mamat Sentul.
1: Lagu apa pas tu? Buat ucapan sikit lah pada Toba Mak Nyai. Samsuri Sate.
0: Yo.
1: Khabib, Karam. Manap. Kalau kau belum siarkan lagu, jangan tinggalkan aku pas
0: Yo, insyaAllah.
1: Sementara tunggu anak keluar lagi bilik operasi, layan Warung Dangdu.
0: Baik. Adakah? Oh, gitu aja habisnya. Terima kasihlah Abang Mat Sentul. Alahai. Kita doa semoga dipermudahkan urusan anda ya, yang menjalani operasi pada malam ini. InsyaAllah semoga cepat sembuh. Okey, kita ada Kak Noh dari Kota Singa ataupun Singapura. Katanya DJ Fasi Putri rama-rama balik nanti berhati-hati awas. Semoga selamat sampai ke rumah, disambut cik abang kesayanganmu. Kirim salam kami sekeluarga dari Singapura tau. Terima kasih banyak-banyak untuk Kak Nur Kamaria dan juga Abah Yusof. Doakan semoga sihat dan ceria, bahagia sampai hujung nyawa. Baik, kita nak tunaikan lagu permintaan satu persatu. Kita mulakan dengan lagu daripada Nasar, Seperti Mati Lampu. Jangan matikan lampu dulu, masih awal lagi, belum nak balik 11.42 minit malam, saudara Warun Dandut. Makin malam makin hangat. Ya, bedah-bedah. Hei.

Hey, daripada Maskara dengan lagu Detak Detik Cinta. 11.51 minit malam, saudara. Okey, sebelum kita nak melaburkan tirai untuk warung dandut pada malam ni, Kafa nak kongsi mengenai dengan satu program bakal berlangsung pada 24 Ogos ini. Jadi, ayuh warga Melaka, jom kita meriahkan sambutan Merdeka bersama dengan Melaka FM pada 24 Ogos ini, hari Isnin, bermula pukul 10 pagi. Yang mana jom kita jumpa di dataran Menara Taminsari Bandar Hilir Melaka, sempena dengan program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Jadi pelbagai aktiviti dan juga program berlangsung sempena dengan program ini. Antaranya kita ada DJ Corner Melaka FM bersama dengan Johor FM, Negeri FM, ya, juga ada pertandingan Bintang Patriotik. Manalah tahu kan, mungkin Bintang Patriotik Melaka yang kita cari adalah anda yang sedang mendengar ketika ini. Jadi kalau nak lebih selamat di jalan raya, anda boleh dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka, ya, tentang kesihatan pun ada juga. Kita ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan juga keluarga. Keluarga, ya. Nak main permainan batu seremban pun ada. Jadi datang, jangan tak datang. Pada 24 Ogos ini, bertempat di dataran Menara Taminsari, sempena dengan program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Okey, kita nak cerita tentang syarat bagi pertandingan Bintang Patriotik Melaka FM. Tahu, jangan lupa juga hari yang sama 24 Ogos, mestilah warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan juga lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan anda terhad kepada 20 orang. Jadi siapa cepat dia dapat hadiah, ditajuk oleh Himalaya dan juga Menara Taminsari. Hadiah-hadiah sangat lumayan. Okey, jadi kepada anda yang berbakat dalam bidang nyanyian, jom kita bersama-sama menyertai Bintang Patriotik Melaka FM pada 24 Ogos ini. Baik, nampaknya setakat ini sahaja Fas temani anda untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari Selasa. Tau. Dan akhir kata sebelum melaburkan tirai pada hari ini, ya, tirai malam semakin melabuhkan tabirnya. Itu dia kata-kata. Membawa bersama segala cerita, tawa dan juga kenangan yang tercipta. Jika ada kata yang mengusik hati, mohonlah dimaafi. Ya, jika ada yang memberi makna, semoga menjadi manfaat hingga ke penghujung hari. Terima kasih kerana setia menemani Fans pada malam ini, dan semoga ianya membawa ketenangan, ya. Esok membawa ataupun membuka lembaran baharu yang lebih indah. Jadi teruslah melangkah dengan harapan, kerana setiap hari adalah peluang untuk kita menjadi insan yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Semoga baik-baik untuk kita semua. Untuk yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak. Dan Fah tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian daripada Iwan bersama dengan Lilis Carlina. Jangan tinggalkan aku. Sekian saja daripada kami, Warung Dandut Melaka FM. Assalamualaikum semua. Jamata. Bye-bye.

0: Kemadani, kesejahteraan nikmati.
1: Memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
2: FM. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, Hanim nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanim untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke leburaya-leburaya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita. Kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Gemuruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Kerf. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan waktu pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar, semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional F.

kamu yang bawa ku terbang. Bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang. Kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
1: Pada pagi ini, semakin lama semakin tajuknya, semakin menuju kebahagiaan. Dan bunyi macam bahagia, tapi sebenarnya kita sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini. Dan untuk musim inilah, musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
0: Sedihlah saya sebabnya saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka saya masuk saya masuk bermula dari perkongsian neraka itu, menuju ke syurga. Dan akhirnya hari inilah, hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
1: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik. Sihat dah Doktor?
2: Alhamdulillah, okeylah.
1: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
2: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah perpasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah kepada pintu syurga, insyaAllah.
1: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan,
0: saudara mara
1: hantar kuih yang berbahasa kan. Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anim. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah-menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung, suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya, konsep ziarah-menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan, dan bergerak seolah-olah macam borak lah, macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan, maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan. Kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar, semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun qala qailu minhum inni kana li qarin yaqulu a'innaka la minal musaddiqin أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ فَاللَّهُ إِنْ كِدْتُ لَتُرْدِينَ Ataupun rekatnya ceritanya, dalam surga itu mereka berbicara, tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan? Bagaimana keadaan kawan kita itu? Pasal tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ni ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu? Macam kita lah jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa, 40 tahun berpisah, kita cerita kan, masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak tertewas dengan cabaran itu, tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula, kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah, kadang pula bergerak ke sana kemari membawa

0: berkaitannya suasana ziarah menziarahi antara ahli syurga. Wallahu a'lam.
1: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
2: Adalah ziarah menziarahi tu. Ahli-ahli syurga tu. Juga doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan.
0: Terima kasih Hanim eh. Sebenarnya bila kita nak jual beli nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli. Kerana apanya kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Nah, dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat, ya kita cerita pada pembincangan lepas, pakaian datang daripada pokok tubah, daripada benih pucuk dia, di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari Minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bertembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dia panggil Rih Shimal. Saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yamannya agak panas. Di utaranya adalah sejuklah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman, musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi satu lagi kalau boleh saya, poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam syurga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam syurga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
1: Ni macam ni lah, dia macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni. Kan kita boleh tengok, kalau sekarang ni kita window shopping lah. Tapi sekarang ni bila ada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
2: Betul, dan
1: dekat hati je kan, dapat dah. Tingat dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
2: Betul.
1: Baik ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, besarkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
2: dan Nasional FM.

0: balik mata. Misteri tersembunyi ibarat sihiran.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sebersedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul,
1: kira-kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okay. Okay, DJ Arif dengan Hanim,
1: yeah. Yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham, masuk syurga itu bukan amalan kita. Sekarang cerita dan perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey, masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, di kala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana, berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey. Kekal, pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam nak laduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang Haris sebut tadi, dan tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibnu Qayyim dia menyebut orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarahi orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia tak payah level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjah yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebagaimana kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang, tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah dia. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di rajak yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala, bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaik dah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah. Jomlah pindah tempat lain. Oh, tak mau dah. Jadi, tak payah kita berangan nak pindah-pindah dah. Memang itu. Itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Okay, dia hanya dapat tempat duduk di dalam syurga tu pun satu rahmat dan keberkatan kan.
2: Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya.
2: Dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provide kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu. Orang malaikat akan tanya, Tuan Haji ni kenapa termenung? Itulah, saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anaknya. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu, yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai' kullu imrin bima kasaba rahiq. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia, alhaqna, maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-anak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni lelaki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masam muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masing-masing seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Ra'd Allah Ta'ala sebut, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti, yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, sama ayah, atuk, nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu. Wal malaikati yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaihim. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je dalam syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Itu yang pentingnya sebagai seorang ketua keluarga tu, menjadi imam yang soleh untuk membawa apa tu, keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah ya. Kita doakan sama-sama lah.
2: Amin.
1: Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM?
2: Belum
1: lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit
1: masalah teknikal.
2: Bukan tak. Masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tersembunyi di perata siaran.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita mendapat syafaat daripadanya,
2: insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah boleh kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Terima kasih DJ Arif dan DJ Halim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia tak akan dapat, tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin, memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia falyamal 'amalan salihan, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyadz billah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia sembah Tuhan, pada masa yang sembah Allah, pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik, dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rentaskan pada amalan tadi, hendaklah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dengan bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunnah seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa ayat-ayat kursi untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya, okay? Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu, bighairi hisab wala azab, tanpa hisab. bermaksud 70,000 tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasyah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Kodoh Allah ayyaja'alani minhum, boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasyah, dia ambil kesempatan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum, kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercengang lah, wah Ukasyah, Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun tapi Rasulullah kata, sabaka kabiha Ukasyah, dah habis, Ukasyah telah mendolui kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasyah ini, bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan apa, tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit, dalam peperangan Badar dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasyah ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasyah. Ukasyah, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasyah pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasyah guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasyah tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu peperangan, maka Ukasyah gugur syahid. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Ridah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah atau matilah tadi Ukasyah tadi. Bermakna Ukasyah ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasyah. Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza abartum an syai'in fa'tu mustata'tum, wa iza nahaitum an syai' fantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rekaan, dua rekaan. Kamu mampu empat rekaan, empat rekaan. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka nak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan, kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah, ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga? Dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Hanim. Yang pertama tadi, doa daripada anak, kalau maksud dia situlah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang sebaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan ke restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan, aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang katil tu, apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak yang cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari, sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga, boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Tengok ni dia panggil tanfa'um syafa'atu syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjam ke aku sekejap, tak sampai 2 tahun pun. Saya banyak tu tengok kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak Baru lahir saja dah sakit. Akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, syurga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut syurga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Syurga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab, bagi orang yang beriman kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pinggan keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi ke? Saya tambah sikit lagi.
2: Silakan.
3: Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu beza-beza. Di dunia, bapak kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa, minta nyawa, nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzah kita dah dapat, sebagai kalau cerita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzah, akhirat. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kejar dunia, kejar apa, kejarlah, tak pernah masalah. Tapi kejar dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaika mewarisu tu, kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita tak kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yadkhulu ahadan, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa birahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan surga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma yatasa'alu jaza'an mir rabbika ata'an hisaba. Jaza' sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali, apa bonus bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je, tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau boleh tambah sikit lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Ya, kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana. Ya, Rasulullah kata, ya, aku pun sama. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin. Kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula alah, kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk syurga? Bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik, taufik. Taufik itu kalau kita boleh saya bergambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat, habis. Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Jadi kalau itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa lazim jahiduna fila lanah dia naum subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, tapi kalau boleh itu ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan ni. Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau betul, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insya-Allah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layakkah syurga untukku tegak.

0: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Di blok yang terakhir ini DJ Hanim, kita ada beberapa soalan lagi insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat insyaAllah. InsyaAllah. Baik doktor, soalannya, tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
1: Baik, terima kasih DJ Arif dengan DJ Halim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala buat sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi kepada keuangan, masa, tenaga, kita lalaikan semua. Yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah, jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada amat dahil dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak, sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga, menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan syurga pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ilah kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah jua yang kita harapkan. Wallahu'alam.
0: Wallahu'alam. Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kanak-kanak lah, seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada sebenarnya daripada bulan April yang lalu, kita mulakan dengan topik alam kubur. Antara nikmat dan azab. Dan pada pagi ni kita dah sampai ke penghujung dengan topik dah ke syurga dah, berkenaan tentang syurga destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan, dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
1: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada pada mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan ummati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Mm-hmm. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa diiring wasiqal ladzina taqau rabbahum ila aljannati zumara. Berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Taala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Hmm. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran. Perkara ini tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra' dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabi'ul Awal ini. Yeah. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi SAW aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu ya Allah dengan penuh rasa rendah diri ini ya Allah. Pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurgamu ya Allah dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sarafan dan juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
2: segmen kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
0: Dan insyaAllah mana tahu kalau ada, kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi. Mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi. Dan insyaAllah untuk pendengar Salam FM, mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4.15 minit pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Jusoh pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
2: Betul, terima kasih juga Arif.
0: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
2: Bagus perkongsian dan cerita pagi ni kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
0: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Timan-timan kasih ku, timan-timan sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Agil.

daripada Wiz, warga untuk kekasih menghiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok berkata, ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringi. Namun, gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hati. Okey, hari ini nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim darinya PKA Amin dari apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor, ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Date Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng burung hantu, ada Aiman Taman Riau Miau, ha, dari Rumah Tawau Sabah, ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida, selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati, ada Adir Mat, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf, selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Biah Sadung Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini, antaranya Pak Su Omar, tak terbaca Hanim, mana akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam geng burung hantu Nasional FM.

0: Zonal FM.
1: Assalamualaikum, pukul 3.04 minit pagi. Hanya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanya baru je bersiaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 792, ada Lavender Girl, ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hani minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng burung hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional malam setiap hari 8 sampai pukul 12.30 malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak katanya. Sedap. Cuk badak tu sedap. Kan, kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama Game Murah Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ini tiba masanya Zon.

zaman 80-an, 90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhan tu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim akan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasul sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di ANNR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan, fokus kepada pemanduan, jangan main handphone. Tu yang penting, letak tepi, letak depan, asalkan tidak memegang handphone, itu boleh teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

kasih nyanyian daripada Nadia. Sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri, mungkin juga jauh dari tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita, betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini, terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Okay, kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%. Rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama. Walaupun anda dalam kumpulan konvoi, macam ada cakap tadi kan, konvoi kereta ke

persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa. Semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan lebuh raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan pemanduan kita. Jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang. Jumpa di tempat perhentian di hadapan, itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada. Kalau kita pergi dekat lebuh raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada. Kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Durjana, dengarkan dulu lagu dari Eda Azin dan Den Manjo, adik saya bersore. Nasional FM sentiasa di hati.

tak pernah hilang nyanyian Emilia bersama Khair untuk hiburan anda pada pagi ini. Kepada anda yang sedang bertugas, mungkin di pejabat ke ataupun di kilang ke ataupun di mana-mana juga yang perlukan keberadaan anda waktu ini, yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Ingat, walaupun dalam kita bekerja, kesihatan itu adalah kunci utama yang perlu dijaga. Kalau umur masih muda juga, kita kena jaga pemakanan supaya kita tidak terkena darah tinggi. Darah tinggi ni tak sakit, sebab tu dia bahaya. Sebab dia adalah penyakit senyap, pembunuh senyap. Kalau pagi kita bangun macam biasa, mandi, sarapan, pergi kerja macam biasa, tak pening, tak sakit kepala, tak rasa berdepar, kita rasa elok je, tapi sebenarnya tekanan darahnya dah tinggi. Itulah, tak semestinya datang dengan sakit kepala ataupun tak sedap badan. Kebanyakan tekanan darah tinggi tidak mempunyai gejala. Satu-satu cara untuk mengetahui dengan mengukur tekanan darah. Itulah, kalau kita rasa macam, itulah nak cakap kan, kadang-kadang tak ada signal, kadang-kadang ada. Kalau rasa macam badan kita tak seperti selalu, ambillah tekanan darah, sebab kadang-kadang risau darah tinggi ni boleh menyebabkan risiko strok, okay, jantung boleh terjejas, sebuah pinggang boleh rosak, saluran darah boleh terbeban. Ramai nampak sihat, tetapi tekanan darah tinggi boleh merosakkan organ secara senyap. Kekenal nombor anda, nombor bacaan darah anda tu. Kadang-kadang kalau lebih 120 tu, kena berjaga-jagalah kan. Sekarang ingat tak kita nombor berapa? Macam saya ni kan, waktu kita sakit, nombor saya tinggi. Saya takkan percaya, tapi kita kena ulang kembali bacaan itu supaya kita pastikan betul-betul yang kita tidak ada darah tinggi. Sebabnya penyakit senyap ni, pembunuh senyap, okay? Sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Jadi sama-samalah kita mengamalkan pemakanan hidup sihat. Kalau darah tinggi, kurangkan pengambilan garam, terutamanya lah, supaya kestabilan darah itu baik. Yang dah ada dapat darah tinggi, jangan takut, jangan risau, ambil je ubat itu secara konsisten. InsyaAllah segalanya akan terkawal. Mungkin tak boleh hilang, tapi akan terkawal. Juga kadang-kadang orang tak nak makan ubat sebab akan ada masalah buah pinggang, tapi itulah, bukan Hanim yang kata ya, doktor yang kata. Kalau kita tak ambil ubat, potensi untuk merosakkan organ kita tu lebih tinggi. Lebih baik kita mencegah dari merawat. Sama-samalah kita memanfaatkan info di pagi hari ini. Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 12.6.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, untuk pagi ni Anin juga nak menyapa pendengar kita dekat dalam Facebook Nasional FM. Ada Sadin. Ha, okey, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik ada, Razlan Shah ada. Dalam kita mahu jadi apa pun, saya tidak mahu jadi bukan jadi burung, saya tidak mahu jadi hantu katanya. Jadi burung je lah ya, Razlan Shah. Ada juga Ahran Ahram bin Ahmadal dari OKU Kampung Sentosa, Jasa Kinabatangan Sabah. Ada budak lawa yang mistik, mistiknya. Okey, ada Nida Wahida, ada Ila Erik and request, pelik je namanya kan. Ada Muhammad Muhaimin, ada Ramli Lee, ada Sunflower, ada Muhammad Abdul Rahman, ada Mona Ibrahim, ada Pak Su, ada Jamie Lewan. Okey, ada ramai lagi yang kat dalam buka buku yang memberi kata-kata semangat juga kepada saya dan pendengar geng burung hantu yang lain. Kalau dekat dalam TikTok live kita ketika ini, dah ramai dah yang masuk, tapi itulah, yang masuk ini ada juga yang diam. Yang diam lihat-lihat saja, tapi itulah, ada nak bacakan juga. Salam dari Khairul Anwar, ada dekat dalam di Lavender Girl. Terima kasih kerana setia dalam siaran TikTok live Nasional FM sehingga kejap ini. Ada Zuliana Anasu, ada Ju Anwar, ada Hati J03 The Sale. Kalau kita seorang itu belikan hadiah tapi Allah sayangkan kita dan beri kita sakit untuk menggugurkan dosa. Kalau kita cerita pasal kesakitan tadi itu kan, itulah ada dekat dalam Nasional FM. Itulah betul kata The Sale tu kan. Kalau Allah berikan kita sakit, itu adalah penghapus dosa. Ada juga Nur Isa, ada juga Abeyi Stobarai Second Hand, ada juga Sony Wong, ada juga Mirus, lama tak dengar ya, ada Rina, ada juga Farif Hakimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada Zeti Amanda, ada ramai lagi yang kat dalam ni yang dah masuk dekat dalam ni. Kajar Gogo daripada tadi, terima kasih. Itulah, kita juga bersiaran selain mendengarkan daripada frekuensi radio, boleh masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Ada pelbagai yang kita boleh sembangkan bersama. Betul kan Mak Din? Selamat pagi GBH semua. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

Betul, dalam bercinta ni kita ada banyak dugaan. Kadang-kadang kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Ada yang tak sanggup kan pergi menjauh hati. Tapi ingat, kalau kita ditinggalkan, jangan jangan biarkan hari kita menjadi muram. Kita kena terus move on. Kerana apa? Kerana orang yang kuat bukan tidak pernah terluka, tetapi yang pandai bangkit selepas jatuh. Jangan biarkan air mata jatuh terlalu lama untuk mereka yang tidak tahu menghargai diri kita. Tu yang Hanim nak kongsikan waktu pagi ni. Waktu pagi, waktu ni lah kita akan mengimbau kenangan kita kan. Kadang-kadang itulah dengar lagu-lagu dalam geng Burhantu tu, mengimbau kenangan-kenangan waktu-waktu dulu yang pernah tersakiti, yang pernah menyakitkan hati. Okay, tapi itulah, itu adalah kenangan. Kalau tak ada kenangan dalam hidup kita, susah juga kan. Kita tak adalah menikmati tentang kehidupan. Itu yang mengajar kita erti kehidupan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kalau orang yang redha dia datang kemudian, itu biasa. Mak Long ni, Pak Long dia meninggal. Oh, cari doa Allah, yalah. Tak ada orang dah lah ganti Pak Long ni. Orang tu kata apa? Sabarlah Mak Long, sabar. Eh, hang, tak usah duk cakap lah, hang, tak rasa apa kuasa ni, yang pilah tu. Macam tu lah Mak Long tu. Tu makin lama, sebulan, dua bulan lepas tu orang duk pujuk-pujuk dia. Lama-lama pula ada orang main beritahu kata apa, tak apa, Pak Long tak ada, tak apa. Tutup bilai tu pun duk cari calon isteri juga. Nampak je okey juga tu bilai. Makin lama makin reda, makin reda, makin reda. Sampai satu hari, Mak Long macam mana Mak Long? Alhamdulillah Mak Long reda dah. Mak Long reda dah. Reda apa lama ni? Lepas 6 bulan, lepas tahun. Itu biasa. Yang luar biasa ada mana? Waktu kena-kena tu, reda. Ini luar biasa. Dan orang ni, orang yang mampu duduk macam ni ialah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi pada Allah SWT. Nak dia panggil apa? Nak menilai hikmah di sebalik musibah. Dan salih zaman. Kunci dia apa? Sabar. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah beri ujian untuk mengalih musibah yang lebih besar. Sebut tadi, yang tadi mengganti yang lebih baik kan? Yang ni Allah bagi ujian tu untuk menggantikan musibah, untuk mengalihkan musibah yang lebih besar. Ada ketikanya Allah berikan satu musibah kecil berlaku ke atas kita kerana menghalang satu musibah yang lebih besar. Salam ala sayyidina Muhammad. Dalam kita ada cerita tentang satu keluarga ni. Duduk di satu kampung. Salam ala sayyidina Muhammad. Salam ala. Duduk aman damai, tenang-tenang. Dia ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang. Yang sangat keluarga tu sayang. 3 ekor binatang peliharaan yang sangat keluarga tu sayang. Yang pertama ayam. Ayam jantan. Ayam jantan ni fungsi dia ialah untuk kejut keluarga tu bangun untuk tahajud, untuk kalau tuan-tuan beli ayam, dia pukul 4:30 pagi dia start kokok tu kan. Dia alarm clock. Orang kampung dulu beli ayam untuk jaga, untuk kejut subuh. Ayam bangun awal pada tuan. Tuan kata tak jaga-jaga lagi. Salat ala sayyidina Muhammad. Yang kedua anjing. Anjing ni tugas dia untuk jaga harta. Ha, kita orang Islam ni boleh bela anjing dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk jaga rumah. Yang kedua untuk jaga tanam-tanaman dan jaga binatang apa dia panggil apa? Gembalaan. Ha, yang ketiga guna untuk berburu. Tapi bukan anjing biasa-biasa ni, anjing yang ditrain. Memang anjing ni kalau tugas dia tahu tugas dia tu. Bukan dia ambil stray dog tak bawa kita tak begitu. Dia memang anjing tu faham tugas dia. Kadang-kadang besar anjing tu. Tapi nak sampai tahap boleh bela anjing tu, tengok dulu option yang lain yang ada. Kalau tak ada option lain ada, baru boleh bela anjing tu untuk jaga rumah. Faham tu? Boleh pasang CCTV ke? Boleh tak guard ke? Pasang TV, harganya RM4,000. Beli anjing, harganya RM5,000. Ha, beli pasang TV dulu. Boleh faham tu? Ha, saya ada siapa. Anjing buka depan besar. Untuk bila kayu basket, nak pi masjid. Lalu depan rumah ada. Wuh! Sekali. Tombang basket tu, lari balik tu bila tu. Tentang semua ada jenis anjing jaga rumah kan, dia jaga harta kan? Kita kadang-kadang bos TV

0: orang pencuri ni pun pandai juga. Dia tengok ada CCTV banyak-banyak kat rumah. Dia kata rumah ni banyak harta tumbuh CCTV nya. Ada seorang tu tadi ada kes kecurian berlaku kat rumah dia. Saya Alhasan Muhammad. Tadi buat apa? Dia pergi dekat ni apa tu pasar karat. Dia pergi beli yang tipu punya CCTV tau. Letak bateri letak dia menyala lampu titik-titik tak fungsi pun. Dia letak banyak kat rumah dia. Tak berapa lama rumah dia kena pecah dulu. Kita apa ni CCTV banyak sangat ni, mesti banyak harta ni. Subhanallah tuan, tak anjing saya kot kat rumah dia. Yang ketiga, ada apa? Saya ada semat, ada keldai. Keldai ni habuan pergi ambil air dekat untuk urusan dalam rumah lah, dekat telaga tu. Nak wuduk ke, nak mandi ke apa semua, nak masak rumah. Itulah tugas dia. Jadi sayang sangat lah tiga-tiga ekor ni. Tiba-tiba ayam mati. Sedih lah sikit. Pasal sedih lah sikit ayam mati. Tapi tak apa lagi lah ayam mati tu, okey lagi. Lepas tu anjing mati pula. Orang kata, ayah, anjing kita mati ni adalah ayam mati pun ni. Anjing mati pula. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan kat situ. Ayah, ni dah bertimpa-timpa dah ni. Dah ayam mati pula ni. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Duk tiba pula, kaldai mati pula. Dia kata, ya Allah, ayah, ni bertimpa-timpa ni masalah kita ni. Ni pasal apa ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah ni semua alhamdulillah. Bertimpa-timpa musibah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak berapa lama lepas tu tuan-tuan, tiba-tiba kampung tu diserbu, diserang. Ya, semua rumah yang ada tanda-tanda ada harta, semua rumah tu diceroboh dan dirampas kecuali rumah dia. Sebab apa? Ayam pun tak ada kat rumah. Nak cerita miskin tu, sampai ayam pun tak ada kat rumah, macam tu lebih kurang. Kan? EFI pun tak ada. EFI tu kaldai tu lah. Motor sepiji pun tak ada. Teruk sungguh miskin. Tangan ni tak hidup kacau rumah ni. Rumah ni tak ada apa-apa. Jom kita pergi tengok tu. Oh, rumah tu ada motor sepiji. Ah, pergi tu rumah tu. Oh, rumah ni ada kereta. Pergi. Macam tu lah lebih kurang. Akhirnya diselamatkan. Ayah dia kata apa? Tu, alhamdulillah. Allah aku lihat. Mesti ada benda yang Allah nak simpan. Macam mana dapat? Macam mana nak dapat? Macam mana nak boleh rasa? Macam mana yang dia punya rasa? Allahu Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jawapan dia apa? Salli ala Muhammad. Apabila kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik musibah. Macam mana nak mampu untuk menilai hikmah dari musibah ni? Jawab dia, sangka baik dengan Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah sebut dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah takkan sekali-kali berlaku zalim kat hamba dia. Habis apa yang jadi kita ni? Apa yang jadi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Kalau dapat yang lain, rosak kamu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Pernah tak kita minta doa? Ni di antara kunci ni sambil-sambil saya duk cerita ni. Nombor satu kita sebut apa ni? Bila kita berdepan dengan ujian ni, Salih Azim Muhammad, sangka baik dengan Allah. Yang keduanya sabar. Yang tiganya buat apa? Doa. Banyakkan doa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perasan dalam kadang kita minta doa ni, Salih Azim Muhammad, macam tak makbul doa kita ni. Allah kata, udu'uni stajibalakum. Mintalah pada aku, aku akan mustajab, aku akan dengar. Sallallahu alaihi wasallam. Allah janji. Sallallahu alaihi wasallam. Wa man asdaqa minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar janji dia melainkan Allah? Tak ada. Allah kalau dia janji, mesti dia bagi. Tapi siapa kita duk minta doa macam tak dapat? Bukan tak dapat. Allah akan bagi sesuai dengan kebaikan untuk kita. Kalau benda tu baik, waktu tu Allah bagi. Tadi nak mai kerja tadi baca doa tak? Naik kenderaan. Baca doa tak? Tak anggut dia tak baca doa ke? Ya? Tiba-tiba sampai selamat. Maksud doa makbul tak? Makbul lah tu. Nak tidur semalam baca doa tak? Baca doa tidur. Bangun selamat pagi tadi. Elok je, segar bugar aja. Maksudnya apa? Makbul lah tu. Antara benda yang paling banyak, doa yang paling banyak Allah makbulkan ialah doa yang immediate Allah bagi. Banyak nak. Cuma kadang kita tak perasan. Salih Muhammad. Kita ni jenis macam mana tuan? Jenis kalau kita tak dapat kita minta, lepas kita dapat kita lupa. Macam itulah kita. Allah ya Allah, Allah selamat, kalau selamat. Sampai lupa tu. Kalau nak kata alhamdulillah bila dah sampai. Macam itulah keadaan kita ni kan. Lepas tu nak makan doa tu bukan main. Perut tengah lapar. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqa abtutu barakatu Allah barakana fi marzaqtan wa qina azabana. Macam-macam doa tu sementara nak tunggu masuk waktu apa ni, waktu buka puasa tu. Kurma standby kat tangan kan. Allah akbar, selalu subhanallah. Tuan-tuan, panjang baca doa waktu nak buka puasa, waktu nak makan. Selagi lepas-lepas makan, berapa ramai pula orang yang baca doa lepas makan, baca syukur lepas makan, lepas bila makan. Berapa ramai? Saya ingat dalam, mungkin dalam 10 yang baca doa waktu makan, agak-agak ada tak 10 ni juga yang baca doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Paling tidak kata alhamdulillah sudah. Tak ramai yang mampu buat. Sebab pasien kita ni minta belum dapat, dah dapat lupa.
1: Allahumma

sedih hati. Okey, kepada anda, walau di mana juga anda berada, ini adalah jam akhir untuk saya menemani anda dalam geng Borong Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, untuk pagi ini, sikap bersyukur membuka pintu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Kerana kita kena sentiasa bersabar sepahit apapun proses kehidupan, namun jika dengan keikhlasan, akhirnya pasti akan terasa kemanisan. Itu kata-kata yang saya kongsikan pagi ini kepada anda semua, supaya akan terus kekal bersyukur walau apapun rintangan yang ada kat dalam kehidupan kita. Kerana dengan adanya asam manis kehidupan itu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Kepada anda, waktu-waktu sekarang ni mungkin dah ramai yang bangun waktu pagi ni, ada yang menyiapkan juadah untuk jualan, semoga dimurahkan rezeki hendaknya. Kepada yang masih memandu dalam perjalanan, kalau mengantuk itu, segarkan mata, ambil posisi kedudukan yang baik. Kalau agaknya tak boleh nak teruskan perjalanan, berhenti seketika di RNR berdekatan, kerana dalam perjalanan menuju destinasi, keselamatan itu adalah perkara penting yang kita kena titik beratkan. Okey, juga kena sabarlah dalam pemanduan, kita kena sabar, jangan biarkan emosi membawa pemanduan kita pada pagi ini. Kena kadang-kadang biasalah kan, kadang-kadang kita tengah memandu ni sebabkan bunyi horn pun kita boleh jadi tercabar kan. Biarkan orang yang horn kita tu, mungkin dia ada masalah. Kalau saya akan fikir positif, mungkin dia ada nak cepat nak pergi hospital ke kan. Janganlah kita lawan kembali, sebab kadang-kadang pasal benda yang kecil tu boleh meragut nyawa. Tu yang paling kita takutkan. Okey, jadi kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrud Al FM sentiasa di hati. Kalau kat dalam TikTok live kita sekarang ni masih lagi ramai yang menyapa Hanim pagi ni. Terima kasih. Kadang-kadang ada waktunya kita akan rasa sedikit mengantuk yang sedang bekerja ni kan. Itulah yang pentingnya. Kadang-kadang kita boleh ambil secawan kopi. Kadang-kadang kita boleh berdiri bersenam setempat. Macam saya tengah lakukan sekarang ni, tidaklah bersenam tapi saya berdiri, bangun daripada kerusi dah. Kalau ikutkan dah dekat 6 jam saya duduk kan. Kadang-kadang itulah yang membuatkan kita kena ada pergerakan supaya kita tak mengantuk, kita tak dibuai-buai kan. Jadi dalam masa kita mendengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, ada waktunya kita kena buat sedikit renggangan supaya kita kekal sihat dalam tugasan kita yang sekarang ini kita lakukan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau yang mula shift tadi, waktu-waktu sekarang ni dekat nak balik dah kan. Itulah kalau yang memandu untuk pulang tu, bersedialah. Pandu dengan berhati-hati kepada yang akan memandu menggunakan motor tu. Pastikan anda berada di lorong kiri sebab kadang-kadang waktu pagi ni jalan kosong. Jalan kosong jadi kenderaan ada yang laju. Saya tak faham lah. Kalau saya cakap daripada pukul 12:30 malam tadi, saya kata pandu kenderaan mematuhi had kelajuan yang ditetapkan. Tapi ada juga yang memandu laju. Itu adalah pilihan. Tapi kita sebagai pengguna, kita kena sebaiknya mematuhi peraturan jalan raya. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sudah sampai ke penghujung siaran untuk saya bersama dengan anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada anda walau di mana juga anda berada yang kekal di frekuensi ini menemani saya melayan kerenah saya di dalam TikTok live kita ini juga. Juga kepada anda yang sudi meninggalkan komen di ruangan muka buku juga di TikTok live kita daripada tadi. Okey, terima kasih Hani mengucapkan kerana menemani Hani memberi kesegaran dalam siaran Konti Hani dalam geng burung hantu nasional FM ini. Jadi dah sampai waktunya untuk saya undurkan diri. Selepas ini rakan saya Ezel akan meneruskan tugasannya. Okey, kepada anda walaupun Hanim undur diri, sebenarnya ada juga kata-kata mutiara Hanim nak kongsikan. Hari yang indah bukanlah hari tanpa masalah, tapi hari apabila hati kita mampu menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh reda. Jadi kalau hari ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan terlalu kecewa. Mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk hari-hari yang akan datang. Dan buat anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Jangan terlalu fikir apa yang sudah berlaku. Pandang ke depan kerana perjalanan hidup masih panjang dan banyak lagi keindahan yang menanti. Juga Hanim ingin sampaikan, mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan untuk kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Seremban, Negeri Sembilan, Shah Alam di Selangor, waktu subuh hari ini adalah pada pukul 6:01 pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada yang beragama Islam. Okey, untuk Hani mengundurkan diri, indah mentari di waktu pagi undur diri bukan bererti pergi. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Saya Hani Syarifah Hani Syed Yahya Kamal. Ingat, saya adalah DJ anda untuk pagi ini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bye. Bye.

Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikalah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikalah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikalah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khafilah kepada semua pendengar Melaka FM. Selamat pagi. Hari ini saya Nana Safwan berkesempatan diberikan tugas untuk menemani anda menerusi ruangan hujung minggu 6-12 untuk edisi 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik saudara, sebelum itu untuk makluman kita bersama, 6 pagi tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Dan insyaAllah sekejap saja lagi kita akan perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Ash-Shu'ara ayat 123 hingga 175 disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Ukasha Muhammad dan juga penterjemah Encik Abdul Halim Abdul Razak. Dan nanti anda juga 6.30 minit pagi Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Ibrahim. Dan 6.50 minit pagi nanti Kapsul Motivasi Jana Minda menanti anda juga. Semoga apa yang disampaikan pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selepas itu teruskan bersama dengan kami Melaka FM, mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.
2: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,
3: jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat 'adunil mursalin.
0: Demikian juga kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul yang amanah yang diutuskan kepada kamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma as'alukum 'alayhi min ajr. In ajriya illa 'ala rabbil 'alamin.
0: Aku tidak meminta daripada kamu sebarang ganjaran mengenai apa yang aku sampaikan. Ganjaranku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Patutkah kamu mendirikan bangunan-bangunan yang tersergam pada setiap tempat tinggi tanpa tujuan yang baik?
1: Wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun.
0: Dan kamu bersusah payah mendirikan tembok-tembok yang kukuh dengan harapan kamu kekal hidup selama-lamanya.
1: Wa iza batashtum batashtum jabbarin.
0: Apabila kamu memukul atau menyeksa, kamu melakukannya dengan kejam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'malun.
0: Bertakwalah kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kamu apa yang kamu ketahui.
1: Amaddakum bi'an'amin wa banin.
0: Dia mengurniakan kamu binatang-binatang ternakan serta anak-anak.
1: Wa jannatin wa 'uyun.
0: Dan taman-taman serta mata air-mata air.
1: Inni akhafu 'alaykum 'adzaba yawmin 'azim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Qalu sawa'un 'alaina awa'azta am lam takum minal wa'izin.
0: Mereka menjawab, sama sahaja bagi kami, sama ada engkau beri nasihat atau engkau tidak menjadi sebahagian daripada golongan yang memberi nasihat.
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Semua ini hanyalah adat kebiasaan orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'azzabin.
0: Dan kami pula tidak akan diseksa.
1: Fakazzabuhu faahlaknahum inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Akhirnya mereka mendustakan rasul itu, lalu kami hancurkan mereka. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu tanda kekuasaan Allah, namun kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, dialah sahaja yang maha perkasa lagi maha penyayang.
1: Kazzabat samudul mursalin.
0: Demikian juga kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhu

0: Amin.
1: Sesungguhnya aku ini rasul yang amanah yang diutuskan kepada kamu.
0: Fattaqullaha wa ati'un.
1: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
0: Wa ma as'alukum 'alayhi min ajr. In ajriya illa 'ala rabbil 'alamin.
1: Aku tidak meminta daripada kamu sebarang ganjaran mengenai apa yang aku sampaikan. Ganjaranku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
0: Atutrakuna fima hahuna aminin.
1: Adakah kamu fikir bahawa kamu akan dibiarkan bersenang lenang di dunia ini dengan aman?
0: Fi jannatin wa uyun.
1: Dalam taman-taman dan mata-mata air.
0: Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim.
1: Dan kebun-kebun serta pohon-pohon tamar yang mayangnya lembut.
0: Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin.
1: Dan kamu memahat sebahagian daripada gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan bersungguh-sungguh.
0: Fattaqullaha wa ati'un.
1: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
0: Wa la tuti'u amral musrifin.
1: Janganlah kamu taati suruhan orang yang melampaui batas.
0: Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
1: Yaitu orang yang melakukan kerosakan di bumi dan tidak membuat kebaikan.
0: Qalu innama anta minal musahharin.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya engkau ini hanyalah salah seorang dalam kalangan orang yang kena sihir.
0: Ma anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin.
1: Engkau hanyalah seorang manusia seperti kami, maka bawakanlah satu tanda mukjizat jika engkau dalam kalangan orang yang benar.
0: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
1: Saleh berkata, ini seekor unta betina, ia berhak mendapat giliran minumnya dan kamu juga mendapat giliran pada hari yang tertentu.
0: وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: Jangan kamu menyakitinya. Jika kamu menyakitinya, maka akibatnya kamu akan dihancurkan oleh azab pada satu hari yang dahsyat.
0: فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ.
1: Akhirnya mereka menikam mati unta itu. Kemudian mereka menyesal.
0: فَأَخَذَهُ

0: Amin. Aku tidak meminta daripada kamu sebarang ganjaran mengenai apa yang aku sampaikan. Ganjaranku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna az-zukrana minal 'alamin.
0: Patutkah kamu melakukan hubungan jenis sesama lelaki dalam kalangan manusia?

0: Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu daripada isteri-isteri kamu. Bahkan kamu ialah kaum yang melampaui batas.
1: Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya jika engkau tidak berhenti wahai Lut daripada mencaci kami, engkau pasti akan dihalau keluar.
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Lut berkata, sesungguhnya aku dalam kalangan orang yang bencikan perbuatan keji kamu itu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku serta keluarga dan pengikut-pengikutku daripada apa yang mereka lakukan.
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Maka kami selamatkan dia serta keluarga dan pengikut-pengikutnya.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang kena azab itu.
1: Summa dammarnal akharin.
0: Kemudian kami hancurkan yang lain.
1: Wa amtarna alaihim matara. Fasaa matarul munzirin.
0: Kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat buruk hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi peringatan.
1: Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya peristiwa itu mengandungi satu tanda kekuasaan Allah, namun kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, dialah sahaja yang maha perkasa lagi maha penyayang.
1: Sadaqallahul azim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
1: Oleh sebab itu kita kena jaga syariat Allah. Kita kena jaga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita biarkan orang menghina, mencaci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci hadis-hadis Nabi dan segala apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di akhir zaman memperlekehkan sunnah Nabi, memperlekehkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang besok kena ingat, neraka ni Allah utuskan bagi dia dan Allah wakilkan. Kau pergi angkat orang ni semua, maka neraka ni kata, aku Allah telah bagi kuasa ke aku, aku Allah telah bagikan kepada aku. Maka dipungutnya daripada saf, maka dihabaskan, dihabaskan di dalam neraka jahanam. Maka dikepungkan ia dengan api neraka. Dihabas mana? Macam orang habas ni dipenjarakan ia dengan api neraka. Penjara tu dalam bahasa Arab sebut habas. Maka apabila mengambil akan orang yang tersebut itu, yang tiga ini dihalaukannya kepada syurga dan tiga yang kemudian ke dalam neraka. Tiga yang pertama masuk syurga, tiga golongan yang kedua neraka. Maka ditaburkan segala sufuf, kemudian ditaburkan segala suratan amalan, dan didirikan mizan, dan diserukan segala makhluk pada hisab. Yang tiga ni berjaya, yang tiga masuk neraka, yang lainnya pula akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan riwayat daripada Ja'far As-Sadiq, riwayat daripada Yusuf Ibn Muhammad Ibn Ja'far Ibn Muhammad, daripada bapanya, daripada datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu, ahlul bait, daripada bapanya, daripada neneknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna salata mardatun lirabbi tabaraka wa ta'ala wa hubbul malaikati wa sunnatul anbiya'i wa nurul ma'rifati wa aslul imani wa ijabatul du'ai wa qabulul a'mali wa barakatun fir rizqi wa rahatun lil abdan wa silahun 'alal a'da wa karahiyatul syaitan wa syafi'un baina sahibiha وبين ملك الموت وسراج في قبره وفراش تحت جنبه وجواب ما من منكر ونكير ومؤنس وزاهر في قبره إلى يوم القيامة. Maksudnya, bermula sembahyang di redha Allah Ta'ala. Solat ni Allah redha. Kita suka cari benda yang orang redha. Kita suka orang setuju dengan kita, tapi kita tak mau buat perkara yang Allah suka, ya Allah redha, Allah setuju. Antara amalan-amalan yang Allah redha, solat. Solat ini ialah diredai oleh Allah. Bila Allah redha, Allah boleh bagi macam-macam. Kita kalau anak kita, kita suka redha, dia buat, minta apa pun. Ya Allah, dia kata susah lah ni, nak jalan kaki jauh lah, ya dia kata nak jalan kaki. Datuk nak balik pula, balik Melaka naik bas pergi TBS jauh. Datuk patah balik pula tu, nak pergi pula sini, kadang-kadang balik sampai malam, ayah pun susah, pukul 3 pagi tunggu saya, pukul 2 pagi. Tapi apa pun dia redha. Begitulah kita dengan Allah. Bila amalan itu Allah redha, kita menadah tangan kepada Allah, kita minta Allah, Allah tunaikan. Muqaddimah kitab kita tadi menyebut bahawa sesungguhnya apa yang kita minta, kalau kena salat Allah bagi. Wasta'inu bis sabri was salat. Wasta'inu Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan solat. Sebab apa minta pertolongan dengan solat? Sebab solat itu tempat yang diredai oleh Allah dan dikasih oleh para malaikat. Malaikat suka orang solat. Kita amin tadi pun malaikat sama-sama amin dengan kita. Idza ammana al-imamu fa amminu. Apabila imam ucapkan amin, maka aminlah kamu. Fa inna man wafaqa ta'minu ta'min al-malaikati. Barang siapa yang aminnya sama amin dengan para malaikat. Ada pandangan ulama, malaikat ini malaikat hafazah. Ada malaikat ini dihuraikan dalam syarah Sahih Bukhari bahawa malaikat memang Allah utuskan untuk sama-sama amin dengan orang yang amin dalam solat. Maka barang siapa aminnya sama dengan amin para malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min zambi, nescaya diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang telah terdahulu. Tadi kita sembahyang pada subuh, amin sama dengan imam, telah diampun oleh Allah segala dosa. Malaikat suka. Malaikat suka. Dan sunnatul anbiya, sembahyang inilah perjalanan para nabi, yaitu sunnah para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan solat ini nurul ma'rifah. Kita cerita tauhid, ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Orang mengaji hakikat, oh, ma'rifah, ma'rifah, syekh, dia kata. Ini syariat, ini tarikat, ini hakikat, last kali ma'rifah. Solat tak ada, tak ada ma'rifah. Cerita buat hakikat sampai ke langit ketujuh. Tapi solat tak ada, tak manfaat. Kita cakap, entah kalau nak mengenal ma'rifah, ma'rifah ni, solat. Solat tu ma'rifah. Entah cerita ma'rifah, ini syariat, ini tarikat, ini hakikat, ini ma'rifah. Solat ujung waktu macam mana? Bicara bak tasawuf, hebat. Semayahnya ujung waktu. Ulama tasawuf apa begini? Hakikat. Itu sebab kita kena tengok zaman sekarang macam-macam. Serban itu bukan ukuran. Kita kena tengok dia, cara ibadat dia. Kalau dia solat pun mencincai-cincai. Dia kalau bak qasidah dia rajin. Tapi buat semayang Jumaat dia balik. Ni ramai qasidah ni. Kita nak semayang Jumaat, pakat semua. Ya anak nak ambil anak lah. Nak berqasidah ke, nak apa ke. Kalau waktu semayang berjumaat, ya semayang Jumaat. Sebab semayang Jumaat itu cahaya makrifat. Cahaya mengenal Allah dengan solat. Dan asal iman, asal keimanan seseorang ialah solat. Itu sebab kita telah bahas mukaddimah tadi. Innal a'mala syajaratun. Amalan itu umpama pokok. Ditanam daripada tanah keimanan. Bila ditanam daripada tanah keimanan, solat ini menghasilkan buah. Dan diperkenankan doanya. Allahu Akbar. Doa kalau nak mustajab, solat. Solat. Solat dulu baru berdoa. Dia tak ada 20, tak ada 40, 80, 100. Lagi seorang pula 200. 200. Pasir tak boleh kurang 200. 200 rakaat. Dan dikabulkan segala amalannya. Dan berkat pada rezekinya. Orang solat ni Allah, insyaAllah Allah berkat rezekinya. Banyak harta, banyak duit, banyak apa semua, tapi tak solat. Ada je sesak. Banyak duit tapi sesak aja. Sampai cerita Pirandi pun sebut, orang kaya tak sesak juga. Sesak sampai buat gadai balang. Sesak. Sebab apa sesak? Sebab tak ada berkat. Orang yang kita tengok biasa tenang aja. Anak-anak okey, perjalanan semua okey. Kesihatannya alhamdulillah, Allah berkati rezeki. Sikit-sikit sesama demam itu biasa. Kemudian sihat pula. Sentiasa senjata atas segala seteru. Solat inilah satu senjata. Sama ada seteru daripada zahir atau seteru sebatin. Orang kata, ustaz, saya ingat masa di Mesir tu, Syekh Saim, orang pergi berubat kena jin. Dia kata, ana mashur Syekh, kena jin, kena sihir. Dia kata apa? Salat berjemaah. Semayang subuh kau tak boleh tinggal selama 40 hari. InsyaAllah wala sihir wala apa semua. Mashur ni Allah semua. Orang kena sihir, susah nak semayang jemaah. Dia berat. Pergilah dulu, pergilah. Oleh sebab itu, jin dalam badan dia bermahaja rela. Dia kena lawan. Cuba dia datang semayang subuh berjemaah. Maka jin ni dia tak boleh. Dia tak suka sebab dalam hadis senjata atas seteru. Orang yang kena rasuk semua dia ni dengan Quran pun mana. Menyanyi dia boleh dengan Quran dia suka. Nak semai jemaah lihat mana tak kena jin. Dan jin ada dalam badan dia. Dia suka dekat dia. Tapi kalau kita kuat beribadat, hilang. Lagi kalau saya jumpa Syekh Abdul Salam Allah yarhamuh di Mahalla Kubra. Saya bawa ada orang Malaysia ni kena mashur, kena sihir. Dia suruh solat, jaga solat. Datuk dia kata jangan kau tinggalkan baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu as-samad, ni. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu as-samad, qul huwallahu as-samad. Wala syaitan wala iblis. Masa tu dia tengah kena rasuk, jumpa Syekh Abdul Salam. Tak ada macam kita jampi panjang-panjang. Dia kata baca qul huwallahu sekarang, baca qul huwallahu as-samad, qul huwallahu as-samad. Rabbana yashfi, khalas. Tak payah air-air. Hilang. Seolah-olah dicabut. Syekh Abdul Salam Allah yarhamuh digelar oleh orang Mesir iaitu Abul Faid. Kita jumpa dia, dia bagi duit kat kita. Bukan kita bagi duit kat dia. Kita di Malaysia ni kalau jumpa Tok Bomo, kita bagi duit kat dia. Dia nak kita jumpa dia, dia bagi duit pula. Nah, siapa datang dia bagi duit? Kita tak ada chance nak bagi duit kat dia. Sebab kita sampainya, dia bagi duit kat kita. Dia seluk poket, dia bagi duit. Siapa pun datang. Sampai sekarang saya terfikir, mana datang duit dia? Ramai orang ni datang, siapa datang, dia bagi duit dulu. Dia pergi nak bagi duit kat dia. Macam mana nak bagi duit? Dia dah bagi duit kat kita dulu. Siapa datang? Apa hajat? Syekh Abdul Salam Mahalla Kubra dulu. Menantu dia semua ulama Mesir sekarang ni. Ulama Mesir, Syekh Ibrahim Hafnawi, Syekh Mahmud Osman, semua kibarul ulama Al-Azhar sekarang. Anak dia semua perempuan. Allah tak rezekikan dia anak lelaki, tapi semua perempuan. Menantu dia semua ulama. Jata atas segala seteru dan kebencian bagi syaitan. Syaitan tak suka orang solat ni. Dan Syafiq memberi syafaat. Antaranya syafi'un, solat ini boleh bagi syafaat. Alhamdulillah kita dapat solat ini. Solat ini Allah berikan boleh memberi syafaat akan diri dia pada tuan yang melakukan solat ini. Antara taulannya ataupun tuannya dan antara malakul maut. Besok malaikat maut datang, solat ini tampil memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan. Hadis sahih tu, bila malaikat maut datang, maka solat ini tampil menemani kita. Dia beri pertolongan. Dan siraj, yakni pelita pada kuburnya, tak susah. Kita punya lampu dalam kubur, solat kita menjadikan lampu yang bersinar. Dan hamparan di bawah lambungnya. Jangan risau masuk kubur walaupun beralaskan tanah, tetapi Allah tukarkan besok orang yang ahli solat ini ada pemaidani hamparan yang empuk di dalam kubur.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Ibu Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati dimelakakan setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: di 102.3 FM. Semangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada pendengar-pendengar di Radio Melaka FM. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda setiap hari pagi, petang dan malam menemani anda untuk sama-sama kita membugarkan minda kita, jiwa kita, diri kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah. Okey, ada orang bertanya saya, Ustaz, hari ini nak kongsi tajuk apa? Kita nak cerita pasal isu yang memang hangat di kalangan anak-anak muda hari ini, isu yang hangat di kalangan ibu bapa dan juga guru-guru. Apabila tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan hari ini fakta, lebih 10,000 anak-anak muda lepasan SPM yang tak nak lagi sambung belajar dan lebih cenderung untuk bekerja dan mencari pendapatan. Soalnya sini tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, yang mana satu lebih okey? Sambung belajar dulu atau bekerja? Kalau tanya saya tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, saya tak boleh nak pilih yang mana satu. Sebab kita kena tengok berdasarkan kepada situasi individu yang terlibat tuan-tuan dan puan-puan. Contoh. Ada di kalangan anak-anak muda lepasan SPM, saya pernah bertemu, saya tanya dia, kenapa tak nak belajar? Dia cakap dengan saya, Ustaz, saya ada keinginan nak belajar. Tapi masalahnya, saya orang miskin, pendapatan tak ada, mak ayah pula hari ini sakit. So, sayalah menjadi tulang belakang untuk keluarga dia mencari

berlaku dalam dunia realiti hari ini, bila mana ada anak-anak lepasan SPM ni menjadi tunggang ataupun tunggak harapan kepada keluarga mencari isi, orang kata apa, nafkah untuk keluarga dan juga kehidupan mereka. Tetapi tuan-tuan, isunya bila mana ada di kalangan mereka yang hari ini tak adalah susah sangat kan? Tapi yang masalahnya, susahnya adalah mereka sendiri tidak ada minat untuk sambung belajar. Jadi macam mana kita nak bawa isu ni, sama ada nak menyokong orang yang sambung belajar ataupun orang yang bekerja. Contohlah, ada orang sembang-sembang dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, para pendengar di Radio Melaka FM. Dia kata, "Ustaz, anda kata ada seorang anak muda hari ini, bila mana dia bekerja jual burger. Ha, pendapatan ni sebulan RM1,500 ke RM2,000. Tak nak sambung belajar. Maka bila dinasihatkan hari ini, dek, sambunglah belajar." Dia kata apa? "Ustaz, kalau saya sambung belajar, saya kena stopkan perniagaan saya. Maka RM1,500 ke RM2,000 saya tak ada, saya tak dapat."

0: tentu ada, maka ada kalanya saya terpaksa buat melakukan balik apa yang saya buat sebelum saya sambung belajar. Jadi apa rasionalnya saya sambung belajar 4 tahun Ustaz? Ada orang tanya saya macam tu. Kadang-kadang saya pun terdiam juga. Jadi macam mana kita nak selesaikan isu ni? Jangan lupa, esok kita sama-sama rungkaikan soal sambung belajar versus bekerja di kalangan anak-anak muda pada masa kini. Bersama saya, teruskan Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

0: Menghampiri 7 pagi. Terima kasih kepada yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami Melaka FM. Dan untuk makluman anda saudara, 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti berita utama dan info cuaca menanti anda selepas itu dengan pelbagai lagi yang akan kami kongsikan dengan anda dalam kandungan berita Melaka FM. Okey, jadi kepada anda yang ada info yang menarik, yang bermanfaat ataupun nak berikan ucapan seawal pagi ini, boleh hantarkan ke WhatsApp kami macam biasalah dan bersiap sedia untuk mari berpantun nanti pada jam 8.30 minit pagi. Terus dengar kami di mana saja anda berada menerusi RTM Klik, dan anda juga mendengar kami dengan jelas menerusi 102.3 MHz. Jumpa lepas ini, terus dengar Melaka FM.
1: Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan, terutama dalam menghadapi kosan hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, kadang-kadang 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai lebih bila. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan kan.
2: Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk gunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai lebih bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita, kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaruan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan Tabung Haji sebab saya pun antara penyimpan di Tabung Haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan apa dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Ada juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu lepas dia ask boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam Tabung Haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pendengar Melaka FM. Apa khabar agaknya hari ini? Kita bersama lagi merusi ruangan hujung minggu 6.12 tengah hari nanti. Baik saudara, saya DJ Nana menemani anda merusi ruangan ini sehingga jam 12 tengah hari dengan pelbagai info dan juga hiburan untuk anda.

Ya, teruskan bersama dengan saya untuk pagi ini. Macam biasa, pagi-pagi ini kan harap semua yang mendengar berada dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Hari ini hari Ahad. Hujung minggu kan, hari libur kita sebenarnya. Tapi saya di sini menemani anda tak kira apa saja perancangan anda untuk hari ini. Baik, insyaAllah saudara, kita dah berada dalam jam yang kedua untuk hari ini. Saya nak berkongsi dengan anda ramalan cuaca untuk hari inilah. Mereka tahu kan ada program-program yang telah dirancang, program yang melibatkan apa, kita perlu keluarlah. Kita nak tahu jugalah kan, adakah cuaca sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Jadi untuk itu saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan ramalan cuaca hari ini di Melaka. Okey, sekejap, mana pergilah kan, tadi dah cari-cari dia hilang sekejap. Okey, baik, di Melaka, Alor Gajah dijangka tiada hujan sebelah pagi, petang dan malam juga jika tiada hujan. Kalau di Jasin, sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan. Dan seterusnya insyaAllah kita tengok di Melaka Tengah, pagi, petang dan malam dijangka tiada hujan. Itu di sekitar negeri Melaka lah. Okey, insyaAllah kita doakanlah juga apa yang kita rancangkan berjalan dengan lancar mengikut ramalan cuaca yang dikongsikan hari ini. Baik, macam biasa, kalau anda ingin hantarkan sebarang ucapan, anda boleh hantarkan ke 010-806-1023. Dan jangan lupa, kita ada Mari Berpantunkan hari ini. Siapkan pantun.

Saya bagi pembayangnya, anda sambunglah nanti, okey? Baik, teruskan hiburan pagi ini, saudara. Jadilah manusia sempurna. Walaupun kita tidak sesempurna mana, untuk kita bahagikan diri kita, insyaAllah. Terus layan Melaka FM, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya, Abdul Muttalib. Namun, ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya, Abu Talib, yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Ya baik saudara, kita akan menyambut Maulid Rasul tak lama saja lagi. Macam biasalah kan, kita dah sentiasa diperingatkan agar sentiasa perbanyakkan selawat lagi-lagi dalam bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi. Baik saudara, saya kongsikan antara kandungan berita pagi ini. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU bakal dimansuhkan. Juga kerajaan disaran menilai semula dasar yang dilaksana, dan Perbadanan Muzium Melaka Perzim sasar lebih 4,000 pengunjung sempena kemasukan percuma pada 31 Ogos ini. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim sebentar saja lagi. Baik, teruskan bersama dengan kami Melaka FM.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU bakal dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan keputusan itu dibuat susulan memorandum dan pandangan yang dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan. Beliau menegaskan meskipun pindaan AUKU sebelum ini telah memberi ruang kepada mahasiswa untuk berkiat aktif, ruang kebebasan itu perlu diperluas selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar pada Kongres Nasional PKR 2026 di MITC IKRO. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan memang berlaku perbuatan sakau dalam lembaga tabung haji. Ia susulan kehilangan dana berbilion ringgit yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi berkenaan.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban, Kazakhstan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Juga dalam ucapan sama, Perdana Menteri berkata tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara. Menurut Datuk Seri Anwar, Kerajaan Madani memberi perhatian lebih serius terhadap tuntutan MA63 dengan meningkatkan peruntukan secara khusus kepada Sabah dan Sarawak. Daripada 29 perkara berkaitan MA63, 9 telah diselesaikan, 13 dimuktamadkan, manakala 7 masih dalam rundingan. Kerajaan turut meningkatkan pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak secara berperingkat. Bagi Sabah, pemberian khas meningkat daripada 26.7 juta ringgit setahun bagi tempoh 1973 hingga 2021 kepada 1.5 bilion ringgit pada 2026. Manakala peruntukan untuk Sarawak meningkat daripada 16 juta ringgit kepada 600 juta ringgit pada 2025 dengan pemberian 2026 masih dalam rundingan. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan disaran menilai semula dasar yang dilaksanakan bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasai lebih menyeluruh oleh rakyat. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, prestasi ekonomi yang positif perlu disusuli dasar yang memberi kesan langsung kepada masyarakat. Katanya, meskipun petunjuk ekonomi termasuk pertumbuhan, inflasi, pengangguran dan ringgit menunjukkan prestasi positif, masih ada rakyat yang belum merasai manfaatnya.
2: Dan ini sebabnya kita perlu melihat semula setengah-setengah polisi yang telah kita umumkan. Saya pun dah membuat beberapa cadangan untuk kita melihat bagaimana ekonomi kita ini dapat dirasai oleh semua. Satu. Yang kedua ialah dari segi komunikasi yang disebut tadi. Kita pun perlu mendengar dan juga memberi maklumat yang tepat kepada rakyat. Dan yang ketiganya ialah kita di parti sendiri. Ya, orang-orang parti sendiri kena sedar yang kita perlu memastikan parti ini kukuh, ya, jentera kita kuat.
0: Beliau ditemui pemberita selepas ucapan dasar Perdana Menteri pada Kongres Nasional PKR 2026 di MITC Agro. Tengku Zafrul turut mengakui komunikasi kerajaan masih boleh dipertingkat terutama dalam memastikan maklumat mengenai bantuan dan inisiatif kerajaan sampai kepada rakyat. Perbadanan Muzium Melaka Perzim sasar lebih 4,000 pengunjung melawat muzium dan galeri di bawah seliaannya sempena kemasukan percuma produk pelancongan Melaka pada 31 Ogos ini. Pengurus Besar Perzim Ernie Hamzah berkata, sebanyak 6 muzium dan galeri dibuka secara percuma kepada orang ramai pada sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Lokasi terbabit ialah Muzium Rakyat, Muzium Pertanian di Jasin, Galeri Golf, Galeri Demang Abdul Ghani, Rumah Adat Perpaduan Patih Negeri Melaka dan Muzium Belia. Perzim sentiasa memastikan kesiapsiagaan lokasi dan kemudahan pengunjung berada dalam keadaan baik bagi menyambut kedatangan orang ramai sempena kemasukan percuma berkenaan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTI Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang sahih di RTM
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: show dan terkini kami gabungkan di sini.
1: Pipi pauh nilayan.
2: Cepat sikit Muzamil, Mak nak beli siput sedut ni. Kan lambat dah tutup kedai Cik Mila dekat pasar besar tu.
3: Alah, kejaplah Mak. Kereta banyak ni. Ui, waktu ni lah banyak kereta atas jalan ni tau. Ish.
2: Itu biasalah, Melaka ni kan negeri pelancong kan. Memang waktu macam ni orang ramai datang cuti. Tu Muzamil, bagi signal, kita masuk sempang kanan tu.
3: Kereta ni, bagilah laluan. Ni dah bagi signal dan masih nak mengimpit lagi ni.
2: Alah, kat atas jalan raya ni kena berjimat rasa. Orang minta laluan cara baik, kita bagilah. Tapi kalau orang minta cara tak baik pun, kita bagi juga. Ha, tak ada untung nak berebut-rebut atas jalan raya ni, Muzamil. Ha, kalau jadi benda tak diingini nanti, ha, dua-dua pihak rugi. Kena ingat keluarga yang tunggu kita kat rumah tu.
3: Betul tu, Mak. Atas jalan raya ni, selain memandu kenderaan lesen, kena juga ada empati. Jangan pentingkan diri. Ni, nak minta laluan bagi sinyal. Dah dapat laluan, kita bagilah double sinyal.

0: dekat film dengan dekat sini Mus Amir?
1: Dekat film tu orang naik basikal je mak. Sebab Muatus dengan pejabat tu 500 meter je dekat. Kalau nak pergi jauh sikit naik e-hailing. Jadi tak dapat lah nak jawab soalan mak tu.
0: Oh, patutlah balik sini je. Kamu asyik merayau bawa kereta. Rupanya dekat sana tak dapat pegang steering.
1: Alah, kantoi pula.
2: Sikap dan pemanduan secara berhemah merupakan elemen penting yang perlu diterapkan terhadap pemandu serta pengguna jalan raya dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan. Bertimbang rasa semasa pemanduan mampu mengurangkan risiko berlakunya kemalangan jalan raya akibat sikap pemandu itu sendiri. Pesanan hebat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Itu dia lagu untuk hiburan anda pagi ini. Baik saudara, saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Syarifah Macap Baru. Katanya nak bawa ucapan selamat hari lahir buat abang iaitu Abdul Rashid yang bertugas di Empangan Durian Tunggal. Semoga sihat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Sayang Cik Mat sampai akhir hayat, dia kata. Ha, siapa tak sayang kan? Okey, dan untuk semua yang mengenali diri ini, semoga sihat selalu, semoga ceria. Mana lagi Melaka lah katanya. Terima kasih juga atas ucapan kepada saya lah. Semuanya sayang kat saya kan. Sama tugas. Tak apa, saya tugas untuk menemani anda semua kan. Tak ada masalah lah. Yang penting kita happy. Okey, juga selamat pagi untuk Muni Said Semabuk. Terima kasih atas doanya. Dia doa hari ini yang baik-baik untuk kita semua, dimurahkan rezeki, diampunkan segala dosa kan, dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah sama-sama kita doa yang baik-baik untuk kita dan juga orang di sekeliling kita. Okey, baik, dan seterusnya siapakah ini? Jaafar JJ Bukit Baru Melaka. Salam bahagia kepada warga MAYC di Melaka dan seluruh Malaysia. Semoga semua perancangan awal berjaya kini, katanya. Okey, baik, jangan lupa insyaAllah kita akan ada Mari Berpantun, dan kita akan mulakan Mari Berpantun selepas seleksi tahu. Kita ada seleksi juga hari ini. Cuma saya nak kongsikan dulu pembayang dengan anda lah. Pembayang untuk Mari Berpantun kita pagi ini. Okey, dengar betul-betul ya. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di waktu pagi. Kalau ada yang bijak untuk menyambung pantun ini, sila-silakanlah. Okey? Tapi nantilah, kejap-kejap lagi lepas seleksi nanti kita akan lekam Mari Berpantun. Tapi kalau nak hantar dulu pantunnya pun boleh juga, tak ada masalah. Hantarkan ke 01086 1023.